0: masih lancar. Pak Ragil Priyo Jatmiko.
1: Pak Jid, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di atas jembatan Kali Blorong ya Mas, Kota Bang Kendal, dua arah ramai lancar ya dari cuaca cerah ya Mas. Kondisi kepadatan seperti biasa para pekerja yang ke arah timur ya Mas. Itu aja Mas. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun. Nah ini Pak Ragil Priyo Jatmiko dari Weleri ya kawan. Dari Weleri sampai dengan Kendal secara umum lancar. Gak ada insiden atau gak ada suatu hal yang berdampak ke jalan raya signifikan. Wah, ada Pak Wijanarko juga nih. Pak Wijanarko ngasih informasi Kendal menuju arah Semarang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: selamat
0: warahmatullahi
2: pagi, wabarakatuh. Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semua. Ini perjalanan saya seperti biasa setiap pagi dari Kendal menuju ke Semarang Kota. Dari Kendal menuju ke Semarang Kota relatif lancar ya, Mas Yuda. Tadi ini tersendat di Jalan Per Tendean yang masih ada perbaikan gorong-gorong yang di depan Dinas Kesehatan. Okay. Jadi kawan Rasika semua yang melintas ke arah kota, pusat dari segala pusat Semarang, kata Mas Yuda, ini harap berhati-hati karena di sini tersendat. Sabar dan hormati pengguna jalan yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Yuda, perjalanan dari Kendal menuju ke Semarang tadi secara umum lancar. Begitu, Mas Yuda. Terima kasih.
0: Wah, sip. Berarti kalau laporannya Pak Ragil Priyo Jatmiko sama Pak Wijanarko kita sambung juga berarti dari Weleri, Kendal, lanjut Semarang juga secara umum kepadatan khas kepadatan pagi saja ya. Kepadatan karena volume kendaraan di area pabrik dan aktivitas kerja pagi hari ya. Tapi kalau untuk insiden atau kejadian skala besar atau mungkin bencana alam atau suatu hal yang berdampak ke jalan raya sementara nihil. Teko Weleri, Kendal, laporannya Pak Ragil tadi ternyata Kendal, Semarangnya sudah disampaikan Pak Wijanarko. Wis nyambung dalane, lalu lintasnya kondisi masih baik. Gimana lagi kira-kira jalan yang kondisinya baik ya? Kah pagi hari ini aku melihat dan mendengar moodnya kawan-kawan Rasika kok pada seneng ya koyone pagi hari ini dari cara berbicaranya, dari menyampaikan atensinya. Kok ini moodnya lagi pada baik kiki koyone ya, betul nggak? Iya toh, lagi pada baik toh ini moodnya kawan-kawan Rasika semua. Sehingga bisa perjalanan dengan tenang, tentram, dan juga nyaman. Yes, kita ke kabar Jawa Tengah dulu untuk jam 7 pagi ya. Nanti kita lanjutkan lagi, masih panjang waktu kita di Kelana Kota pagi sampai jam 9.
3: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Kata Rasika.
1: Jam 7 pagi, waktu dirasika.
0: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Setelah buron selama 10 tahun terpidana kasus korupsi penyaluran kredit PT PN 9 Warnasari Cilacap, Edi Narianto akhirnya ditangkap tim Tabur Kejari Kabupaten Semarang. Edi ditangkap di Jalan Raya Kopo Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis lalu. Saat diamankan, Edi diketahui bekerja sebagai pengantar galon di depot air minum isi ulang. Edi masuk DPO atau Daftar Pencarian Orang sejak September 2016. Dalam perkara ini, terdapat penyaluran kredit kepada 184 nasabah, dengan 64 nasabah diketahui fiktif. Korupsi tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar 1,7 miliar rupiah.
3: Adalah selaku bendahara di PT Perkebunan Nusantara 9 Warnasari Cilacap. Ya, jadi kalau saya boleh sampaikan bagaimana dilakukan adalah dengan menyalurkan kredit fiktif kepada 184 nasabah dari PT PN 9 Warnasari Cilacap, tapi dalam prosesnya terdapat 64 yang fiktif. Dari 184, 64 fiktif. Ya, itu dilakukan bersama-sama dengan juga dari pihak BKK.
2: Berdasarkan putusan pengadilan Tipikor Semarang, Edi dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, denda 50 juta rupiah, dan uang pengganti sebesar 1,7 miliar rupiah. Transaksi COD telepon seluler di Kota Semarang menjadi pintu masuk terbongkarnya dugaan jaringan uang palsu lintas daerah. Seorang warga menerima 45 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 senilai 4,5 juta rupiah. Kecurigaan muncul saat uang digunakan membeli rokok karena teksturnya terasa berbeda. Direskrimum Polda Jawa Tengah Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir menyatakan penyelidikan mengarah ke Pekalongan. Polisi menangkap dua tersangka, AH dan AS, warga Bekasi, serta menyita uang palsu senilai sekitar 7 juta rupiah. Pengembangan kasus berlanjut ke Cikarang Barat, Bekasi. Polisi menyita sejumlah barang yang diduga digunakan memproduksi uang palsu, termasuk satu unit printer. Polisi masih mendalami jaringan peredarannya. Warga dihimbau waspada dan memastikan keaslian uang dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Datang di Kelana Kota Pagi, setiap hari Senin jam 7 pagi kita munculkan lagu daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Dan kali ini kita munculkan dari Provinsi Banten, ngawarasikan dengan Dayung-Dayung Sampan di pagi hari ini. Dengan situasi dan juga mood jalan raya yang terpantau kondisinya baik ya. Cuma satu aja saat ini yang istilahnya jadi perhatian adalah di Pantura Demak ya. Arah Semarang truk mogoknya masih kawarasikang. Tadi kan jam 7 pagi jebret kan Pak Yohanes Andi tadi melintas di sana masih mengabarkan kalau antreannya sampai Karang Tengah tau Bapak Ibu. Nah silahkan bisa mengantisipasi rutenya dengan masuk tol tuh wis gampang tau saiki ya. Kalau Anda tidak mau lewat tol ya silahkan antre. Antreannya tadi kurang lebih sampai dengan Karang Tengah. Dari Karang Tengah sampai dengan jembatan Wonokerto itu kurang lebih ya 1,5 kilometeran, 1,7-1,8 kilometer. Ngawarasikan kalau mau antri silakan, kalau tidak mau ada tol. Gampang bukan? Nah, itu. Kemudian yang kedua ya wes tau ki gombel kok ngawarasikan ya. Gombel kabeh ki informasinya ya. Gombel semua laporannya nih kalau informasi kita terima ngawarasikan sampai jam 7 pagi hari ini ya ngawarasikan bisa dibilang 80% ki bisa dibilang gombel. 80% gombel, 10% Wonokerto ana ono termogo arah Semarang, 10% baru wes dalan ngendi-ngendi. Tapi matur suwun ya, tanpa mengurangi rasa hormat, informasi di kawasan Gombel ya, kita buka nanti, kita buka ini ya, kawarasika kondisi jalannya dari beberapa kawan yang sudah ngasih info. Pokoknya intinya Gombel benar sudah dibuka dan lalu lintasnya lancar. Itu ya, kawarasika matur suwun untuk semua yang sudah mengirimkan informasi dari Gombel. Tuh situasinya sudah kita unggah tuh, di Instagram sudah bisa dicek, di WhatsApp story Rasika juga sudah bisa dicek tuh situasi di kawasan Gombel. Tinggal nanti kita update bagaimana situasinya. Jadi tidak bisa aku munculkan semua ya. Kalau aku munculkan semua nanti jadi Gombel Day hari ini. Dari jam 6 sampai jam 9 Gombel terus. Jadi biar jalan rayanya yang lain bisa dipantau situasinya juga. Termasuk tadi beberapa informasi yang di bawah jam 7 itu aku masih menyimpan. Yang pertama dari Pak Fauzi.
1: Selamat pagi Mas Yuda. Perjalanan dari Magelang menuju Semarang.
0: Magelang Semarang biar
1: Yayam Sari. Secara umum lalu lintas lancar, ini masih sampai Lingkar Ambarawa. Cuaca di sekitaran Magelang sedikit mendung, tapi di sekitaran Jambu sampai Ambarawa mulai cerah. Terima kasih.
0: Wah mantap, matur suwun Pak Fauzi, laporannya dari Magelang sudah sampai kawasan Jambu Ambarawa. Ki Pak Ayuk juga, kok ini feeling khusus dari Magelang juga Ki.
2: Selamat pagi Bang Yuda. Selamat pagi Kawan Rasika. Melaporkan perjalanan dari Montelan ke Demak. Ini sudah sampai di Taman Unyil. Terpantau kedua lalin lancar mudah.
0: Wah mantap sekali, dari Magelang, dari Muntilan tuh Kawan Rasika ada dua laporan yang mengkonfirmasi kondisinya lancar ya Kawan Rasika, nggak ada kendala dan tidak ada hambatan. Berarti matur suwun Pak Ayu sama Pak Fauzi ya, dari Magelang Kawan Rasika menuju arah Ambarawa, Jambu, Bawen, Ungaran, Semarang lancar. Lalu ada Pak Isnan.
3: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika. Ini apa kembali dari Mijen menuju ke Semarang. Saya putuskan lewat jalur alternatif ya, Kali Getas, terus mengarah ke pertigaan Jati Barang BSB, kemudian kembali ke BSB kan ada perlu di BSB. Mas ini jalurnya gimana ya Mas, lancar kah? Terus ini kok kayaknya mic-nya Mas Yuda trouble Pak ya. Ini kok yang suaranya Mas Yuda kok enggak masuk di saya, yang masuk suaranya kawan Rasika.
0: Iya, mohon maaf ya. Tadi sempat ada kendala.
3: Bisa Mas, sekarang suaranya Mas Yuda sudah muncul lagi. Tadi mungkin sebentar aja Mas enggak munculnya suara Mas Yuda.
0: Matur suwun.
3: Mas, mungkin menurut saya itu penting Mas diinfokan dampak dari abu vulkanik itu udah sampai wilayah Semarang dan sekitarnya atau belum. Itu juga kan buat wanti-wanti apa ya, cara berkendara kita biar lebih hati-hati, walaupun mungkin secara kasat mata mungkin nggak kelihatan ya. Cuma kan mungkin ada efeknya, kalau nggak salah ada efeknya di jalan ya, jadi lebih licin atau gimana. Itu mungkin juga perlu pencerahan dari pihak pemangku kepentingan untuk memberikan informasi yang valid. Demikian, terima kasih.
4: TLKM Ulu Banteng ada sedikit tersendatan ya Mas. Kayaknya sampai informa menjelang TLH Numan. Demikian, terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Isnan. Jadi informasinya secara umum masih ramai lancar ya. Kepadatan lalu lintas juga sementara masih baik saja khas pagi hari di wilayah kota Semarang. Nah ini kita tadi dapat informasi dari Bu Inge Kristanti ya, tepat di jam 7.00. Tepatnya di area Pelabuhan Tanjung Mas Semarang di dekat gereja Metodis di sekitar Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Ini informasinya ada insiden apakah Bu Inge? Semoga bisa segera ditangani. Ini videonya sedang kita coba buka tapi kok belum bisa muncul. Coba sebentar nanti kita buka dulu di belakang videonya. Pak Bowo Artanto.
5: 6 lebih 39 menit saya sudah sampai di jembatan Tanggulangin Mas Yuda. Untuk cuaca masuk Kota Kudus ini cerah juga, mataharinya seperti biasa cemlorot. Untuk lalu lintasnya overall dari Semarang TL Genuk sampai dengan Kudus ramai lancar saja ya Mas. Untuk arah sebaliknya ya tadi catatannya di jembatan Monokerto saja untuk ketersendatannya. Nanti sore saya sampai rumah akan saya cek karena kemarin mobil saya habis dicucikan terus ditaruh di carport. Sampai nanti sore kalau memang banyak debunya berarti ya sudah sampai ya debu vulkaniknya ya Mas. Tapi enggak tahu debu vulkanik atau debu dari sekitar saja itu. Matur nuwun. Untuk acara di Ponpes Al-Mayat sudah selesai ya pagi ini Mas. Jadi untuk yang dari arah dari Lingkar Kudus mau ke arah Demak sudah bisa langsung belok kiri lewat depan dealer mobil apa itu Hyundai atau apa ya, tidak perlu lurus lewat lampu merah dulu. Matur nuwun. Di TL Jepang arah dari Pati yang ke Demak lajur kanan sebelum TL-nya ada truk yang trouble ya Mas, tetapi belum menimbulkan ketersendatan atau tidak menimbulkan ketersendatan saat saya melintas tadi. Matur nuwun.
0: Matur nuwun informasinya. Itu ya Kawan Rasika. Saat ini kepadatan itu ada di satu ya, ya ada di satu lokasi. Informasinya sekarang sudah sampai pertigaan Guntur loh Kawan Rasika. Ada truk mogok di jembatan Wonokerto kawan yang arah menuju Semarang sedang pindah muatan sejak kita mulai Kelana Kota tadi jam 6. Makanya saat ini terjadi kepadatan yang infonya saat ini dari beberapa laporan jalan raya yang kita terima dari beberapa grup lalu lintas sudah sampai pertigaan Guntur. Lalu lintasnya merambat ya Kawan Rasika, tersendat karena ada truk mogok di jembatan Wonokerto Demak arah Semarang sampai dengan saat ini jam 7 lebih 20 pagi. Silakan Anda bisa lewat tol. Arah Semarang ya, kalau arah Demaknya masih lancar, nggak ada kendala. Headlines. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirim tim pendahulu atau tim advance untuk menangani dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan dampak erupsi tersebar di 3 kabupaten di 15 kecamatan di wilayah Provinsi Lampung dan juga Provinsi Banten. Saat ini, pemerintah Republik Indonesia mengatakan melalui video conference dalam hal musibah erupsi Gunung Anak Krakatau, semuanya melaporkan tidak ada korban jiwa dari laporan melalui rilis resmi pada Minggu 6 September 2026 pukul 17.00. Saat ini paparan abu vulkanik juga terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Banten, Lampung, bahkan hingga dirasakan di Provinsi DKI Jakarta. Di ketiga provinsi tersebut, saat ini merupakan provinsi yang paling terdampak untuk wilayah yang tersebar abu erupsi Gunung Krakatau yang dilaporkan terjadi sejak kemarin pada hari Minggu. 6 September 2026. Selain mengirim personel, BNPB juga mengecek kesiapan berbagai perangkat penanggulangan bencana, pemeriksaan meliputi alat pemantau, sirine, rambu evakuasi, hingga rencana kontingensi daerah. BNPB memastikan ketersediaan logistik dan bahan pangan di gudang pemerintah daerah dan juga provinsi. Jika diperlukan, pemerintah pusat siap menyalurkan bantuan logistik menuju langsung ke daerah terdampak. Saat ini penanganan masih terus dilakukan serta pemantauan oleh berbagai pihak termasuk tim BNPB.
6: Sudah mengambil langkah-langkah yang akan saya uraikan sebagai berikut. Yang pertama, kami informasikan data sementara ini ada di 3 kabupaten dan 15 kecamatan. Tadi kami sudah melakukan video conference dengan para kepala badan penanggulangan bencana daerah, ya. Semua melaporkan bahwa tidak ada korban jiwa sementara yang dilaporkan. Dampak secara fisik untuk kerusakan ini terus masih dilakukan pendataan. Memang di Provinsi Jakarta, DKI Jakarta, Banten, dan Lampung terpapar abu vulkanik yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala BMKG. Kemudian langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan oleh BNPB, yang pertama, tadi sekali lagi kami sudah melakukan video conference, tentu saja ini terus kita lakukan untuk mengetahui detik per detik, jam per jam, hari per hari daripada kondisi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau ini. Kemudian juga BNPB sudah mengirimkan tim pendahulu ke daerah bencana. Yang tahap pertama kami mengirimkan 10 personil ini untuk sudah berangkat di sana. Mereka akan memantau secara langsung situasi di lapangan terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau sendiri maupun dampaknya kepada masyarakat.
0: Langkah penanganan saat ini dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus dilakukan secara terpadu untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Selain itu, BNPB bersama BMKG juga telah melakukan operasi modifikasi cuaca dan menyiapkan penyebaran water mist untuk membantu mengurai partikel abu vulkanik di udara di beberapa wilayah termasuk Provinsi DKI Jakarta dan sebagian Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, langkah penghentian sementara operasional bandar udara di beberapa lokasi termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dilakukan sebagai mitigasi atas kondisi sebaran abu vulkanik yang membahayakan keselamatan penerbangan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pelayanan terhadap penumpang tetap harus menjadi pelayanan utama. Maka dari itu, saat ini Kementerian Perhubungan telah melakukan penutupan operasional bandar udara sebagai bagian dari upaya mitigasi apabila kondisi abu vulkanik dinilai dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Sampai dengan hari Minggu 6 September 2026 sore, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan saat ini massa sebaran abu vulkanik masih terpantau banyak serta paper testnya masih positif. Maka tidak memungkinkan bandara-bandara termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk beroperasi dalam waktu dekat.
7: Sudah menyampaikan kepada airlines bahwa karena ini kan merupakan pembatalan, jadi hak penumpang melakukan refund itu harus dijamin. Tadi kami sudah sampaikan kepada airline untuk supaya penumpang tidak mengimbau untuk tidak datang ke bandara, ya, karena dilakukan penutupan sementara ini. Kemudian mungkin teman-teman bisa lihat yang di 1B jumlah penumpang sudah semakin berkurang karena memang prosesnya kita minta supaya disegerakan sehingga penumpang tidak perlu menunggu lama lagi di bandara mengingat kondisinya masih terlalu dinamis.
8: Apakah ada rencana pengalihan penerbangan? Tadi kan Kertajati masih bisa difungsikan.
7: Iya, itu sebenarnya sudah kami lakukan, itu terjadi penutupan di Bandara Soekarno-Hatta dengan melakukan pengalihan di beberapa bandara. Namun demikian kami serahkan sepenuhnya kepada pihak airlines. Tapi kami sebagai pengelola bandara itu memastikan bahwa bandara alternatif itu siap. Karena bukan hanya menyiapkan bandaranya, tapi juga menyiapkan transportasi konektivitasnya.
8: Alternatif selain Kertajati di mana, Pak?
7: Semarang dan juga Juanda, itu juga Jogja, ya, kami siapkan sebagai alternatif.
0: Menteri Perhubungan mengatakan operator penerbangan memastikan tersedianya petugas dan saluran informasi yang dapat membantu penumpang terdampak. Beberapa lokasi bandara alternatif untuk penerbangan-penerbangan saat ini disiapkan di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Bandara Yogyakarta International Airport di Yogyakarta, dan Bandara Adi Sumarmo Solo serta Bandara Juanda di Surabaya.
9: Menyusuri jalan raya.
0: Oke, Pak Doni Andria matur suwun ya. Itu lagunya Dayung Sampan, lagunya Tian Mimi ya, secara literal madu manis. Oke, matur suwun ya. Betul sekali Pak Doni Andria. Tadi kita dapat informasi ada insiden ya di sekitar Tanah Mas. Ya kan, di sekitar Tanah Mas di depan gereja Metodis itu ada tiang ini ya, kawaras kiat, entah tiang listrik atau tiang lampu. Posisinya tuh bener, posisinya hampir ambruk nih dari videonya Bu Inge Kristanti tadi dan disampaikan oleh Pak Nathan. Ini yang di depan gereja Metodis atau Jalan Lingkar Tanjung Mas yang arah ke Tanah Mas, itu ada tiang listrik miring. Oke, matur suwun informasinya. Kita laporkan ke 112 Kota Semarang ya atas laporannya Bu Inge Kristanti sama Pak Nathan ini yang melengkapi informasi adanya tiang listrik yang miring, literally miringnya hampir ambruk lagi kawan Rasika di Jalan Lingkar Tanjung Mas yang arah Tanah Mas. Kondisinya tiang listriknya sudah miring ya, miring, wah tinggal senggol sithik bro weh. Matur suwun infonya, sudah kita terima ya videonya tadi dari laporannya Bu Inge dan dilengkapi sama Pak Nathan. Pak Sinyo, selamat pagi, ini Pak Sinyo melintas di manakah perjalanannya pagi hari ini? Apakah lancar atau ada suatu hal yang berimbas ke jalan raya laporannya Pak Sinyo?
10: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
10: Update lalin ya Mas Yuda. Ini tadi aku jam berapa ya? Pagi tadi jam 5 jemput bubuk. Ngantar ke Tawang. Lalu lintas sampai lancar Mas Yuda. Ini OTW pulang Meranggen soalnya jam 7.30 ngantar anak sekolah. Ini baru sampai lampu merah Klogosari, lalu lintasnya masih ramai lancar. Belum ada terkendala. Terima kasih.
0: Wis delok Pak Sinyo motore iki lho ya. Sing sebelah kiri wis do jajar-jajar koyo balapan kae. Sing sebelah kanannya langsung sekali nyetek. Ibaratkan perlimaan Telogosari Kota Semarang ki ibaratkan Shibuya ya. Nek Shibuya Jepang sana wong, tapi nek perlimaan Telogosari motor. Thank you Pak Sinyo ya yang sudah PP ini dari Meranggen menuju arah Semarang, sekarang sudah balik lagi menuju arah ke Meranggen. Secara umum masih baik situasi jalannya. Pak Zainuddin.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Selamat pagi Mas Yuda dan semoga pada Jamal sudah bisa ikut siaran.
0: Belum bisa.
11: Doa kami semoga bisa menemani kami-kami dan kawan-kawanku Kelana Kota di pagi hari ini. Alhamdulillah Mas Yuda, ini saya melintas di KM Ali Songo, tepatnya di setelah irigasi Mas ya. Itu di setelah irigasi, tapi posisinya ada di sebelah kiri sebuah truk tronton bak yang sedang patah as roda belakangnya, yang bukan trontonnya tapi yang engkelnya. Kan tronton berarti kan ada apa, roda belakang ada dua baris kan. Itu yang baris pertama sebelah kanan rodanya kan. Tadi ada lepas. Saya lihat pas apakah dari semalam atau dari kemarin saya nggak tahu. Yang jelas saya melintas masih ada di situ, pas tepat di sebelah baratnya irigasi Mas ya. Arah menuju ke Kendal atau Kaliwungu di KM Wali Songo di setelah irigasi ya. Gitu. Mas turun Mas Yuda. Nanti saya update untuk arah ke timurnya karena saya mau jemput ini pelanggan dari Kaliungu menuju ke bandara. Gitu Mas Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
11: Alhamdulillah Mas Yuda. Ini sudah sampai di bandara.
0: Jadi lancar toh?
11: Ya lae koyo apa jenengane? Pesawate delay yo sejekene pelangganku toh. Aku dhewe mau oleh uber-uber sampai nyampe sana jam 6. Tulisannya jamku kok 6.01 ya.
12: sampai Kalimur, Obor, Pranono.
0: Gimana situasi di Bandara Ahmad Yani sekarang, Pak Zen?
12: Mungkin loh ya.
0: Gimana situasi di Bandara Ahmad Yani sekarang, Pak Zainuddin? Mengingat dari informasi rilisnya Pemerintah Republik Indonesia, Bandara Jenderal Ahmad Yani menjadi salah satu bandara alternatif, ditambah juga penerbangan dari dan ke Jakarta juga masih ditunda sampai dengan Senin pagi ini. Bagaimana situasi di Bandara Ahmad Yani-nya? Apakah ada penumpukan kendaraan atau ada rame-rame masyarakat di sana, atau mungkin ada jumlah kedatangan yang bertambah ya? Coba nanti mungkin itu yang bisa dilaporkan ya, dan mungkin kawan-kawan Rasika yang lainnya juga. Pak Wahyu, selamat pagi. Aku sudah ada stikernya ini, katanya Pak Wahyu. Demak cerah ya, situasinya lancar perjalanannya. Wis mantap. Kapan Pak Wahyu ngambilnya, Pak? Kok ora petoan awak dhewe, Pak Wahyu? Kok ujug-ujug sudah punya stiker, kan berarti wis padha to nek ketemu sama Pak Andika yo ora nganu to, ora ketelisiban lagi to.
13: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi Om Jamal yang baru istirahat di rumah. Alhamdulillah kalau sudah pulang dan sudah dalam masa perawatan di rumah. Senang dengarnya, semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula. Selamat pagi kawan Rasika semuanya yang ada R-nya. Pukul 6 lebih 48 menit, Mas Yuda melintas di Pantura Demak Trenggili. Ini depan Nasmoko Demak ya Mas. Lalin masih ramai lancar untuk yang mengarah ke kota Semarang ini. Ramai ya Mas, para pejuang keluarga. Begitu Mas Yuda, untuk cuaca juga cerah. Nanti
0: akan
13: saya update. Oh ya Mas Yuda, di depan terminal Gedangan tadi waktu saya berangkat ada mobil yang bekas kecelakaan. Itu untuk laganya jam berapa saya kurang tahu, tapi yang pasti mobilnya masih berada di lokasi dan lalinnya masih aman. Tadi pas melintas di bawah jam 6 ya Mas. Pukul 5 lebih 59 menit kalau nggak salah, jam 6 kurang 1 menit. Sekian. Terima kasih Mas Yuda.
0: Baik, matur suwun informasinya Pak Wahyu. Nah tadi ya Pak Andika melihat Anda sedang sarapan di warung soto di Mijen Demak. Ini Pak Wahyu menuju arah ke Jeporo, Kamarasika ya. Terpantau Pak Wahyu tadi lagi sarapan di sebuah tempat soto di Mijen Demak. Terpantau juga mobilnya Pak Wahyu sekarang sudah ada stikernya. Genok Sayung Demak masuk tol Trengguli Mijen Welahan Kalipucang sampai Gotri lancar. Los.
14: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
15: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
16: Mau tea juice? Mau.
15: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Mencari pesantren terbaik buat putra-putri Anda?
1: PPMI Assalam hadir sebagai pesantren unggul berstandar internasional yang memadukan pendidikan akademik, karakter islami, dan prestasi dunia.
0: Pendaftaran santri baru dibuka 7 Agustus hingga 7 November 2026 dengan beasiswa bagi calon santri berprestasi.
1: Tersedia jenjang pendidikan MTS, SMP, TKS, MA, SMA, dan SMK, didukung kurikulum terintegrasi antara pendidikan nasional dan sistem kepesantrenan, serta telah terakreditasi A unggul.
0: PPMI Assalam berfokus pada sains dan tahfidz Al-Quran dengan target hafalan 3 juz, serta telah menorehkan berbagai prestasi nasional dan internasional di bidang Olimpiade Sains, Tahfidz Al-Quran, Olahraga, dan Keterampilan.
1: Wujudkan masa depan generasi Qurani yang cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.
0: Kampus 1, Jalan Garuda Mas, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Kampus 2, Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta.
1: PPMI Assalam, mendidik generasi berprestasi, berkarakter islami, dan siap mendunia.

0: banget sih dia.
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi ngoles apa kan? Oh, seger banget aromanya.
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting...

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Puluhan sopir kendaraan logistik menggelar aksi demonstrasi di kawasan pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi. Aksi ini merupakan bentuk keresahan para pengemudi terhadap kemacetan panjang yang terjadi di jalur menuju pelabuhan Ketapang dan telah berlangsung selama beberapa hari. Para sopir kendaraan logistik yang mayoritas akan menyeberang menuju Bali menyampaikan tuntutan agar pihak ASDP bersama seluruh pemangku kepentingan di kawasan pelabuhan segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kepadatan kendaraan. Kondisi ini dinilai sangat mengganggu aktivitas distribusi logistik karena waktu tempuh menjadi jauh lebih lama dibandingkan kondisi normal.
2: Selamat pagi, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo. Pagi ini membawa kabar, Dinas Sosial Kabupaten Situbondo memberi ruang klarifikasi kepada keluarga penerima manfaat KPM, Program Keluarga Harapan PKH yang terindikasi melakukan transaksi judi online. PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Fiskanto bilang, pihaknya telah menerima klarifikasi dari beberapa penerima PKH yang terindikasi melakukan transaksi judi online melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau 6NG. Rata-rata yang menjadi alasan penerima PKH dalam klarifikasinya, yakni datanya dipinjam dan disalahgunakan oleh anggota keluarga atau kerabatnya untuk melakukan transaksi judi online. Akibatnya terdeteksi melalui 6NG.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Sensus Ekonomi Kota Batu diperpanjang hingga 15 September. BPS Kota Batu memperpanjang proses Sensus Ekonomi 2026 hingga 15 September 2026. Perpanjangan dilakukan setelah pendataan lapangan utama berakhir 31 Agustus untuk menyisir lokasi yang terlewat sekaligus memastikan kelengkapan dan validitas data. Kepala BPS Kota Batu Herlina Prasetyawati Sambodo mengatakan petugas juga melakukan verifikasi terhadap data anomali seperti ketidaksesuaian antara profil usaha dan pendapatan, NIK yang belum terisi, omset nol hingga margin keuntungan minus. BPS menilai jumlah data anomali relatif kecil dan tersebar di seluruh desa serta kelurahan. Petugas kembali diterjunkan untuk melakukan konfirmasi langsung sehingga hasil sensus ekonomi 2026 dapat menggambarkan kondisi ekonomi Kota Batu secara lebih akurat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Yo, aku siapkan waktu khusus untuk gombel ya Kawan Rasika, membuka atensi dari kawan-kawan semuanya terkait gombel. Tapi sebelumnya, sebelum kita menuju ke gombel di Pantura Wonokerto Demak ya, arah menuju Semarang ada truk mogok, Bapak Ibu semuanya, halo selamat pagi. Ada truk mogok di Pantura Demak arah Semarang ya, simpulnya di jembatan Wonokerto. Bu Dewi ngasih informasi setelah jembatan Buyaran arah menuju Semarang ada antrian betul, ada truk mogok. Pak Prayogi Arif, ini kondisi truk potah as setelah jembatan Wonokerto arah Semarang lewat tol saja, betul sejak tadi jam 6 kita sampaikan lewat tol saja. Dan ini pertanyaanku Pak Prayogi, antre dari mana, berapa lama Pak Yogi? Ini kan antreannya soalnya sudah panjang nih, jam 7.30 nih sudah sampai Buyaran nih. Tadi Pak Prayogi Arif antre berapa lama dan antre dari mana Pak Prayogi? Pak Sukarjo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
1: Selamat pagi Rasika. Kami informasikan jalur saya dari Bedung, Bonang, Demak, kemudian Buyaran, Grogol, Guntur, Parangawen lancar. Hanya ketika di halte itu 100 ke depan, di depan itu kelihatannya dekat SMP Negeri 1 Karang Tengah itu terjadi ketersendatan kelihatannya. Itu untuk jalur saya Guntur ini tetap masih lancar. Itu Mas Yuda.
0: Oke Pak Sukarjo, matur suwun.
1: 7:13.
0: Nah itu ya Kawan Rasika ya, informasi seputar Pantura Demak arah menuju Semarang. Pak Sukarjo karena bertugas di kawasan Guntur, jadinya masuk Guntur ya Kawan Rasika. Jadi antriannya saat ini terpantau di jalur Demak yang menuju arah Semarang. Pak Hendri juga sama, truk mogoknya terpantau dari jalur sebaliknya ya, di mana saat ini terjadi ketersendatan sudah sampai sekitar Buyaran sekitar 1,7 km ya. Oh ternyata Pak Prayogi, aku langsung belok lewat Guntur Mas, lewat kampung nanti keluarnya jembatan Wonokerto ya, karena sudah tahu informasi sebelumnya. Itu ya Kawan Rasika, informasinya di jembatan Wonokerto Demak arah menuju Semarang ada truk mogok sedang pindah muatan sejak tadi jam 6 sampai saat ini 7.40 belum selesai dan antrian semakin panjang saat ini 1,7 km, silahkan lewat tol untuk antisipasi. Nah, kita menuju ke gombel yo, Kawan Rasika yo. Siapa yang mau ke yang ngasih info gombel yo? Coba kita munculkan beberapa info ya, secukupnya durasi. Pak Salman, assalamualaikum, selamat pagi. Ya kaget tadi malam sekitar jam 23.00 melintasi jalan Gombel Lama, Kota Semarang. Perjalanan pulang bersama istri dari nengok ibunda sekalian Ananda yang kuliah di Jogja. Alhamdulillah, luar biasa hasilnya, halus, nyaman. Berbeda sekali dengan sebelumnya saat saya masih kuliah di Tembalang. Cuma agak khawatir kalau pengguna jalan tambah banter, hati-hati. Masukkan saja rambu-rambu dan penerangannya ditambah. Selamat menikmati jalan Gombel Lama. Terima kasih untuk semuanya yang terlibat. Lalu juga ada kawan di 3264. Izin bertanya, Gombel Lama sudah aktif tapi tidak ada jalur penyelamat ketika remblong. Oke, sebentar dan sabar ya Kawan Rasika. Ini sedang kita tanyakan apakah itu memang sudah selesai 100%, udah benar-benar enggak ada kegiatan lagi, atau ya Kawan Rasika masih ada kegiatan, sedang kita tanyakan ke tim di BPPJN untuk penanganan gombel Kawan Rasika. Jadi sabar ya untuk Kawan Rasika semuanya. Apakah masih ada pekerjaan, belum ada konfirmasi, atau sudah 100% dan sudah benar-benar selesai, belum ada konfirmasi. Kemudian ada Pak Mamat Lubi, selamat pagi. Ya, ini kawasan Gombel.
2: Udah ngacir. Lancar Mas Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, lupa menyapa dari awal. Gimana? Ini sudah dibuka katanya ya, saya dengar di jalan. Ye, isi kepenak zaman. Ngono apa ngene? Lancir gimana sih? Yus, alhamdulillah. Sudah tidak perlu lagi laporan gombel-gombel lama, gombel baru Mas ya.
0: Ya, udah.
2: Selamat pagi Kawan Rasika. Nikmati perjalanan kita bersama-sama. Salam satu aspal, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Aku sedang menunggu Kawan Rasika yang nesu waktu itu sih. Ya sebenarnya enggak nesu yang gimana-gimana ya, maksudnya kayak gombel tuh kalau ditutup tuh akan seperti ini, bla bla bla dan segala macam. Aku sedang menunggu komentar dari Kawan Rasika tersebut sih. Nah, kayaknya belum muncul.
2: proses proyek perbaikan trotoar di Simpang 5 ditutupin pakai banner biar tidak terlihat rusuh karena kegiatan skala nasional terjadi Simpang 5. Ini dia prosesnya.
0: Oke. Okay.
2: Tadi yang sebelah sana sudah ada ditutup.
0: Oke, matur suwun Pak Mamat Lubis. Seneng ya sekarang lewat Gombel. Pak Lutfi juga Gombel toh Pak Lutfi? Enggak perlu masuk tol Semarang ABC lagi toh?
3: Lagi Mas Yuda. Lalu lintas Senin pagi ke arah Semarang ini ya jam 6.58 ya, ini Mas 9. Nyambung, kepadatan menyambung dari TL Banyumanik sampai ke TL Sukun ya Mas. Ini kepadatan normal hari Senin sepertinya, ini nggak ada insiden sepertinya. Hanya traffic saja yang padat dan gembira dalam rangka menyambut dibukanya Gombel lama mungkin ya Mas. Matunun. Kalau antrian TL ngesrep masih normal ya Mas. Mulai dari Bumira antriannya. Saya nggak sabar mau lewat Gombel lama. Ayo
0: kawan-kawan,
3: kita berbondong-bondong kita sama-sama apa? Melalui jalan Gombel lama karena sudah lama kan kangen lewat jalur tersebut.
0: Rak sabar lewat Gombel lama coba piye Pak Lutfi. Piye reviewmu Pak?
3: Dari jalan Gombel lama. Nggak lancar ya Mas. Yang patahan mana ini yang patahan ini jadinya, oh sekarang jalannya dikasih trotoar semuanya kiri jalan. Nah ini cantik ya Mas sekarang.
0: Pemandangannya patahan lebih los ya.
3: Patahan udah nggak ada, udah diperlandai, diperhalus.
0: Nah ini apa pemandangannya jadi lebih los ya kang Waras, karena lebih resik toh kebon-kebon nih dan juga apa yang ada di sebelah kiri sendangan ten itu kan sudah wes roto lah istilahnya, roto lemah atau kang Waras sih, jadi pemandangannya lebih los ya, lebih ke gunung itu pemandangannya unes ya lewat Gombelnya. Oke, matur suwun informasinya. Nah, selain pantauan dari kawan-kawan Warasika yang melintas di jalan, aku juga pantauan udaranya juga ada nih kawan Rasika ya. Pantauan udaranya dari siapa lagi kalau bukan Pak Astohar. Pantauan dari udara memantau jalan Gombel Kota Semarang di jam 7 pagi ini. Silakan kalau Anda sedang menonton di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika nih, situasi dari udara kawasan Gombelnya nih. Ini di Kompas TV atau di Metro TV ora tayang lho ki. Di Rasika lho ki tayange. Bercanda Kompas
4: TV.
0: Baik,
4: Mas Yuda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rasika di seluruh klosternya kita dapat berikan laporan. Ini kita di dari ujung Gombel baru dan lama ya. Nah, ini kita fokus di Gombel lama yang baru selesai dikerjakan. Ini nampak lalu lintas di jam, kita terbang di jam 7.1 menit tadi terpantau lancar ya. Seperti ini, namun sedikit tersendat di ini ya, di setelah patahan satu ya, nampak ini di patahan satu ini karena ada sedikit berkelok membuat mobil kendaraan mengurangi kecepatan sehingga berdampak pada penumpukan di tanjak di patahan satu. Setelah patahan satu ini, patahan kedua sudah mulai lenggang. Ini nampak seperti di gambar ini ya. Kita coba zoom lagi. Ini ya di ini titik patahan pertama nampak sudah ada ini ya, sudah ada marka putih itu ya untuk memberi peringatan bahwa dapat mengurangi kecepatan sehingga berdampak pada sedikit penumpukan ini. Itu jurusan sedang anten yang kecil itu. Setelah patahan kedua baru lalu lintas atau kendaraan terpantau lancar. Secara umum terpantau lancar ya di Gombel lama yang baru dikerjakan demikian. yang bisa kita sampaikan, Mas Yuda, dan semoga untuk Bung Jamal segera pulih kembali dan mengudara kembali.
0: Amin, amin.
4: Demikian yang bisa kita sampaikan dari samping musola Gumbe Lama. Astor mengabarkan, tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kawan-kawan semua yang sudah gombel-gombel. Udah itu dulu ya, Kawan Rasika, dan atas banyaknya atensi bahaya-bahaya. Yang bikin bahaya berarti Anda sendiri kan, tidak kondisi jalannya toh. Soalnya enggak 1-2 yang ngasih informasi bahaya itu gombelnya orang-orang melaju kencang. Lah, berarti yang bikin bahaya berarti para pengguna jalannya kan, bukan karena jalannya toh. Soalnya kalau aku lihat dari beberapa koleksi laporannya kawan-kawan Rasika, sudah ada pita kejut di sana. Memang belum ada jalur penyelamat ya kawan Rasika. Coba sedang kita tanyakan nanti ke kawan-kawan yang bertugas di

0: pahayatan luhur kan. Nah, itu sementara miliknya pemerintah kota Semarang, sehingga perbandingannya tidak relevan gitu ketika Anda komentar membandingkan dengan kondisi jalan yang lain di kota Semarang. Karena di Instagram warganet kan komentarnya rata-rata pada seperti itu kan, Kawan Rasika. Nah, itu ya meluruskan. Sebelum Anda mungkin komentar juga seperti itu ya. Oke, matur suwun. Itu dia segmen khusus gombel. Aku siapkan waktu 8 menit loh ini. Udah ya, gombelnya selesai dulu ya. Informasinya sudah cetok, gamblang, welo-welo dari laporan yang kita munculkan barusan, dan saatnya kita geser ke jalur yang lainnya.
1: Kelana Kota, Rasika.
0: Ini Pak Taufik ngasih informasi di tol Semarang Solo kilometer 433. 433 tol Solo Semarang. 433 itu berarti sekitar Bawen. Iya, Pak Taufik. Tol Solo Semarang sekitar kilometer 433 ruas Bawen arah Ungaran ya, Pak Taufik ya. Belum ada informasi nih baru dari Pak Taufik. Coba kita buka informasi dari kawan-kawan mungkin yang sudah ada melintas di sana. Tol Solo Semarang kilometer 433B itu ada ketersendatan merayap pada apa katanya Pak Taufik. 433 itu berarti sekitar Bawen toh Pak? Iya betul, Bawen arah Ungaran toh. Sebentar. Kawan di 9644 Pak Priyo.
2: Mas Yuda, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Ini kok ada kemacetan di Karang Tengah Pantura.
0: Oke, udah terjawab ya, ada truk mogok di sana. Pak Sondong.
3: Selamat pagi Yuda 715. Melintas di bawah itu overpass Jatingaleh. Itu yang mau exit Jatingaleh terpantau ada antrian pun. Entah ada apa penyebabnya. Lumayan sih sampai menjelang persimpangan itu antrinya. Ini aku mau menuju ke Brangsong dulu. Brangsong langsung lanjut ke Parahan, lewat Darupono, Bojo, Singorojo. Dari Parahan lanjut ke Grabat.
0: Oh, cakep jalannya.
3: Terus ke Solo Tigo, terus ke Solo. Asik. Lumayan pun muter seser. Terima kasih.
0: Muter gunung ya rutenya Pak Sondong ya. Matreson ya Pak Sondong ya. Informasinya sih ya masih ada pemeliharaan jalan ya Pak Sondong di area tol Semarang Ambisi, pemeliharaan jalan sama ini pembersihan area apa? Bukan gorong-gorong ya, apa istilahnya, jembatan itu loh, jembatan, jembatan setelah ini, jembatan setelah Jatingaleh, kan ada kayak terowongan gitu loh. Nah itu ada kegiatan pembersihan dan juga pemeliharaan area tersebut, makanya jadi agak merambat situasi jalurnya. Nah kalau Pak Habib mengatakan itu ada truk mogok di atas jalan Tengku Umarnya menuju arah Jatingaleh. Makanya dari exit tol Jatingaleh itu agak rendet nih, ada truk mogok di lajur paling kanan di exit tol Jatingaleh. Posisinya sudah di atas ya, sudah menjelang jalan Tengku Umar posisi truk mogoknya. Di area rem off Jatingaleh. Keluar Jatingaleh yang arah menuju Serondol. Nih, ada truk berhenti, makanya jalurnya agak menyempit. Laporannya Pak Habib. Nah, teruskan Pak Habib sama Pak Sondong ya. Informasinya dari tol Semarang ABC di kawasan Jatingaleh. Pak Muftikul Wafa lalu lintas Kendal ke Jogja ya. Terima kasih, sehat selalu. Kendal ke Jogja. Kendal Semarangnya ya lancar Pak Muftikul Wafa. Belum ada report atau kendala signifikan Semarang Jogjanya juga sementara. Tadi jam 7.30 ada laporan dari Pak Fauzi, Pak Ayu jam 7.30 dari Muntilan, dari Magelang lancar ya Pak Muftikul. Jadi Semarang Magelangnya sementara kita bisa jawab jam 8 masih baik dan lancar, tidak ada kendala. Kendal Semarangnya juga secara umum baik arus lalu lintasnya. Pak Wawan, Mas, dampak gunung erupsi ya, training-training di Jakarta jadi depending, sampai nunggu bandara siap beroperasi lagi menuju arah Jakarta. Tidak dipilih opsi lewat jalur darat Pak Wawan, karena kalau dari keterangannya Kementerian Perhubungan tadi, bagi masyarakat yang terdampak penerbangan Bandara Soekarno-Hatta kan diarahkan bisa naik kereta api atau perjalanan darat, atau tadi laporannya ketika masih bisa ditempuh ya dengan perjalanan darat dan kereta api ya, terutama untuk penerbangan area Pulau Jawa. Bu Nadia, nah ini Bu Nadia juga sama ngasih informasi tol Bawen arah menuju Ungaran tersendat ada apa. Sebentar ya.

0: Kawarasika kok belum ada note sih, sedang kita tanyakan ke 133 nih Kawarasika. Seperti tadi laporannya Pak Sopo ya mau saya ngasih info Pak Topik ya. Pak Topik, Bu Nadia lagi antre di Tol Bawen arah Ungaran. Bentar ya guys, sedang kita tanyakan tuh ada apa di sana. Pak Zuhri Al-Bukhari. Kok lama ya durasinya ya? Yus aku ke kabar Jawa Tengah dulu deh. Oh Pak Zuhri dulu. Pak Zuhri saya, lama loh durasinya. Yus rawap lah.
1: Pagi Mas Yuda.
0: Oke, selamat pagi.
1: Dari Ungaran sampai Serondol alhamdulillah lancar. Ini mau masuk tol Serondol exit Manggang Kaliwungu ya, langsung ke Kendal. Info Mas Yuda, semoga aman ya. Kalau gombel itu ya jadi Cianyar yo, ape-ape ae. Dia ada setahun, ada enggak yang retak, ada yang patah lagi enggak?
0: Ya Allah, wis elek bae pikirane.
1: Aja gumunan. Ya, delok engko hasil setahun. Begitu Mas Yuda.
0: Yo.
1: Mobilku ki sing odong-odong ki ngono stikere Mas. Nah, sing Livina wis ono, sing biyen putih biru kae, putih biru merah. Sing kurung ono ya Mas, kurung dikeki iki.
0: Ngurung dikeki, ya lah cedak sama Rasika ya tinggal ngambil sendiri ke sini ra. Ya wis itu dulu ya Kawan Rasika. Oh, tapi sebelumnya kawan, kita dapat informasi dari Pak Mufti Kul Wafa. Iki ternyata katanya ada insiden laka. Ada mobil yang laka Kawan Rasika di kilometer 433 yang tadi ditanyakan kawan-kawan Rasika dari Bawen arah menuju ke Ungaran. Begitu katanya Pak Mufti Kul. Oke. Udah ketemu Pak Taufik.
2: Seperti tadi laporan ternyata ada laka truk di KM 431 Mas Yuda.
0: Oke.
2: Mau exit Ungaran ini. Tapi udah dikondisikan, udah mulai mencair tadi.
0: Sudah ditarik juga ya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sip, mantap Suan kalau gitu. Ada insiden dan laporannya itu ini kejadiannya kemarin. Truk yang terlibat laka kemarin itu baru dievakuasi pagi hari ini, makanya merambat nih laporannya Pak Taufik sama Bu Nadia. Pak Taufik matur suwun ya sama Bu Nadia, mohon maaf tadi kita belum bisa menjawab. matur suwun informasinya. Nah ini truknya sudah ditarik Kawan Rasika ya, menggunakan derek. Informasinya sih langkahnya kemarin katanya Pak Muftikul yang di sebelum exit tol Ungaran.
3: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course, apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
8: Ditreskrim Sus Polda Jawa Tengah membongkar dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di Demak. Polisi menyita truk dengan tangki modifikasi berkapasitas 6.000 liter yang memuat sekitar 2.000 liter biosolar subsidi. Direktur Reskrim Sus Polda Jawa Tengah Kombes Pol Joko Julianto menyebut BBM tersebut diduga dibeli menggunakan surat rekomendasi untuk nelayan, kemudian dikumpulkan di gudang dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Polisi menetapkan HM warga Wedung dan ASH warga Wonosalam sebagai tersangka. Penyidik menyebut praktek ini diduga berlangsung sejak tahun lalu dengan perkiraan peredaran BBM subsidi mencapai 20 ribu liter per bulan. Kedua tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Migas. Mereka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah. Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah menjatuhkan sanksi kepada 180 SPBU di Jawa Tengah dan DIY sepanjang tahun 2026 ini. Dari jumlah tersebut, 97 SPBU terbukti melanggar aturan penyaluran BBM. Sanksi berupa surat peringatan hingga penghentian pasokan BBM sementara. PJS Area Manager Komrel dan CSR Pertamina Patraniaga Regional JBT Rizky Diba Afrita menegaskan 25 SPBU lainnya bermasalah pada sistem CCTV, sementara SPBU lainnya terkait kelayakan sarana dan fasilitas. Dari 180 SPBU yang ditindak, 8 berada di DIY dan sisanya di Jawa Tengah. Sekitar 40% sanksi berawal dari laporan masyarakat melalui kanal aduan resmi. Pertamina menegaskan akan memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
7: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Yang melintas di jalan Pantura Demak Ngawan arah menuju Semarang, antrean imbas truk mogok di jembatan Wonokerto 30 menit ya. Ki ada Pak Arif MMS ki. Pak Arif MMS beliau sudah siap antre di sana ya. Makanya bisa ngasih kabar ya. Makanya bisa ngasih kabar dan saat ini kepadatan sudah wah mengular sudah panjang pol kawan dari Pantura DMK menuju arah SMG. Ada truk mogok ya, kawan Rasika. Sekali lagi antrean sudah mencapai 30 menit. Sekali lagi yang macet yang arah mana? Arah Semarang. Silahkan bisa lewat tol kawan Rasika. Sejak tadi jam 6 pagi sudah tak woro-worokan Anda kalau dari Demak, dari Kudus, dari Pati, dari Ciporo menuju arah ke Semarang saja. Ini Pak Ari PMMS ngasih info jam 7.50 ketersendatannya butuh waktu 30 menit kawan Rasika imbas truk mogok di jalan Pantura Wonokerto Demak arah menuju Semarang. Pak Ari matur suwun ya. Sudah rela lewat antrean sehingga bisa melaporkan kalau butuh waktu 30 menit. Nah, kalau Anda tidak mau seperti Pak Arif MMS, wes mlebu tol aja. Lalu lintasnya baik dan lancar tol Semarang Demak seksi 2 saat ini. Matur suwun Pak Arif. Itu satu. Lalu yang kedua, menanggapi banyaknya kawan Rasika tadi seputar gombel, kawan Rasika masih perlu rambu, perlu A, perlu B, perlu C, perlu D kawan Rasika. Nah, ini kita dapat informasi tadi aku sempat tanya sama Pak Kolek ya yang merupakan salah satu tim dari BPPJN Jateng DIY yang bertugas di kawasan Gombel. Saat ini pekerjaan masih dilakukan mengenai pelengkap jalan seperti rambu dan juga finishing pengecatan di area jalan sepanjang Gombel Lama Kota Semarang. Itu Ngawar Rasika. Masih ada pekerjaan ya, pekerjaan pelengkap jalan. Jadi ya dalam tanda petik masih belum selesai 100%. Mengaten Bapak Ibu semuanya informasi mengenai kawasan Gombel. Gombel Lama ya yang sudah bisa dilintasi pagi hari ini. Tadi masih ada laporan di bawah jam 8 ya. Coba kita buka infonya dulu deh Pak Fahri, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak Khoir, Rudin,
1: Markus Manto, depan Super Arena Kudus. Di Kudus masih cerah Mas Yuda. Hari ini saya mau ke Semarang saja seperti biasa. Oh iya, kalau di Kudus itu abu vulkaniknya belum sampai Mas. Tapi kalau di area Kudus Kota yang berdekatan dengan PG Rendeng, pabrik gula, itu kalau setiap harinya Mas, kalau mereka beroperasi itu ada seperti langes Mas, jerebu. Jadi di lantai itu langsung ada item-itemnya gitu. Kalau kena kaki, kemudian kalau disapu seperti debu-debu halus gitu.
0: Debu-debu ireng ya. Biasanya nek sampe debu biasa kan coklat, nenek ini ireng no ya. Coba kayak apa kamu Rasika yang mungkin Anda merasa kalau tempat Anda jadi luweh ngeres gitu dengan warna hitam yang tadi dilaporkan oleh beberapa kamu Rasika. Pak Soleh.
2: Mas Yuda, selamat pagi. Mas itu rekan-rekan yang sudah terlanjur masuk di jalur Pantura yang arah ke Semarang karena ada ketersendatan itu karena truknya mogok di jembatan Wonokerto itu bisa mengulangi jalur waktu pas Gemboyo, perbaikan ya. Jembatan dulu Mas, itu nanti lewat Gemboyo lewat jalur Dukun, jembatan belok kiri, naik belok kanan, tembusnya pas kemacetan Mas. Bisa mengurangi
0: nostalgia.
2: Waktu. Bisa cepat itu Mas. Okay. Monggo rekan-rekan sudah terlanjur saran jembatan lewat Dukun dulu, lewat Dukun Gemboyo suwun.
0: Oke.
2: Okay. Ini mantep gedrek soalnya.
0: Nah itu Kamar Rasika ya, informasi mengenai di Jalan Pantura, Wonokerto, Demak yang arah menuju Semarang. Sekali lagi yang macet ya Kamar Rasika karena ada truk mogok sekali lagi di atas jembatan Wonokerto, Demak yang arah menuju ke Semarang informasinya. Lalu satu lagi yang tadi masih di bawah jam 8 ada Pak Zainuddin, selamat pagi.
3: Kayaknya ya itu nggak tahu di dalamnya Mas ya. Tapi penumpangnya nggak begitu banyak Mas,
0: nggak
3: seperti biasanya Mas.
0: Oh gitu.
3: Gitu Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Zainuddin ya untuk laporannya dari kawasan Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang untuk pagi hari ini melaporkan di sana. Lalu lintas secara umum berarti ya satu saja ya ini yang sedang terjadi antrean panjang yaitu di kawasan Jalan Pantura Wonokerto ya Kawarasika Demak arah menuju Semarang di mana saat ini tersendatnya sudah butuh waktu 40 menit tuh Kawarasika untuk laporannya. Imbas truk mogok sejak jam apa, sejak jam 6 tadi itu sudah ada ini sudah ada upaya evakuasi pindah muatan Kawarasika, tapi untuk sampai dengan saat ini masih belum berhasil penanganannya dan antrian semakin mengular panjang mencapai 30 menit. Nah, 30 menit ning Demak ki ukurannya berarti kurang lebih ya sudah 2,5 kilometeran sih, kurang lebih 2,5 sampai dengan 3 kilometer berarti. Laporannya di kawasan Pantura Wonokerto Demak arah Semarang ya, untuk yang arah Demaknya masih belum terhambat. Headlines. Dominasi Kota Semarang di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jawa Tengah kembali berlanjut. Kontingen Ibu Kota Jawa Tengah tersebut berhasil mengamankan posisi teratas dalam Popda Jateng 2026 yang resmi berakhir Minggu 6 September 2026 kemarin. Hasil dari Popda atau Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026, Kota Semarang berhasil menjadi juara umum dengan total mengumpulkan 99 medali emas, 58 medali perak, dan 58 medali perunggu. Perolehan tersebut jauh di atas pencapaian Kota Surakarta di urutan kedua dengan 56 emas, 41 perak, dan 62 perunggu. Sementara Kota Salatiga, posisi 3 Popda Jawa Tengah 2026, berhasil dengan raihan 30 emas, 19 perak, dan 27 perunggu. PLT Kepala Dispora Kota Semarang Didik Dwi Hartono mengatakan, capaian tersebut di luar perakiraan yang ditentukan. Cabang senam menjadi penyumbang emas terbanyak yaitu 17 keping, sementara renang juga memberikan kontribusi besar melalui 9 medali emas. Kontingen Kota Semarang sejak awal memang membidik gelar juara umum, namun jumlah medali yang dihasilkan ternyata jauh lebih tinggi dari ekspektasi. Keberhasilan Kota Semarang menjadi juara umum dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah tahun 2026 membuat dorongan bagi pemerintah Kota Semarang untuk terus melakukan program pembinaan yang saat ini telah berjalan. Bibit-bibit calon atlet yang berasal dari Kota Semarang ke depan akan terus dilakukan evaluasi sekaligus motivasi serta pembinaan agar semakin banyak calon-calon atlet baru dari Kota Semarang yang bermunculan dengan menangnya Kota Semarang sebagai juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026.

0: Pak Rohman.
1: Assalamualaikum, Rasika. Mas Yuda, melaporkan Mas, ini ada mobil Alphard yang mogok, ini ditinggal sama pengemudinya, pintu drivernya itu terbuka, posisi di lampu merah sambil roto yang menuju ke Unimus. Nah, ini macetnya ini lumayan mulai mengekor ini, Mas Yuda. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Rohman. Pak Rizky Sapta.
2: Pukul 7 sudah sampai di ujung lingkar Salatiga ya pun. Lalin masih sama ramai lancar.
0: Oke.
2: Tidak ada kesenjatan kedua arah. Ada sedikit pertanyaan yang sedikit mengganjal ya pun di hati ya pun.
0: Monggo silakan.
2: Kalau yang tahun lalu itu waktu musim kemarau panjang itu diadakan modifikasi cuaca, dibikin hujan. Terus waktu kali gawe banjir pun juga dibikin modifikasi biar hujannya tidak terlalu sering ya.
0: Yeah.
2: Tapi kenapa di tahun ini kok tidak ada modifikasi cuaca lagi?
0: Di Jawa Tengah
2: ada bertanya-tanya di dalam hati. Ada apakah gerangan, mungkin ada yang bisa sedikit memberi pencerahan. Terima kasih. Pukul 7 lebih 35 menit sampai di Boyolali. Lalin masih ramai lancar, cuaca cerah. Ini tak sarapan dulu ya pun di depan rumah sakit TKU Aisyah Boyolali di Jalan Dr. Suharso atau Jalan Lingkar Boyolali.
0: Udah sampai Boyolali.
2: Gitu ya pun ya. Terima kasih. Pukul 8 lebih 20 menit sampai di Bundaran Kartosuro. Lalin masih sama ya pun, ramai lancar. Tak langsung kirim ke arah makam Beji ya pun. Lancar pokoknya. Terima kasih.
0: Oke, okay, gimana terus pun. Lah kok tiba-tiba pengen ada modifikasi cuaca saat ini di Jawa Tengah tuh nopo Pak Rizky Septa? Karena kemarin, tahun kemarin itu kan ya karena ada bencana alam, makanya kemudian ada operasi modifikasi cuaca untuk penanganan bencana lah. Alhamdulillahnya saat ini sampai bulan September di Provinsi Jawa Tengah tidak ada bencana alam toh yang membutuhkan operasi modifikasi cuaca. Kekeringan yang melanda beberapa titik di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, Pemprov Jawa Tengah bersama BPBD Provinsi Jawa Tengah masih dalam kondisi siap gitu kan untuk melakukan dropping air. Total sudah ada ratusan ribu liter air dari beberapa lokasi yang sudah di dropping oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke beberapa daerah terutama yang terdampak kekeringan seperti di Kabupaten Grobogan, Pemalang, Banjarnegara, di mana BPBD Provinsi Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah itu kemarin sudah total mengirimkan 654 ribu air bersih ya, 654 ribu liter air bersih. Jadi operasi modifikasi cuaca ya belum perlu lah Pak, di Jawa Tengah ini kan belum ada bencana alam katanya. Dan operasi modifikasi cuaca itu tidak sepengen karpe dewe ya. Ada indikator-indikator yang harus dipenuhi, bukan karena masalah ben adem dan segala macam ya. Istilahnya kan gitu, berarti mengganggu ekosistem cuaca lah gitu, yang harusnya kan sekarang memang musim kemarau memang masih handa. Masuk untuk masyarakat pengen adem operasi modifikasi cuaca ya nggak bisa kayak gitu toh Bapak Ibu ya. Pak Warsito.
3: Halo, selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika semuanya. Ya Mas Yuda, saya laporkan seperti biasa. Jadi jalur saya di Jalan Tirto Agung tadi saya melintas pukul 7 lewat 26 menit. Kondisi lalu lintas lancar, cenderung lengang. Tidak ada ketersendatan sama sekali Mas. Nggak tahu ini hari Senin tapi lancar, ada apa.
0: Alhamdulillah.
3: Dan di area Mulai Didum sampai di Fakultas Hukum juga tidak ada ketersendatan, cenderung lengang. Jadi di bawah terowongan tol itu pas putaran juga lengang, tidak ada ketersendatan. Lancar pokoknya hari ini. Ngatur Mas, matur nuwun. Saya sudah OTW pulang ke Ungaran. Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Amin, matur suwun. Laporannya Pak Warsito dari kawasan Tembalang dan sekitarnya. Tuh kondisinya masih lancar ya, Kawan Rasika. Agenda selanjutnya yang aku simpan nanti Oktober ya wisudanya. Wisudanya dimulai di DOM. Wisudanya Universitas Diponegoro nanti Oktober 27 sampai 30 Oktober ya. Wisuda ke 184 Universitas Diponegoro ya, nanti di tanggal 27 sampai 30 Oktober. Ya mungkin untuk Anda semua yang curious ya, kira-kira dimulai di DOM ada agenda lagi ya. Kalau agenda selain milik tuan rumah sih kita belum himpun ya. Tapi kalau untuk agendanya tuan rumah atau sing duwe gedung ya, nanti tanggal 27 sampai 30 Oktober 2026. Pak Wawan Sasuke.
4: Selamat pagi Kawan Rasika, selamat pagi Yuda. Pak Jamal melaporkan kondisi lalu lintas dari kawasan Kudus menuju ke arah Kelambu saat ini terpantau di 7 titik pengecoran, terpantau aman lancar ya. Antrian pendek saja di kawasan tersebut. Kemudian di jalur timur tengah masih ada buka tutup di kawasan Jatilor ya. Terpantau juga masih aman saja untuk dilalui. Kemudian antrian seperti biasa setiap 5 menit akan dibuka tutup oleh masyarakat. Demikian dilaporkan dari kawasan Kudus menuju Kelambu, Kelambu ke kawasan timur tengah ke arah Purwodadi. Maturun.
0: Matursun. Informasinya Pak Wawan Sasuke. Nah itu ya kawan, update di jalur Semarang, Purwodadi, Grobogan, wilayah Grobogan bukan hanya akses menuju arah Semarang dan Demak saja yang sedang ada titik peningkatan mutu jalan ya, tapi menuju ke Kudus di sekitar Undaan Kelambu juga ada peningkatan mutu jalan yang sedang berlangsung di sana. Ada 7 totalnya. Berarti nah, dari Purwodadi Kudusnya ada 7, terus dari Purwodadi ke Semarangnya ada Jatilor ya, ada Jatilor 1. Kemudian kalau arah Demaknya di Dempet ada 1. Berarti di wilayah dari dan ke Grobogan berarti ada total 789. Sama satu lagi tol Lingkar Utara Purwodadi ya, pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan Lusi Putat di Lingkar Utara Purwodadi berarti total ada 10 lokasi yang sedang ada peningkatan mutu jalan di wilayah Grobogan, wilayah akses ya, akses dari dan ke Grobogan. Nah, yang utama adalah ya di Dempet itu tadi, Dempet yang dikerjakan Pemprov Jateng kawan sampai nanti akhir tahun, lalu juga Jatilor, Jatilor juga dikerjakan Pemprov karena Semarang Purwodadi adalah jalurnya provinsi statusnya. Jadi dikerjakan sampai dengan nanti bulan Oktober, lalu juga jembatan Lusi Putat sehingga jalan Lingkar Utara Purwodadi saat ini masih ditutup ya Kawan Rasika karena jembatan Lusi Putatnya masih ada rehabilitasi jembatan sampai dengan nanti akhir 2026 juga. Sama kemudian yang barusan disampaikan Pak Wawan Sasuke dari kawasan jalan ini ya, dari kawasan jalan Kudus Undaannya. Pak Michael Arka.
5: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak Michael.
5: Tadi saya sempat dengar Mas Yuda sempat nyebut 112 kota Semarang. Izin ini Mas, numpang report aja.
0: Monggo Pak Michael.
5: Kemarin waktu kejadian saya laka itu kan posisi subuh, sebelum subuh malah, antara jam 4:30-5. Pokoknya sebelum adzan subuh aja saya ingat itu. Nah, karena kondisi jalan agak sepi, saya sempat dibantu hanya satu orang aja yang bantu minggirkan barang yang tercecer sama motor. Karena saat itu saya merasa memang ada yang salah dengan bahu kiri saya, karena waktu minggirin motor dan barang itu saya kan juga ikut. Nah, saat tangan bergerak itu kerasa ada cepuk gitu kan, wah ini pasti ada yang gak beres, antara kalau gak dislok ya patah. Saya coba telepon ke 112 beberapa kali, nyambung, tapi saat mau disambungkan ke operator itu gak ada sama sekali yang panggilan saya itu gak ada sama sekali yang nyambung ke operator. Saya sempat ngecek lagi di apa, di log panggilan itu ada 9 kali kayak, kalau nggak salah ingat. Saya telepon ke 112 itu nggak ada satupun yang nyambung ke operator. Jadi akhirnya saya jalan sendiri ke IGD. Tuh, minta tolong diteruskan laporannya ke 112 nggih, Mas Yud.
0: Atas kendala
5: pada saat itu saya telepon ke 112 tidak ada yang nyambung ke operator deh. Sama sekali. Okay. Terima kasih.
0: Nanti kita laporkan kawan-kawanku yang di Kominfo Kota Semarang deh. Matur suwun informasinya Pak Michael Arka ya. Atas ceritanya keluhan mengenai call centernya Kota Semarang 112 yang tidak bisa dihubungi waktu kejadian kemarin ya. Oke, matur suwun informasinya. Kemudian ada Pak Faizal Ramadhani.
6: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika. Pukul 7.48 melintas depan PT HIT ya. Jalan lancar dari Unes tadi via tol ya. Kubro juga lancar, Kaligawe juga lancar. Menginformasikan di depan PT HIT yang ke arah Demak, 4 kontainer terparkir di lajur kiri ke arah Demak. 1 mogok, yang 3 menemani seperti biasa ya. Okay. Tapi tidak menimbulkan ketersendatan ya Mas, di depan PT HIT yang ke arah Demaknya masih lancar, terkendali, dan dua arahnya masih kering. Demikian Mas Yuda yang bisa diinformasikan. Matur nuwun. Mas Yuda nambah ya untuk informasinya, update yang antrian ke arah Semarang dari Demak Kota ke arah Semarangnya itu lewat konven, ekornya sudah sampai depan PT Lucky Tech ya Mas.
0: Simpulnya sampai sana.
6: Setelah jembatan Wonokerto. Cukup panjang.
0: Wih, udah sampai Katon Sari.
6: Yang mau ke Semarang lebih baik memang disarankan lewat tol Semarang saja. Tapi kalau untuk ke Demak ya dari Semarang lancar. Demikian Mas sudah tambahnya
0: matur suwun. Kita yang matur suwun Pak Faizal Ramadhani. Nah itu kawan, update timbas truk mogok di jembatan Wonokerto ya. Ketersendatannya sudah sampai Lucky Textile, which is sudah sampai Katon Sari wi. Informasinya udah 3 km wi berarti ya. Aku nek jembatan Wonokerto jadi njo eling waktu pemeliharaan jalan pemeliharaan jembatan itu toh. Nah sudah sampai Katon Sari sana ya sudah 3 km lebih tukang warasika. Antriannya Bapak Ibu yang dari Kudus, dari Demak, dari Jeporo, dari Pati ke Semarang tuh. Informasi ada antrian panjang imbas truk mogok yang sedang pindah muatan jembatan Wonokerto. Silakan masuk tol saja. I think kalau Anda sudah masuk Pantura muter balik depan Polres Demak terus masuk tol juga masih worth it kok guys. Daripada ikut antre sepanjang itu di jalur Demak arah menuju Semarangnya ya.
7: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
8: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
9: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
10: fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
10: fresh banget rasanya.
9: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
12: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
13: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
12: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
14: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
12: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
15: Mau dong. Taste good.
12: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
16: Rasika USA.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal, Kawah Rasika. Saat ini, di kawasan Kendal, Weleri, Batang menuju arah Pekalongan, situasi arus lalu lintasnya masih cukup baik ya, Kawah Rasika. Baik itu di kawasan Pantura ataupun di kawasan Tol Semarang Batang, Kawah Rasika. Wah, situasi arus lalu lintasnya masih terpantau baik, lalu lintasnya juga masih lancar ya, Kawah Rasika. Tidak ada kendala dan hambatan yang signifikan. Wah, ini udah ada Pak Didi. Oh, udah ada Pak Didi Setia Widodo ini yang sudah ngasih informasi perjalanan dari Pemalang. Selamat pagi, Mas Yuda Kelana Kota. Jalur konvensional dari Pemalang, Pekalongan, Batang, Kandeman, dua arah lancar, alhamdulillah cuaca cerah. Dan ini sudah update sampai dengan Banyu Putih di jam 8.40. Situasi lalu lintasnya juga lancar, Kawah Rasika, nggak ada kendala dan juga nggak ada hambatan signifikan. Wuhuu, yeay. Karena gombel lancar ini. Jalurnya juga lancar ya, ini termasuk di jalan Pantura Pemalang menuju arah ke Pekalongan ya. Pemalang, Pekalongan, Batang nih Kawah Rasika, sudah 3 daerah loh, 3 daerah jangkauannya 88,9 FM Rasika Pekalongan langsung disusuri cuma sama satu Kawah Rasika, itu Pak Didi SB di kawasan Pantura Pemalang, Pekalongan, Batang. Batangnya sudah sampai Kandeman dan Banyu Putih, arus lalu lintasnya lancar untuk kedua arahnya. Perkembangan kasus dugaan asusila yang melibatkan seorang kepala sekolah dan juga guru di Kabupaten Pekalongan yang videonya ramai di media sosial, Kawah Rasika, sampai dengan saat ini masih terus beredar. Informasi diterima sampai dengan kemarin hari Minggu 6 September 2026. Perkembangan penanganan kasus yang melibatkan kepala sekolah dan guru SD di mana rekaman CCTV yang sedang berbuat asusilanya beredar di media sosial. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Khalid, membenarkan pihaknya telah mengetahui beredarnya rekaman tersebut yang diduga terjadi pada awal Agustus 2026. Kepala sekolah dan guru yang terpampang dalam rekaman video viral tersebut juga diketahui telah memiliki keluarga masing-masing. Isu mengenai kedekatan keduanya sudah disebut lama beredar di lingkungan sekolah. Dan saat ini Kawah Rasika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan telah mengambil tindakan terhadap kepala sekolah yang bersangkutan. Kepala sekolah sudah dicopot dan sudah dikandangkan dan berkantor di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan. Sementara guru yang ada di dalam rekaman tersebut juga dikenai sanksi yang saat ini sudah dipindahkan ke tempat tugas yang lain yang lokasinya jauh dari lokasi sekolah yang menjadi tempat perilaku asusila tersebut terjadi. Saat ini proses pemberian sanksi terhadap keduanya belum sepenuhnya final. Pihaknya masih menunggu keputusan lanjutan dari PLT Bupati Pekalongan untuk sanksi selanjutnya yang masih menunggu disposisi pimpinan, apakah diturunkan jabatannya satu tingkat atau sanksi lainnya terkait beredarnya video tindakan asusila yang diketahui dilakukan oleh seorang kepala sekolah dan juga guru SD di Kabupaten Pekalongan. Selain itu kawan, informasi dihimpun dari beberapa sumber mengatakan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terus meluas sampai dengan Minggu 6 September 2026 disampaikan informasinya sudah menyentuh wilayah Pekalongan. Di mana sebaran abu vulkanik terus bergerak membuat informasi di beberapa lokasi disampaikan bahwa wilayah Jawa Barat hingga masuk wilayah Jawa Tengah sudah terkena dampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang terekam pada seismograf kemarin hari Minggu 6 September 2026, Kawah Rasika, mengatakan bahwa sebaran abu vulkanik sudah menyentuh wilayah Jawa Tengah. Dari data Indonesia Tsunami Early Warning System atau INATIUS-nya BMKG yang diperbaharui kemarin, menunjukkan sebaran abu vulkanik terus bergerak, termasuk menuju wilayah timur Gunung Anak Krakatau, yaitu Pulau Jawa yang meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah. Perluasan sebaran abu vulkanik menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Kondisi atmosfer dan konsentrasi abu menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam operasional terutama penerbangan. BMKG meminta masyarakat untuk tenang menghadapi meluasnya sebaran abu vulkanik dan diminta untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Rilis BMKG pada Minggu 6 September 2026 pukul 17.00, masyarakat diimbau untuk tetap tenang, dan imbauan tersebut disampaikan menyusul beredarnya berbagai informasi mengenai erupsi Gunung Anak Krakatau dan sebaran abu vulkaniknya. Masyarakat diminta merujuk pada informasi resmi dari kanal-kanal yang sudah disiapkan, yaitu 1. Lembaga BMKG, 2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan pemerintah daerah masing-masing. Saat ini, seluruh pihak masih terus berupaya untuk melakukan penanganan terkait dampak abu vulkanik yang tersebar di beberapa lokasi.
1: Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Deve, selamat pagi.
2: Seperti rambu.
3: Selamat pagi Mas Yud. Mas Yud, ini mau ke Demak itu Jalan Pantura. Gimana ya Mas Yud ya lalu lintasnya?
0: Lancar ya. Oke, yang tersendat yang arah Semarang. Kalau yang arah Demaknya lancar saja. Pak Ayu.
4: Infokan Bang Yuda, ini saya perjalanan sampai di Demak. Ini di kemacetan Wonokerto, saya memutuskan putar balik lewat Buyaran, masuk Boyo, masuk kanan, terus sampai Dukun. Dukun ada jembatan yang tengah itu belok kiri, pindah jalur sebelah tanggul yang barat. Ini terus sampai di Jalan Raya sebelah setelah jembatan pas kemacetan. Soalnya ekspedisi saya di PT NTI.
0: Oh, alah, di situ
4: trouble pas di depan gerbang masuk PT NTI. Begitu Bang Ida lewat. Okay. Boyo, Dukun, masih Gemboyo terpantau lancar.
0: Masih pada ingat kan Gemboyo ngawara sih kah? Aku jadi kerikol sekali lagi memoriku ya. Waktu itu waktu gegeran Wonokerto ki Gemboyo alah ya Allah Gusti. Wes jadi kayak jalan nasional karena jadi jalan alternatif. Nah sekarang disebut lagi oleh beberapa kawarasika karena di jembatan Wonokerto bukan perbaikan jalan ya, tapi ada truk mogok kawan. Wah saat ini ketersendatannya sudah sampai Katon Sari sana. Oh, sudah 3 km lebih kawan. Pak Hans.
5: Selamat pagi Mas Yud. Semangat Senin. Mas Yud info Ki. Gimana Mas Yud info Ki? Sun.
0: KIB. Ya ini langsung dijawab sama Pak Pujiwaluyo ya sing wong kono. Pak Pujiwaluyo ngasih informasi Pantura Wali Songo, ketersendatannya masih pendek saja, baru sampai pertigaan SMA 8. Gitu Pak Hans, infonya dari Pak Pujiwaluyo ki, sing wis langsung ngasih informasi di sana. Di pertigaan SMA 8 atau masih sampai Karanganyar aja ya. Masih sampai Karanganyar. Berarti ya pintu barat, pintu timur aja toh, antriannya masihan terutama yang dari Mangkang menuju arah ke Jaka. Mantap, langsung terjawab ya Pak Hans ya sama atensinya Pak Pujiwaluyo. Pak Edi Suprianto. Update situasi dari Kubro sampai dengan jam 8.40, situasinya masih ramai lancar laporannya Pak Edi Suprianto Kamarasika. Belum ada antrian atau kepadatan arus lalu lintas yang signifikan di kawasan Kubro. Kepadatannya masih normal ya tuh informasi dari kawasan Kubro pagi hari ini Pak Edi. 8.40 ya guys. Pak Resep Afritia. Ini Pak Resep Afritia ngasih info di jalan mana nih kok koyor asing ya?
6: Selamat pagi Mas Yuda, ini perjalanan dari Semarang ke Salatiga via tol Mas Yuda. Ini yang menarik pemandangan di rest area KM429 itu sudah terpampang jelas rambu-rambu dan tulisannya dilarang parkir di bahu yang sebelah kanan. Malah masih banyak yang pada parkir di situ, padahal sudah ditutupi pot dan lain-lain, masih pada buat parkir, atau mereka itu minim literasi membaca atau gimana sampai rambu-rambu pas tempat parkirnya nggak diindahkan. Terima kasih.
0: Oke, baik, matur suwun informasinya. Biasanya kalau teman-teman dari rest area itu ada patroli Pak Resep. Nah, cuma waktu saat ini ya ini kilah istilahnya ya. Tapi kalau waktu itu kan juga Pak Resep pernah menyuarakan ini ya, mengenai parkir di area area Ungaran kilometer 429A itu yang do parkir yang ngawur, terutama di lokasi-lokasi larangan. Itu kalau dari teman-teman di rest area Tol Semarang Solo mengatakan patroli itu rutin dilakukan, terutama waktu momen-momen ramai dan padat. Tapi matur suwun, ini ada informasi lagi nih, kita sampaikan lagi nanti. Pak Hari.
7: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan saya dari Pati, ini sudah sampai jembatan Kalikondang. Untuk Pati Kudus ke arah Kalikondang lancar, tapi ini ada kepadatan, entah ada apa saya belum tahu Mas Yuda, karena saya baru mutar radio. Gelombang saya yang mobil lain ini yang enggak saya biasa saya pakai, gelombangnya enggak jelas. Ini sampai Demak udah jelas. Pas
0: ini udah jernih nih.
7: Yo, kok ada ini kemacetan ini Mas Yuda. Mas Yuda dan kawan Rasika, untuk menghindari jembatan Kalikondang Buyaran, saya lewat kandang wetus ya Mas ya. Ini lewat dalam seperti lewat kembung, 3 tahun ya. tiga tahun yang lalu
0: betul.
7: Jalan di Karang Tengah itu. Saya lewat sini, jalannya bagus, sudah dicor semua.
0: Oh gitu.
7: Bukan kayak yang 3 tahun yang lalu. Cor semua ini, sudah masih lancar. Begitu info dari saya Mas Yuda dan kawan Rasika.
0: Wis lewat Gemboyo kok Pak Hari ya. Ini kayak apa Pak Dalani saiki, Pak? Iya ya. Zaman semono, iya ya. Seeleng Pak Hari ya, 2023 waktu apa? Waktu preservasi jembatan Wonokerto Demak ya. Gitu. Atau do lewat Gemboyo kabeh. Nah, ini dia. Sudah
8: dipok.
0: Oh, sudah dipok. Tinggal nunggu ditarik berarti. Wah, sip kalau gitu. Kawan ini dari videonya Pak Hari, oh masih ada infonya coba.
7: Tuh Mas, truk yang trouble dan sudah dipok, muatannya sudah selesai. Itu di sebelah barat jembatan Karang Tengah ya. Pokoknya sebentar lagi mau dipindahin itu truknya.
0: Oke.
7: Matur suwun.
0: Wah, sip, kita yang matur suwun ya Pak Hari. Untuk laporannya, update ya kawan, truk yang saat ini mogok di jembatan Wonokerto Demak, arah menuju Semarang, informasinya sudah selesai pindah muatan, tinggal menunggu ditarik. Nah, informasi dari kawan-kawan di Polres Demak juga sudah berjaga sejak tadi, kawan Rasika, atas informasi adanya truk yang dilaporkan mogok di kawasan jalan Pantura Wonokerto Demak yang arah menuju ke Semarang.
9: Izin. Kami dari Satuan Lantas Polres Demak pada hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2026.

0: Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ya, teman-teman di Satlantas Polres Demak. Nah itu kawan, perkembangan informasi truk yang mogok di jembatan Wonokerto Demak arah menuju Semarang itu truk muat uyah ternyata, alias truk muat garam. Nah saat ini update dari kawan Rasika di jam 8.40 kawan, muatannya sudah selesai di POK infonya, sudah selesai dipindah muatan, tinggal nunggu evakuasi truknya dari lokasi. Dan saat ini nih, sejak aku ngomongin ini sekarang nih, ketersendatannya wah masih panjang guys. Kalau aku hitung dari Lucky Textile, ternyata sampai dengan jembatan Wonokerto tuh berapa coba? 3,8 km guys. Kalau dari Lucky Textile tadi laporan terakhir kita terima, ya laporan kepadatan lalu lintas dari Lucky Textile sampai dengan jembatan Wonokerto, kalau aku buka di aplikasi penunjuk jalan ya kurang lebih 3,8 km. Dan itu waktunya kurang lebih 30 menit. Tadi ada the one and only Pak Arif MMS tadi satu-satunya yang lewat sana dan menerjang antrian lalu lintas 30 menit kawan Rasika. Saiki wis ono tol, wis gampang ya kawan Rasika. Ini langsung ada pertanyaan lah, terus dari Demak ke Semarang enaknya lewat mana? Ada tol. Sudah ada tol. Ya masuk tol saja wis gampang. Nanti keluar Sayung, S juga enggak ada kendala, K yo ora ono kendala, lancar. Sayung kali gawe bersahabat pagi ini situasinya. Pak Didi SW, selamat pagi. Perjalanan sampai dengan Beleri lancar, sangat lancar. Dan saatnya saya switch ke tol, masuk gerbang tol Beleri sampai Kali Kangkung dan Tembalang juga lancar kan? Lancar Pak Didi. Tadi Pak siapa ya yang terakhir melintas di tol Semarang ABC dan tol Semarang Batang yang keluar Kali Wungu tadi lancar, lancar saja Pak Didi SW. Nggak ada kendala dan nggak ada hambatan yang signifikan. Cuma tadi sempat ada report di tol Semarang ABC itu, tapi yang arah Jatingaleh, ding. Yang arah keluar Jatingaleh, ding, maksudnya. Tidak di area badan jalan tolnya, jadi yang masih ramai lancar secara umum. Nah, ini juga Pak Adi Nugroho juga sudah mulai tindakan. Ini paling bareng ini nanti. Pak Adi Nugroho tindak dari Jalan Brigjen Sudiarto jam 8.50. Pak Didik masuk dari Weleri. Ini datangnya bareng kini nanti feelingku. Melebu Widya Purayanya bareng ini mobilnya. Waktunya. Ini Pak Adi Nugroho ngasih informasi di pertigaan Penggaron ya. Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang, ramai lancar.
2: Bahu yang sebelah kanan.
1: Kendala dan hambatannya nihil ya di Jalan Brigjen Sudiarto, lancar. Dua arah dan cuaca cerah, kawan Rasika. So far kalau aku buka cerita dari kawan-kawan Rasika di Kota Semarang, belum ada yang sampai terdampak terasa ya, terasa terdampak kayak abu vulkanik gitu kawan Rasika. Cuma memang imbauannya kemarin dari mana dari BNPB kawan Rasika untuk masyarakat, terutama yang ada di beberapa lokasi ya, kayak di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, atau mungkin masyarakat yang beraktivitas di wilayah terdampak gunung erupsi Gunung Anak Krakatau, itu untuk menggunakan masker kembali. Nah, untuk di wilayah Jawa Tengah sendiri, itu untuk dari pihak berwajib atau pihak terkait masih belum mengeluarkan imbauan ya untuk di wilayah Jawa Tengahnya sendiri terkait dampak erupsi dari Gunung Anak Krakatau yang saat ini sedang berlangsung dan masih terjadi sampai dengan Minggu malam. Pak Danet Winsanjaya.
3: Los, maksud.
1: Ya ampun nih kok cucuk-cucuk los.
3: Los, maksud.
1: Piye ki pun di mana Pak Danet kok ujug-ujug los lagi ya, alhamdulillah ya.
3: Di Bangco tol Krapi atau masih ada mobil trouble itu lagi di benar.
4: Kalau dari Lucky Textile tadi laporan terakhir.
1: Oke. Baik.
3: Di Bangco tol Krapi atau masih ada mobil trouble itu lagi di benar.
4: Kalau dari Lucky Textile tadi laporan terakhir.
1: Noted Pak Danet, matur suwun infonya. Pak Iwan.
5: Selamat pagi menjelang siang Rasika, melaporkan ini dari Buyaran. Nah, ini yang terpantau ada truk derek kontraflow arah Semarang, mungkin mau menyingkirkan atau mengevakuasi truk yang mogok di jembatan Wonokerto. Sudah kontraflow itu truk derek.
1: Oke, mantap, sudah ada truk.

0: Dereknya, oh Pak DV juga udah ketemu. Mas, truk dereknya sudah datang, Mas. Yang mau derek truknya yang mogok di jembatan Wonokerto tadi saya tadi berpas-pasan. Berpapasan ya. Truk dereknya ngelawan arah tadi. Oke, sip, kalau gitu perkembangannya ya, kawan. Yang sedang antre di jembatan Wonokerto sabar, sudah ada evakuasi truknya, truk muat garam ternyata laporannya dari polisi Kawarasika. Jadi harap bersabar untuk Kawarasika semuanya yang saat ini sedang melintas di Jalan Pantura Demak arah menuju ke Semarangnya Kawarasika di kawasan Jalan Pantura Demak menuju ke Semarang. Untuk penanganan sudah berlangsung, kawan, sedang berlangsung, bahkan tinggal evakuasi badan muatannya saja. Ya wis, kita ke kabar Jawa Tengah jam 9 dulu ya. Yang di 99,7 Citra FM Kendal. Selamat menikmati program selanjutnya.
1: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemkab Semarang meminta PT PLN menunda sementara seluruh kegiatan kajian dan rencana eksplorasi panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Ungaran. Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi bersama Forkompinda, Pemprov Jawa Tengah, akademisi, serta perwakilan masyarakat. Bupati Semarang Esti Nugraha bilang penundaan dilakukan untuk menjaga ketenangan dan kondusivitas masyarakat menyusul ramainya kekhawatiran terkait rencana geotermal. Ngesti meminta masyarakat tidak mudah terpancing isu atau informasi yang belum jelas kebenarannya.
3: Intinya bahwa terkait dengan rakor hari ini, yang pertama untuk kegiatan yang akan dilakukan oleh PT PLN terkait dengan kajian dan sebagainya yang ada di wilayah Gunung Ungaran khususnya, kami sepakat meminta untuk dipending sementara. Artinya nanti agar masyarakat juga nanti tenang, kemudian juga kondusif. Nah, kami juga mohon kepada seluruh masyarakat Kabupaten Semarang, jangan mudah terpancing dengan isu-isu yang tidak pas atau berita-berita yang tidak pas. Kami mohon masyarakat juga biar tetap kerja, yang tani juga tani, gitu loh. Nanti biar tetap kondusif.
2: Sementara itu, kegiatan PT Geodipa Energi di wilayah Banyu Biru tetap berjalan. Pemkab meminta Geodipa memperkuat komunikasi dan sosialisasi dengan masyarakat. Pemkab Semarang menegaskan membuka ruang dialog bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi terkait rencana pengembangan geotermal. BPBD Kabupaten Grobogan memetakan 182 titik yang memiliki kerentanan tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kewaspadaan ditingkatkan seiring musim kemarau, terlebih kawasan hutan di Grobogan mencapai sekitar 69.000 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Grobogan Wahyu Tri Darmawanto menyebut status siaga darurat kekeringan dan karhutla berlaku sejak Mei hingga Oktober 2026. Pemerintah Kabupaten bersama Polres, Kodim Perhutani, Satpol PP dan instansi terkait telah menggelar apel siaga karhutla. Posko Komando Kesiapsiagaan juga diaktifkan untuk mempercepat koordinasi saat terjadi kondisi darurat. BPBD Grobogan memastikan pencegahan karhutla dan distribusi air bersih akan terus diperkuat. Masyarakat diminta hemat air dan tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu kebakaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Selamat datang di Kelana Kota, jam 9 pagi Ngawar Rasika.
1: Aku mencintai.
0: Nah, betul sekali, aku juga cinta sama kawan-kawan Rasika semuanya. Dan Anda juga cinta sama Bung Jamal, bukan? Terima kasih atas doanya yang masih banyak sekali sampai dengan pagi hari ini kita terima. Ya, termasuk Bu Retno Lestari tadi. Bu Retno Lestari pun, aku kok kangen Bung Jamal ya, katanya gitu setiap pagi, ya kan, selalu bercanda toh. Nek Yuda sendiri rak ono pancingane Bu Retno, ya rak lucu dati ini, dan aku kalau sendiri rak iso ngelucu. Mohon maaf ya guys ya, kudu ono pancingane, aku naik sendiri aku gak bisa lucu. Ini Bu Retno Lestari katanya yang setiap pagi selalu tertawa menghibur kita semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, semoga Mas Jamalnya enggal pinaringan kesehatan ya, agar bisa beraktivitas kembali. Alhamdulillah sudah membaik kok Kang Warasika, sudah bisa jalan. Sudah bisa jalan kaki kemarin hari Minggu ya. Aku kemudian juga Greta ya kan, kemarin hari Minggu melihat perkembangannya Bung Jamal, alhamdulillah sudah bisa jalan. Cuma ya masih belum bisa kayak biasalah gitu. Tapi matur suwun ya doanya untuk kawan-kawan Warasika. Sekarang sudah di rumah kok. Sekarang sudah dirawat di rumah. Sudah tidak di di perawatan medis di rumah sakit lagi gitu. Tuh, udah bisa jalan dia sekarang. Kemudian juga Bu Lestiani. Oke, matur suwun Bu Lestiani. Aku cuma sampai jam 10 aja ya. Aku cuma sampai jam 10 aja Kawan Rasika, menemani Anda semuanya ya. Dan ini tadi aku masih punya satu atensi di bawah jam 9 itu ada Pak Edi Suprianto.
2: Pindah muatan tinggal
3: ini loh Mas, kirinya.
2: Masih truknya dari lokasi dan saat ini di Jakarta ini sekarang itu sendirinya wah masih panjang guys.
3: Baru
2: kalau aku hitung dari
3: laki
2: tekstil ternyata sampai dengan jembatan Purwokerto itu berapa jam?
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Edi Suprianto. Ini berarti Pak Edi Suprianto undang-undi sama Pak Deve karo Pak Iwan tadi ki mesti. Wong waktunya kurang lebih hampir bersamaan kok. Iring-iringan ki Pak Edi, Pak Iwan, Pak Deve. Tapi untungnya beliau-beliau menuju arah ke Demaknya ya. Jadi tidak ketemu sama kepadatan yang ditimbulkan imbas truk muat garam yang mogok di jembatan Wonokerto Pantura Demak ya. Sejak tadi kita mulai jam 6 pagi itu sudah deng ada informasi truk mogok, dan perkembangannya saat ini sudah dalam proses evakuasi badan truknya, karena muatannya tadi sudah selesai dipok atau sudah dipindah. Gitu informasinya Kang Warasika. Lalu selain itu mana lagi ya? Udah sih itu aja ya, sama gombel ya Kang Warasika. Wah, gombel ini ternyata dampaknya cukup baik ya ke arus lalu lintas yang lain maksudnya. Ini karena membawa aura positif ya. Gombel ini membawa aura baik ya. Jadi jalur-jalur yang lain di kota Semarang yang jadi pusat dari segala pusat inti kehidupan Provinsi Jawa Tengah ini terpantau baik. Nah, ini menjawab atensi Kang Warasika terkait gombel ya Kang Warasika. Tadi aku sudah tanyakan ya Kang Warasika ke salah satu tim yang bertugas di Gombel, kawan, lewat Pak Kolek. Itu menanggapi mengenai jalur penyelamat. Untuk saat ini, perencanaan jalur penyelamat belum dapat dilakukan karena leger atau ruang muka jalan terbatas dan banyak yang harus dilakukan karena kepadatan rumah di jalur tersebut. Sehingga untuk jalur penyelamatnya, wah ini ya Kang Warasika ya, rumijanya atau ruang milik jalannya masih ada hambatan di situ sehingga belum dapat dilakukan pembuatan jalur penyelamat. Sehingga Kang Warasika yang melintas di sana jaga kecepatannya ya kan, untuk Anda semuanya agar disosialisasikan ke banyak orang ya kan, ke banyak pihak. Anda-anda semua yang bekerja di perusahaan-perusahaan sing duwe truk armadane sak ndayak ya, wakeh banget dikasih tahu ya untuk sopir-sopir Anda, armada-armada Anda Kawarasika ketika akan melintasi kawasan Jalan Gombel Lama Kota Semarang, mengingat keluhan dan juga atensi serta masukan dari banyak pihak terkait jalur penyelamat. Sampai dengan saat ini jawabannya belum dapat dilakukan terkait perencanaan jalur penyelamat karena ruang muka jalan atau rumijanya masih terbatas dan banyak yang harus dilakukan terkait pembebasan lahan, mengingat di jalur tersebut masih padat rumah-rumah penduduk. termasuk sejak tadi jam 6 pagi, sejak kita suarakan di Gombel itu kan langsung banyak juga yang mengirimkan atensi jalur penyelamat mengingat juga tempo hari baru saja kejadian di Jalan Gombel Baru ya, truk yang kemudian rem blong Kawarasika hingga menabrak beberapa kendaraan yang kemudian berhasil masuk ke jalur penyelamatnya di Jalan Gombel Barunya kemarin ya, tempo hari. Oke, itu ya kawan jawabannya mengenai masukan serta atensi Anda semua terkait jalur penyelamat di Jalan Gombel Lama Kota Semarang yang rekonstruksinya sudah dapat dilintasi mulai hari ini. Wis, Pak Heri ngerayen katanya. Tumben iki Pak Heri biasanya langsung masuk tol iki langsung ngerayen kok katane Pak Heri kok. Mumpung lancar ya. Ya, jadi perjalananku ke DP Mall, perjalananku ke mall sekarang sudah bebas satu hambatan. Tapi muncul satu hambatan, yaitu pekerjaan gorong-gorong di Jalan Pier Tendean. Ih, buset. Nek hari Sabtu kaya ngono ya kondisinya. Pekerjaan gorong-gorongnya yang di Jalan Pier Tendean iki lho, suwi banget pun antrene. Wingi aku dina Sabtu sore, wah rame pol. Nah untuk saat ini kawan Gombel sudah oke ya. Nah tadi juga sempat ada kawan Rasika yang bertanya ya, kawan Rasika itu berarti ada alat berat di sana untuk proyek jalan atau proyek super blok? Ya kalau aku bisa bilang ya super blok ya. Wong laporannya dari tim yang menangani Gombel sudah konstruksi jalannya sudah finish, tinggal pemasangan rambu saja kok. Sudah tidak ada kegiatan konstruksi, jadi ya yang Anda lihat ada alat berat lah, ada lahan-lahan yang sudah mulai terbuka lah, ya bisa dibilang itu untuk proyek super bloknya itu tadi. Nah nanti kawan Rasika dari PT Pakuwon Jatinya itu juga akan melebarkan jalan Gombelnya juga. Nah ini kan tanggung jawabnya pemerintah nih, sudah direkonstruksi kan, sudah direkonstruksi. Nah nanti ke depan PT Pakuwon Jatinya sendiri itu juga infonya ya kawan Rasika akan menambah ruang jalan juga di sana untuk akses keluar masuk super blok tersebut. Itu jadi nanti istilahnya akan ada badannya. Ini boleh disebutkan boleh ya? Oh boleh ya? Ya boleh toh. Wong apa? Sejak awal rilisnya PT Pakuwon Jati ketika groundbreaking kemarin juga mengatakan berkomitmen akan membuat ruang agar akses keluar masuknya super blok nanti tidak mengganggu ruas jalan utama kok, Pak Purnomo Sidi waktu itu bilangnya. Ya boleh lah ya. Itu nanti ngawarasika seiring dengan pembangunan super bloknya. Nah, superbloknya selesai kapan? Untuk superblok Pakuwon itu tahap pertama atau phase pertama itu 2029. Itu untuk phase yang pertama ya. Untuk yang tahap pertama nanti 2029. Nanti akan ada mall, convention hall, hotel bintang 4 dan bintang 5, Ngawarasika. Kemudian juga akan ada ruang terbuka. Itu nanti di tahun 2029 tahap pertama. Nah, setelah itu nanti akan lanjut lagi di tahap kedua setelah tahun 2029. Jadi ya masih panjang ya istilahnya tahapan Gombel. Seiring dengan juga pembangunan super blok di sana. Buni, selamat pagi. Waduh, Buni, lagunya kok lama sekali. Belum bisa kita munculkan ya, Buni ya. Untuk lagunya, matur suwun, Buni. Ya, Pak Vidianto, doa untuk Bung Jamal, matur suwun. Bu Retno Lestari juga, doa Bung Jamal juga, matur suwun ya. Sangat bisa dimengerti kok kalau Mas Yuda sendiri. Matur suwun ya, Bu Retno ya. Kemudian juga Pak Gondopati juga, matur suwun. Pak Habib Purwanto, ini melintas di Jalan Raya Jatilor, Grobogan ya.
1: Nah, ini ya kamar Rasika ya.
0: Jatilor Godong nih.
1: Masih ada hambatan di situ sehingga
0: kalau katanya Pak Habib Purwanto ketersendatannya sekitar 5 menitan saja. Antrian di peningkatan mutu Jalan Raya Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Nih situasinya di kawasan Jatilor Godong. Cukup baiklah ya. Dampak lalu lintasnya sejak hari pertama kawan Rasika, hari pertama pekerjaan sampai dengan sekarang. Mantaplah kalau begitu. Kita simak headline dulu di News Flash ya kawan Rasika, ada informasi apa pagi hari ini?
4: News Flash. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyiapkan operasi modifikasi cuaca guna meluruhkan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Rekayasa cuaca yang berupa hujan buatan ini dikerahkan untuk menekan resiko pencemaran udara dan penyakit pernapasan, serta mengamankan jalur penyeberangan dan penerbangan di Selat Sunda. Demikian Newsflash.
0: Oke lah, kalau begitu Kang Warasika, nanti informasi perakiraan cuaca setelah ini, dan coba nanti kita dengarkan bagaimana yang disampaikan BMKG Ahmad Yani Semarang ya, Kang Warasika, mengenai ya banyak kabar dan juga bagaimana pantauan dari BMKG Jenderal Ahmad Yani Semarang mengenai sebaran abu vulkanik yang banyak ditanyakan oleh kawan-kawan Warasika, terutama di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Setelah ini ya Kang Warasika, tetap di Kelana Kota.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya Rosid Romansyah, kabar pertama dari Geridio Jember. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil Kabupaten Jember kembali menambah stok belangko KTP elektronik melalui perubahan APBD 2026. Kepala Dispendukcapil Jember, Bambang Saputro menyebut Pemkab Jember mengalokasikan hibah sebesar Rp500 juta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk pengadaan belangko KTPL. Dari anggaran tersebut, Jember diproyeksikan memperoleh hampir 50.000 keping belangko dengan harga sekitar Rp10.182 per keping. Pencetakan akan direalisasikan setelah PAPBD 2026 resmi disahkan. Tambahan stok ini ditargetkan menjamin ketersediaan belangko hingga akhir tahun. Sebelumnya, Jember memperoleh 68.000 keping belangko yang habis dalam 3 bulan setelah tingginya permintaan program Peta Cinta. Saat ini, pencetakan di 31 kecamatan telah melandai menjadi sekitar 600 hingga 700 keping per hari.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Ketua Komunitas Perempuan Peduli Indonesia, Yakut Ananda Guban, menyoroti predikat kota layak anak yang disandang Kota Malang dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi yang ada. Menurutnya, sesuai dengan data dari Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, sekarang ini masih ada 121 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sedang ditangani. Nanda mendorong perangkat daerah yang ada di Kota Malang memberikan perlindungan yang serius terhadap berbagai kasus kekerasan terutama yang melibatkan perempuan dan anak.
3: Bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, sebanyak 5.000 santri dari berbagai madrasah diniyah se-Kabupaten Madiun mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Warsadin 4 yang digelar DPC Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah FKDT Kabupaten Madiun. Kegiatan yang dipusatkan di alun-alun Reksogati Caruban tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para santri, tetapi juga menjadi wadah silaturahmi sekaligus pengembangan bakat dan pembentukan karakter generasi muda. Ketua Panitia Warsadin 4 Kabupaten Madiun Gus Mahbubi mengatakan ribuan santri yang mengikuti kegiatan tersebut merupakan peserta dari Madrasah Takmiliyah di seluruh Kabupaten Madiun. Selain peserta lomba, kegiatan tersebut juga melibatkan sekitar 500 pendamping. Ada 6 cabang perlombaan yang meliputi bidang seni, olahraga, dan keagamaan.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Bandara Juanda memperpanjang jam operasional menjadi 24 jam penuh pada 6 hingga 7 September. Muhammad Tohir, General Manager Bandara Internasional Juanda bilang, langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran rotasi dan konektivitas penerbangan di tengah dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Juanda siap menjadi salah satu bandara alternatif di tengah gangguan operasional yang dialami sejumlah bandara. Para penumpang untuk terus memantau informasi terbaru terkait status penerbangan melalui maskapai masing-masing.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: info cuaca.
1: Nah, kita ke informasi perakiran cuaca dulu ya Kawan Rasika untuk hari ini. Bagaimana informasinya? Akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Kita sudah terhubung dengan Mas Harid Syahid di sambungan telepon. Mas Harid, silakan.
2: Ya, terima kasih Mas. Selamat pagi menjelang siang para pendengar. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga Jawa Tengah secara umum berlaku pagi hingga siang ini. Berlaku pagi hingga awal malam nanti. Yang pertama untuk Kota Semarang sendiri, pagi hingga siang ini kita perkirakan cerah hingga cerah berawan, dan untuk sore hingga awal malam nanti secara umum cerah berawan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam, dengan suhu udara berkisar antara 26 hingga 34, kemudian juga kelembaban udaranya berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian yang kedua untuk perkiraan Jawa Tengah, hingga pagi hingga siang ini cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam nanti secara umum cerah berawan hingga berawan. Kami himbau waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Informasi tambahan untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Kemudian untuk di perairan selatan berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Demikian Mas yang dapat kami sampaikan.
1: Nah, ini mumpung ada Mas Harid Syahid nih. Mas Harid, tadi kita sudah WA kan mengenai gambar dan juga headline yang beredar di media sosial. Itu gimana Mas Harid Syahid? Katanya SO2-nya erupsi Anak Krakatau sudah masuk wilayah Jawa Tengah. Pantauan BMKG Ahmad Yani apakah betul?
2: Ya, jadi gini Mas, yang perlu kita ketahui ataupun kita dasari bahwasannya tupoksi BMKG ini secara umum memang ada di ranah juga di wilayah untuk abu vulkanik, tapi secara ininya hanya untuk di bidang penerbangan ya. Jadi pemantauan kita hanya di bidang secara visual ataupun by alat itu dengan citra satelit. Jadi kemudian untuk menanggapi isu ataupun yang viral kemarin itu yang disampaikan adalah SO2 ya. Jadi itu mungkin bukan di ranah kita, tapi dari pemantauan saya pribadi memang itu kan berdasarkan aplikasi ya. Nah, aplikasi ini biasanya bukan berdasarkan pemantauan langsung di lapangan gitu ya. Jadi dia by perakiraan ya. Jadi menghitung segala macam dengan ini, jadi dia memperkirakan hingga beberapa hari ke depan gitu. Jadi dia by perakiraan juga. Nah, kalau berdasarkan kita BMKG, kita melakukan dua, yaitu melakukan paper test dan juga melakukan lewat citra satelit, pengamatan citra satelit. Nah, yang kita lakukan di paper test ini untuk dari hari kemarin hingga tadi pagi itu hasilnya negatif, tidak ada terlihat debu vulkanik yang mencapai ke wilayah kita ya, untuk wilayah Kota Semarang dan juga di beberapa wilayah mungkin yang terdekat dengan Jawa Tengah itu di wilayah Majalengka di Bandara Gerdajati itu juga negatif, kemudian juga di bagian selatannya, bagian barat Jawa Tengah itu di Cilacap juga hasilnya negatif gitu. Jadi memang untuk saat ini mungkin isu yang bergaung di sosial media mungkin cukup meresahkan, tapi kita bisa mengkonfir bahwa untuk pagi ini hasilnya masih negatif.
1: Oke. Mas Harid, berarti kalau yang foto apa citra berwarna merah yang beredar di media sosial itu tangkapan dari websitenya BMKG?
2: Bukan Mas. Itu berdasarkan aplikasi punya di luar kita, di luar BMKG gitu. Jadi kalau untuk pemantauan debu vulkanik itu bisa dicek di websitenya kita di BMKG itu di www.bmkg.com/cuaca/satelit dan kemudian /citra sebaran abu vulkanik. Jadi nanti tinggal dipilih mau di situ ada beberapa gunung ya, Anak Krakatau, Leotobi, Semeru, Ibu dan juga Dukono untuk yang aktif saat ini.
1: Oke. Kalau lewat signature tuh kelihatan nggak sih Mas Harid?
2: Kelihatan sih, cuman saat ini mungkin signature itu dalam pengembangan, jadi masih belum full ya. Cuman kalau mau informasi selengkapnya terkait apapun itu bisa di websitenya utamanya kita di BMKG di www.bmkg.id. Nanti tinggal di kuplok-kuplok aja lah di situ dicari, okay. Banyak kok informasinya.
1: Nah ini perkembangan dari Bandara Jenderal Ahmad Yani bagaimana Mas Harid? Penerbangan terutama menuju ke Jakarta?
2: Untuk saat ini karena memang Notamnya masih ditutup bandara, jadi mungkin penerbangan yang ke wilayah Jakarta masih di cancel sih Mas. Cuman kita tidak bisa mengonfirmasi juga, mungkin bisa konfirmasi ke pihak bandaranya sendiri gitu. Cuman saya tahu, sepengetahuan saya secara pribadi, memang Notamnya masih ditutup bandara Cengkareng gitu hingga pukul 9 apa 10 ya, saya lupa.
1: Berarti abu vulkanik itu sangat berbahaya saat ini statusnya, terutama di wilayah terdampak kayak di Jakarta, Banten, dan sekitarnya itu, Mas Harid?
2: Iya, berdasarkan citra satelit memang sebarannya itu ke arah barat ya, karena memang saat ini adalah musim angin timuran, jadi mungkin debunya itu bergiring atau bergeser ke arah barat, terutama untuk wilayah Lampung, kemudian juga wilayah sebagian Bengkulu, dan juga Banten bagian selatan ya jelas. Nah itu memang cukup berbahaya, terutama untuk di wilayah apa yang berdampak itu, untuk di bidang penerbangan juga kesehatan gitu ya. Itu yang dua itu yang sangat signifikan berdampak Mas.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Tadi selain paper test, ada tes apa lagi Mas Harid?
2: Enggak ada sih, cuman di kita hanya melakukan paper test ya.
1: Oh, karena paper test aja.
2: Karena untuk fungsi kita kan, tupoksi kita hanya di wilayah menyangkut penerbangan gitu.
1: Oke, baiklah kalau begitu Mas Harid, terima kasih. Ada yang mau disampaikan ke masyarakat terutama Semarang dan sekitarnya ini?
2: Ya, mungkin yang penting itu sebelum untuk informasi jangan ditelan bulat-bulat dulu, ditelaah dulu, dicari tahu, kemudian sumbernya dari mana, dan untuk yang menyampaikan berita sembarangan mungkin jangan bikin hoax terlalu berlebih ya. Jadi mungkin bikin heboh satu Jawa Tengah gitu.
1: Oke, Mas Harid Syahid, terima kasih untuk penjelasannya pagi hari ini. Ya. Selamat pagi Mas Harid.
2: Pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan: menjadi pengemudi yang ingin selalu menang atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Mau menjaga jantung tetap sehat?
4: Tidak harus olahraga mahal. Tidak harus punya alat olahraga canggih.
3: Cukup mulai berjalan kaki.
4: Ya, jalan kaki secara rutin dapat membantu menjaga kebugaran, mengontrol berat badan, membantu menjaga tekanan darah, sekaligus menjadi cara sederhana untuk membuat tubuh lebih aktif. Jika belum terbiasa, jangan langsung memaksakan diri. Mulai dari 5-10 menit, pelan-pelan, kemudian tingkatkan waktu dan jaraknya sesuai kemampuan.
3: Targetnya?
4: Luangkan waktu sekitar 30 menit, 5 kali seminggu untuk berjalan kaki secara rutin. Sebelum memulai, lakukan pemanasan. Setelah selesai, lakukan pendinginan dan jangan lupa cukup minum.
3: Jadi, hari ini mau kemana?
4: Ke warung, jalan kaki. Ke taman, jalan kaki. Keliling kompleks, jalan kaki. Karena setiap langkah kecil hari ini bisa menjadi investasi untuk jantung yang lebih sehat di masa depan.
3: Yuk bergerak, jantung sehat dimulai dari tubuh yang aktif.
5: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: merindingnya ada banget gue denger lagu ini. Wah, lagu deh. Tapi ini dulu waktu tayang di inbox apa di dahsyat, you know, cewek-cewek do apa do, wah wah, gitu-gitu ya ngawarah sih kak. Kaya ini nih aku apa dari anggotanya Dragon Boys nggak mau deh lihat zaman dulu. Nah itu kawarah sih kak ya, dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani mengatakan untuk hasil tes paper testnya BMKG yang dilakukan sampai dengan Senin 7 September 2026 pagi yang dilakukan di wilayah Semarang, kemudian juga tadi yang di Stasiun Majalengka, Stasiun Cilacap ya, Stasiun BMKG maksudnya, karena penyebutan lokasinya adalah stasiun. Jadi belum terlihat yang ngawarah sih dari hasil paper testnya yang dilakukan BMKG terkait sebaran abu vulkanik yang dari beberapa headline, dari beberapa kanal mengabarkan katanya sudah masuk Jawa Tengah dan sekitarnya. Nah dari hasil tesnya BMKG mengatakan informasinya ya Bapak Ibu, jadi mungkin yang tadi merasa ya mungkin hanya debu saja sementara ya, karena rilisnya dari BMKG masih belum terdapat sebaran abu vulkanik masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah terkait erupsi Gunung Anak Krakatau. Nah ini ternyata bener kan tebakanku, Pak Adi Nugroho sama Pak Didi SW sampainya barengan toh. Eh tapi mosok teko Weleri sampai apa? Weleri Tembalang sama Pelamongan Tembalang mosok podo. Nah ini Pak Didi SW sama Pak Adi Nugroho ketemu nih. Bener kan berarti perakiraanku, padahal tadi aku asbun aja loh. Mosok ternyata ketemu bareng Pak Adi Nugroho ketemu Kawarasika. Ya padahal kuwi plate Pak Didik Kimia. Oke, yowis monggo lah, selamat beraktivitas dan selamat mengajar ya bapak-bapakku yang tercinta terkasih ya kan, bertemu dengan mahasiswa-mahasiswinya di Universitas Diponegoro ya. Lalu tadi juga itu berarti terjawab ya kawan-kawan Rasika terkait notes mengenai abu vulkanik di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Pokoknya kawan Rasika ketika mendapatkan informasi pastikan dapat informasi dari kanal yang resmi ya, dari BMKG, BNPB, pemerintah daerah masing-masing ya kan, atau melalui kanal berita yang sudah terkonfirmasi ya. Let's say kayak kanal berita ada banyak ya, ada Kompas, ada Antara, ada banyak lah, perlu di ceritake lah ya, kawan Rasika sudah paham sendiri ya, mana kanal berita yang bisa dalam tanda petik dipercaya, mana kanal berita yang istilahnya masih diragukan. Kita simak headline dulu kawan di News Flash, ada informasi apa saat ini?
1: News Flash. Menteri Pertanian mencatat pertumbuhan positif ekspor minyak kelapa sawit mentah tumbuh sebesar 5,5%. Capaian ini memperkuat surplus perdagangan nasional dan didorong program peremajaan sawit serta penerapan standar kelapa sawit berkelanjutan. Demikian Newsflash.
0: Nah ini kita dapat info dari Pak Kurniawan kawan. Dari Pak Kurniawan memfoto dari sebuah SPBU yang ada di wilayah Kudus. Katanya antreannya luar biasa banget ini. Di sebuah SPBU di Kudus, laporannya Pak Kurniawan. Antrean roda 4, antrean truk, wah rame banget.

0: Pak Pangat.
1: Jalanan udah sampai Kembang Arum, Kuripan Kembang Arum. Dari Meranggen lalu lintasnya masih terpantau lancar ya Mas Yuda. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun lagi. Sak rombongan apa di dalam kendaraannya ki? Kok rame Nepal?
2: Oh iya, ini lagunya memang pop-pop jadul tapi enak didengar ini.
0: Ya, alhamdulillah.
2: Iya, boleh request enggak Mas Yuda?
0: Boleh.
2: Yang ini Mas Yuda. Kasmaran dari Pantom. Pantom Band.
0: Pantom.
2: Begitu, terima kasih.
0: Boleh, nanti tapi setelah jam 10 ya Pak Sinyo ya. Aku cuma sampai jam 10 aja ya. Matur suwun Pak Sinyo ya, yang akan menuju ke rumah makan Pak Pangat Gubuk sehari Ngawarasika. Tuh warga Gubuk, kok gak pernah cerita sih warga Gubuk nih ono Pak Pangat. Wong katanya katanya Pak Sinyo barusan terkenal. Pak Pepeng.
3: Selamat pagi, jelang siang Mas Yuda. Mas Yuda, sesuai dengan perkiraan tadi pagi, ini ketersendatan yang di jembatan W itu
0: sampai gimana guys?
3: Di SPBU Karangrejo Demak Mas Yuda. Okay. Oh, panjang banget. Yang mengarah ke arah Semarang itu loh Mas.
0: Nggih. Okay. Oh iya iya, ini Wonokerto piye Kamarasika? Oh sudah, ini sudah berhasil. Oh, sudah berhasil dievakuasi kawan. Truknya saat ini jam 9 lebih 50. Sudah berhasil dievakuasi informasi truknya kawan yang mogok di Wonokerto. Jadi tadi sempat padat memang antara jam 7 sampai jam setengah 10. Panjang sekali tapi informasinya saat ini sudah mulai ditarik.
4: Siang Mas Yuda.
0: Siang Pak Edi.
4: Melaporkan tanah Mas yang Jalan Lingkar Tanjung itu ya, yang menempel di Jalan Yosudarso itu tiang kabel telepon yang rusak ini 1, 2, 3, 4 tiang kabel telepon yang rusak ini sekarang sudah mulai diperbaiki. Ini ada disub,
0: okay.
4: 2 truk disub sudah ada di lokasi dan beberapa anggota disub juga sudah melakukan pekerjaannya. Memang ini sangat mengganggu sekali sejak kemarin. Gitu saja Mas Yuda.
0: Matur suwun informasinya Pak Edi Harjono. Tadi ada Pak Nathan, ada Bu Inge Kristanti yang memvideokan dan sudah kita forward ke 112 Kota Semarang. Syukurlah kalau sudah dalam penanganan. Pak Dewi Wijatmoko.
5: Pagi Mas Yuda. Mas, mungkin penjelasannya Mas Harit barusan yang dari BMKG itu bisa diposting di story WA-nya Rasika, Mas.
0: Oke. Okay.
5: Jadi biar istilahnya kawan-kawan Rasika yang terpapar ya kayak saya, maksudnya melihat postingan yang rekaman apa namanya? Seolah-olah citra satelit warna merah sampai ke Semarang itu loh. Itu yeah. Memang banyak banget. Jadi siapa tahu nanti saya bisa repost dan share juga.
0: Oke, baik.
5: Yang baik. Jadi tidak hoax ya. Karena memang nek secara pandangan mata sih tidak sampai Semarang harusnya. Karena ke barat itu akhirnya. Gitu Mas, mumpung saya ingat matur nuwun.
0: Nggih, okay.
5: Selamat pagi ini cuaca panas ya di daerah Durian. Matur nuwun.
0: Matur suwun, Pak Dwi Wijatmoko. Pak Iwan.
6: Selamat siang Rasika, mengizinkan dari izin melaporkan dari jembatan Wonokerto ini sudah mencair ya.
0: Tadi oh, sudah
6: jam 9.42 sudah mencair.
0: Masih di lokasi nggak Pak truknya Pak Iwan Damar?
6: Truk yang mogok.
0: Oke, sip. Kalau begitu truknya sudah berhasil evakuasi.
7: Ada truk mogok Mas, truk tangki air di exit tol Gayam Sari.
0: Oke, matlubis sih.
7: Situasi masih lancar.
0: Baik, matur suwun kawan Rasika. Nanti Kelana Kota siangnya dilanjut setelah jam 10 ya. Aku menemani Anda sampai jam 10 dulu. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan ya kawan Rasika. Terus bersama Rasika di Kelana Kota, informasi jalan raya hanya di Kelana Kota Rasika, pakai R ya guys, tidak pakai huruf yang lainnya. Selamat siang.

0: Jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 752 siswa SMA Negeri 1 Lasem, Kabupaten Rembang, mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG Kamis kemarin. Sejumlah siswa mengeluhkan sakit perut hingga harus bolak-balik ke toilet. Beberapa siswa juga menyebut buah semangka dalam paket MBG terasa asam. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan penanganan medis bagi siswa menjadi prioritas. Pemprov juga akan mengevaluasi proses penyediaan makanan, termasuk kemungkinan ada SOP yang tidak dijalankan. Jika terbukti ada kelalaian serius, SPPG penyedia makanan bisa ditindak bahkan ditutup. Namun Tat Yasin menegaskan kasus ini tidak serta-merta menghentikan seluruh program MBG. Pengawasan akan diperketat agar keamanan pangan terjaga dan manfaat pemenuhan gizi tetap diterima masyarakat. Penyebab dugaan keracunan makanan bergizi gratis atau MBG yang dialami seratusan siswa SMP Negeri 6 Boyolali pada 21 Agustus lalu akhirnya terungkap. Hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan menunjukkan menu nasi dan sayur sop yang disantap sehari sebelumnya terkontaminasi bakteri E. coli. Ketua Satgas MBG Boyolali, Syawaluddin, menyebut kontaminasi diduga berasal dari air yang digunakan untuk membersihkan bahan makanan atau sanitasi dan SOP pekerja yang tidak terjaga. SPBG Siswa Dipuran 2 yang menyuplai makanan masih ditutup sementara. Satgas MBG dan Dinas Kesehatan terus melakukan monitoring. Sementara itu, kondisi siswa yang mengalami keluhan disebut sudah sehat. Pemerintah masih mendalami sumber kontaminasi serta memastikan keamanan pangan dalam program MBG. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Halo, selamat pagi kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang. Semangat pagi. Yang di jalan raya, semangat juga terus ya. Agar, ya pasti semangat ya. Ini kenapa sih Bung Aris hari Senin ini semangat banget. Harusnya I hate Monday. No. Kita sudah diberikan kelonggaran dalam menikmati liburan akhir pekan. Jadi kita harus bersyukur bahwa hari ini harus semangat. Kemudian tadi malam tuh saya mendapatkan kabar, abu vulkanik udah nyampe ke Semarang nih. Oh ya, masa sih gitu. Tentu hal ini berbeda ya dengan masyarakat Jakarta dan sekitarnya ketika abunya berterbangan, bahkan kelas-kelas ataupun sekolah juga melakukan pembelajaran online karena memang letusan vulkanik yang terdiri dari materi-materi berupa kalau materi vulkanik itu kan bisa mengikis dan sangat cukup berbahaya ya bagi pernafasan gitu. Saya berpikir ya, anak Krakatau yang meletus, anaknya aja udah dahsyat ini loh kawan, apalagi ibunya gitu. Dan kita mengenal anak Krakatau, gunung api yang tumbuh di tengah selat Sunda. Tapi tahukah Anda bahwa gunung yang sekarang kita sebut anak Krakatau itu lahir dari sebuah tragedi vulkanik yang luar biasa pada tahun 1883. Krakatau ketika itu meletus begitu dahsyat dan sebagian besar tubuh gunungnya itu hancur kawan. Dan material vulkanik yang terlontar itu puluhan kilometer ke atmosfer. Dan yang paling mematikan bukan hanya letusan tetapi tsunami yang kemudian menerjang pesisir Jawa dan Sumatera. Info yang kita googling itu lebih dari 36.000 orang meninggal waktu itu kawan. Dan puluhan tahun kemudian dari kawasan yang hancur itu muncul gunung baru. Namanya Anak Krakatau. Dan tahun 2018 kita kembali diingatkan ketika anak Krakatau longsor ke laut, tsunami terjadi, ratusan orang meninggal. Jadi kalau anak Krakatau aja bisa membuat selat Sunda bergejolak, kita bisa membayangkan betapa luar biasanya kekuatan Krakatau yang pernah berdiri di sana waktu itu. Dan Krakatau mengajarkan satu hal, bahwa alam tidak selalu menunjukkan kekuatannya lewat suara. Kadang yang paling mengerikan justru terjadi ketika gunung bertemu laut gitu ya. Nah, Krakatau mungkin tinggal nama dan dalam sejarah dan anak Krakatau masih terus tumbuh gitu. Tetapi keduanya mengingatkan kita di balik indahnya laut Selat Sunda ada kekuatan bumi yang tidak pernah benar-benar tidur. Oke. Saya membaca sejarahnya ya, karena kemarin itu saya tiba-tiba membaca kembali sejarahnya Krakatau itu apa ya. Dimana di situ tuh ada pentolannya, ada Tri Utami, ada Dwiki Darmawan. Kalau itu Krakatau Band ya? Bukan. Yang ini adalah Krakatau yang meletus tahun 1883. Tercatat tanggal 27 Agustus 1883. Suara ledakannya aja terdengar hampir 5.000 km jauhnya loh kawan. Sampai di Samudra Hindia. Bahkan sampai di Australia katanya. Bayangkan kawan, suara gunung di Indonesia terdengar hingga sejauh itu. Dan letusannya menghancurkan sebagian besar tubuh gunung dan membentuk kaldera besar. Ya, waktu itu ada 36.000 orang meninggal. Sebagian besar akibat tsunami ya. Di daerah-daerah Banten dan juga di daerah Lampung yang terkena ombak. Dan tingginya tuh sampai 30 meter katanya. Dan akhirnya tumbuh gunung baru yang kita kenal sekarang ini sebagai Anak Krakatau. Dan itu kawan ya. Ternyata cerita induknya jauh lebih dahsyat. Saya dulu tuh pernah ada filmnya tuh. Letusan Gunung Krakatau ya, bioskop versi Indonesia tahun-tahun berapa ya, 80-an apa 90-an gitu. Ya dengan teknologi yang sederhana, tetapi kita bisa tahu betapa dahsyatnya kala itu.
apa namanya letusan Gunung Krakatau ya waktu itu kawan. Oke, baik. Dan apakah benar sudah sampai Semarang? Memang ada penerbangan-penerbangan yang terdampak, penerbangan yang ke Bandara Soekarno-Hatta, ke Halim, kemudian bahkan ada yang ke Karimun Jawa juga katanya. Ya, beberapa. Tetapi pernyataan dari BMKG berdasarkan pantauan Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, kondisi wilayah kota Semarang masih dinyatakan negatif dari sebaran abu vulkanik. Memang sempat beredar narasi dan peta zona merah di media sosial yang saya lihat di beberapa akun yang ada yang mengklaim abu vulkanik telah mencapai Padang hingga Semarang yang langsung dibantah oleh pihak berwenang. Dan meskipun kotanya belum terpapar abu secara langsung, tetapi Bandara Ahmad Yani memang mengalami pembatalan sejumlah penerbangan sebagai langkah antisipasi keselamatan, terutama ke beberapa tujuan-tujuan, yaitu ke arah apa namanya ke Cengkareng dan Halim Perdana Kusuma. Begitu kawan, catatan kita untuk pagi ini. Anda masih mendengarkan Rasika 105,6 FM.

0: Bersama Rasika Kelana Kota.
1: Ya, kita pantau-pantau pada pukul 10 lebih 17 menit situasi lalu lintas dari kawan Rasika yang sudah memberikan catatan arus lalu lintasnya pada siang hari ini. Dari beberapa ruas jalan untuk siang ini dari jalur Pantura Timur, Semarang Demak lancar ya. Tadi memang ada beberapa kejadian, tetapi untuk saat ini sudah tertangani dan arus lalu lintas sudah lancar kembali. Demak Kudus juga lancar, Kudus Pati juga begitu. Jalur yang terpantau bandat adalah one and only di kota Semarang yang sampai sekarang belum terpecahkan, yaitu kawasan industri Wijaya Kusuma, kota Semarang arah ke apa namanya, ke arah ke timur, kawan. Di jalur ini masih cukup padat, terutama di traffic light pintu masuk KIW, karena antriannya lumayan panjang ya. Hampir setiap hari terpantau di kawasan ini. Belum ada solusi, belum ada ya solusi yang signifikan terkait untuk mengurai kepadatan yang terpantau di jalur tersebut ya. Karena memang volume kendaraan dan bertambahnya angkutan logistik yang keluar masuk di kawasan ini sehingga menyebabkan kepadatan sering terjadi di jalur ini. Oke, kemudian alternatifnya, kawan Rasika tentu sudah tahu ya bagaimana harus menghindari kawasan tersebut. Untuk saat ini mungkin sekitar 20 sampai 25 menit, mungkin bisa jadi setengah jam untuk lepas. Itu saja catatan yang masuk ke Rasika. Jalur Semarang Salatiga Solo atau ke arah Magelang Secang, begitupun jalur ke arah Kendal Weleri Subah Batang Pekalongan, mohon report dari Anda yang melintas di kesempatan siang hari ini.

0: sehat alami.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
0: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Dari Krakatau, kawan, dirimu kasih. Tadi saya sempat cerita-cerita soal Gunung Krakatau. Ada kawan Rasika yang pengen denger lagunya Krakatau dong. Oke. Dan ini bukan putra Krakatau ya, tapi ini kelompok Krakatau yang saya munculkan barusan. Dan personelnya sampai sekarang masih solid, masih ada penyanyi dan beberapa personelnya juga masih eksis sampai dengan saat ini. Dan masih juga dari venue ke venue, dari panggung ke panggung masih survive juga. Walaupun mungkin secara di televisi misalnya, kadang-kadang kita nggak menjumpai mereka. Tapi biasanya penyanyi-penyanyi itu, walaupun di televisi udah jarang nongol, tetapi sebetulnya secara off-air masih ada gitu ya, job-job untuk mereka di mana gitu, di belahan Indonesia, bahkan juga luar negeri gitu. Itu tadi kawan catatan kita tentang Krakatau dan lalu lintas juga. Besok tuh Semarang punya agenda besar loh kawan, mulai Jumat besok ya, yaitu MTQ Nasional. Mulai Jumat besok resmi dimulai. Dan MTQ itu apa sih, kata ada anak remaja yang bilang, MTQ itu apa sih? Ya, ini bukan sekedar lomba membaca Al-Quran ya, karena Semarang menjadi tuan rumah perhelatan nasional yang menghadirkan ribuan kafilah dan official tentu saja dari berbagai daerah Indonesia. Jadi acaranya itu, kalau Anda mungkin melintas di Simpang 5 Kota Semarang ya, di situ di dalamnya sudah ada venue, ada booth-booth ataupun tenda-tenda yang nanti akan dilaksanakan acara pembukaan ya. Karena acaranya yang di Semarang itu dimulai dengan pawai ta'aruf ya, tanggal Jumat malam kalau salah ya. Ya, pawai ta'aruf, kemudian malam harinya pembukaan besar di lapangan Pancasila Simpang 5. Jadi untuk warga Semarang bersiap, karena kawasan Simpang 5 akan menjadi salah satu titik paling ramai, dan venue utama bahkan sedang dikebut agar siap 100% pada hari ini dan besok gitu. Dan menariknya, MTQ Nasional ini bukan hanya soal tilawah, ada berbagai cabang perlombaan. Ada pameran, pawai, sampai rangkaian kegiatan yang melibatkan banyak tempat di Kota Semarang. Ini bukan hanya di Simpang 5 aja kawan. Semarang bukan cuma menjadi tuan rumah, Semarang sedang menjadi panggung nasional untuk memperlihatkan bagaimana Al-Quran, budaya, dan kehidupan masyarakat bisa bertemu dalam satu perhelatan besar. Gitu kira-kira. Perlombaannya berlangsung tanggal 13 sampai 19 September. Penutupannya tanggal 19. Nah, biasanya kalau Simpang 5 itu kan identik dengan kuliner, olahraga, jalan-jalan. Dan akhir pekan ini wajahnya berbeda kawan, ribuan orang akan datang membawa satu semangat menjadikan Al-Quran bukan hanya untuk dibaca tetapi juga dipahami dan diamalkan. Untuk ada yang nanya juga venue-nya di mana? Venue itu informasi yang kita dapatkan ada 8 cabang dan 24 golongan lomba. Dan venue yang digunakan untuk lomba itu yang pertama tentu saja di lapangan Pancasila untuk pembukaan dan penutupan. Ada studio kreasi BBVP Kementerian Ketenagakerjaan, itu untuk arena ada perlombaan ya. Kemudian di gedung ataupun convention hall Masjid Agung Jawa Tengah. Kemudian aula Masjid Baitur Rahman Simpang 5 Semarang, kemudian ada rumah dinas Wali Kota Semarang, kemudian auditorium Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Jawa Tengah, kemudian ada aula Sasana Widya Praja BPSDMD Jawa Tengah, kemudian gedung Semeru BP2KLK Semarang, kemudian auditorium kampus 3 UIN Wali Songo, kemudian gedung Prof Sudarto Undip dan gedung Imam Barjo Undip. Itu yang saya dapatkan dari Pemprov Jawa Tengah. Okay, Pan. Dulu saya pernah melihat di TVRI itu ya, ada lomba kayak gitu, bagaimana caranya tilawah Al-Quran gitu ya, membaca atau kemampuan membaca Al-Quran dengan lagu, irama, dan tajwidnya gitu. Kemudian juga hafalan tentu saja, kemudian memahami dan menjelaskan kandungan ayat, kemudian ada juga seni menulis atau kaligrafi Al-Quran, kemudian macam-macam lah kalau nggak salah ya waktu itu, dan sudah berkembang ke yang lain gitu. Saya pengin waktu itu menjadi kiroah gitu ya, apa sih kalau cowok itu, tapi ternyata cengkoknya nggak bisa karena itu ada bakatnya ternyata kawan. Jadi walaupun bisa dilatih, tapi bakat cengkoknya nggak bisa gitu. Jadi ya udahlah, jadi biasa aja. Oke, sementara saya buka dulu catatan singkat dari redaksi. News flash.
1: Pasukan militer Israel kembali melancarkan rangkaian serangan udara dan tembakan artileri ke jalur Gaza yang menewaskan sedikitnya 5 warga Palestina. Agresi yang menyasar pemukiman ini menghancurkan fasilitas sipil serta memperparah krisis kemanusiaan dan darurat medis di tengah keterbatasan obat-obatan serta kapasitas rumah sakit lokal. Demikian Newsflash.
0: Saya buka catatan Pak Purwanto. Selamat siang.
2: Selamat pagi Bung Haris, selamat pagi menjelang siang ya. Melaporkan perjalanan saya dari Prengapus ke Banyumanik ini lancar semuanya mas.
0: Lancar.
2: Di TL Karangjati antreannya juga pendek mas.
0: Oh.
2: Terus di Karang Ungaran juga lancar sampai Banyumanik mas.
0: Ya,
2: begitu mas, laporan dari Prengapus ke Banyumanik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya. Selamat jalan untuk kawan Rasika yang sedang melintas di jalan. Lancar saja siang ini, kawan. Dari Semarang menuju ke arah Bawen lancar dua arah. Bawen Salatiga lancar ke arah Bel Boyolali juga lancar. Lewat tol maupun lewat non tol. Yang mau ke Magelang, monggo sejalur Anda siang ini.

Ada yang bertanya, 1, 2, 3. Betul nggak, Rasika, kalau Gombe Lama sudah dibuka? Sudah, sejak tadi malam sekitar jam 10-an gitu ya. Gombe Lama yang kemarin-kemarin sempat ditutup ya, karena pekerjaan jalan dan juga apa ya, ya diperbaikan lah ya, itu sudah dibuka kembali Gombe Lama sejak tadi malam. Dan sudah dilalui ramai satu arah untuk saat ini. Dan tentu saja Gombel Baru jadi satu arah ya. Jalan yang semula itu bergelombang, curam, kalau Anda melintas, kini lebih mulus dan terlihat landai gitu. Jadi seperti sebelumnya, jalur Gombe Lama diberlakukan searah untuk kendaraan dari arah Srondol menuju ke Semarang Bawah. Sementara jalan Gombel Baru kembali difungsikan satu arah dari arah Semarang Bawah menuju ke arah Ngesrep ya, atau nggak, arah Srondol. Jadi sepanjang turunan Gombe Lama, beberapa alat berat ya, itu masih berada di lokasi dekat dinding penahan lereng ya. Dan untuk saat ini arus lalu lintas sudah kembali normal. Biasanya sih ya lancar aja, tapi cenderung padat ya. Dan masyarakat menyambut baik dibukanya kembali jalur Gombe Lama, dan diharapkan lalu lintas di kawasan Gombel menjadi lebih lancar setelah pemisahan jalur lalu lintas dari kedua arahnya. Itu kawan, terlihat lebih apa ya, mulus, sudah ada garis-garis marka, sudah ada kejut ya, garis kejut dan sebagainya untuk kita hati-hati. Dan terlihat juga ada apa ya, pagar-pagar besi yang terlihat cantik juga ya. Saya membayangkan kalau di situ tuh nggak ada kabel di atas tiang gitu, itu pasti akan lebih cantik lagi gitu. Misalnya kabel ditaruh di bawah gitu ya, atau bagaimana gitu, itu akan cantik banget terlihat, karena terlihat ke bawah gitu. Kemudian strukturnya saya lihat kalau dari pinggir jembatan yang biasanya itu kan ada patahannya ya, mungkin akan bisa dilakukan apa ya, suntikan ataupun bagaimana caranya agar ketika kan patahan di garis patahan itu kayak patahan lempengan tektonik ya, dan itu berlangsung lama dan mungkin juga akan terus begitu. Jalur-jalur yang terlihat, yang terlintasi oleh patahan itu ataupun pergerakan tanah yang labil pasti akan terjadi terus-menerus. Nah, tentu antisipasinya adalah bagaimana mengantisipasi itu terus agar tidak terjadi patahan dan mengakibatkan jalan menjadi jeglong, yaitu dengan penopang-penopang di bawahnya sehingga ketika terjadi pergeseran ataupun apa, maka dilakukan perbaikan di bawahnya. Itu kayaknya sih secara teknis ya. Sama seperti di apa namanya, di jalan tol sekitar Banyumanik atau di ya Penggaron, itu kan juga apa ya, berisi air dan ada kemungkinan-kemungkinan juga terjadi apa ya, pergeseran tanah di bawahnya. Tapi dengan apa ya, rekayasa teknis gitu, dilakukan apa ya namanya, suntikan atau apa gitu untuk memperkokoh landasan, dan tentu membutuhkan biaya yang nggak sedikit tuh untuk bisa mempertahankan agar apa ya, jalannya bisa

0: dilalui ya, terutama di bawah jembatan ya kawan. Oke, bagaimana situasi lalu lintas siang hari ini kawan? Dari Sayung menuju ke arah Semarang cukup padat nih. Saya pantau CCTV cukup padat merambat mulai dari exit tol Sayung sampai dengan ujungnya di Gen UK atau Genuk. Ini cukup padat juga di jalur ini, terutama mendekati pertigaan Genuk ya. Oke, ada apa sih di kawasan itu? Kok terlihat cukup padat di pertigaan Genuk? Titip mata ya kawan, kalau Anda mungkin melintas di jalur itu. Kemudian Pak Dwi, selamat siang. Ini ada sebuah apa ini, Bang Jo? Di mana saya buka catatannya? Halo Pak Dwi.
1: Selamat siang Rasika, lampu TL arah Kembang Genuk ya. Lampu merah dan hijau nyala sekaligus ini bikin agak krodit ini. Terima kasih.
0: Oh, oke. Okay. Kita forward ya ke Disub atau ke Satlantas. Ini merah dan hijau. Ini maksudnya gimana nih? Kan kita jadi agak membagongkan ya, membingungkan. Oke. Baik, itu kawan. Untuk anuan rasika yang melintas di kawasan itu, ada tanda atau traffic light yang nyala hijau dan merahnya nyala semua. Gimana maksudnya kira-kira ya? Coba nanti kita pikir dulu. Rasika.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger.

0: gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
0: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby
7: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.

0: Anda terus bersama di Rasika 105,6 FM di Kelana Kota, edisi hari Senin, kawan. Tanggal 7 September 2026. Kemarin saya habis lari di sebuah minimarket yang menyelenggarakan lomba lari. Segar hari ini. Kemudian catatan lainnya lagi di Kota Semarang. Oh iya Pak, beberapa kawan terdampak kepadatan di Sayung ini. Ada apa sih sebetulnya? Jadi gini Pak, di traffic light Genuk itu, terutama yang dari Kaligawe ya, mau menuju ke arah Demak dan ke kanannya ke Genuk, itu lampu merahnya kok nyalanya merah dan hijaunya sama gitu ya. Oke. Baik, apakah ini berarti kendaraan boleh lurus tapi nggak boleh ke kanan? Itu artinya kita sedang tanyakan ya. Oke, kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika yang udah masuk. Pak Iwan Dans, Pak Iwan ini melaju perjalanan menuju ke Gombel Lama. Sebentar, ini lagi belum tayang nih, sebentar. Ya. Oke, cukup lumayan padat ini yang dari arah Demak menuju ke arah Kudus. Oke. Ya, karena mungkin kepadatan di pertigaan Genuk ya yang ke arah Semarang ini situasinya sedemikian rupa sehingga kendaraan-kendaraan ini mungkin traffic light-nya atau bagaimana gitu. Sementara jalur Kaligawe, terutama di sekitar kawasan di bawah jembatan tol Kaligawe, untuk saat ini memang cukup padat ya, kawan. Ya, dari dua arah, terutama di rel kereta dan juga di Newton Kubro, ini cukup padat. Oke. Nah, ini dia, saya buka Pak Iwan Dans ya, seperti inilah melaporkan situasi ya, di Gombel Lama ya, seperti ini.
1: Baru kali ini lewat jalan Gombel Lama ya, Mas ya. Okay. Perdana saya lewat sini nih.
0: Ya, nah, sudah di
1: situasinya dikasih. Ya, halus Mas, matangnya kayak udah enggak ada. Ya. Ya, ini walaupun sudah halus pengendara tetap masih berjalan hati-hati ya, karena
0: jadi seperti inilah kawan penampakan di Gombel Lama untuk kawan Rasika yang melintas ya, dipercantik dengan pagar-pagar yang berwarna merah ya, coba kalau nggak ada kabel ya itu akan lebih cantik lagi menurut saya, cuma mau ditaruh di mana gitu, kabel-kabel yang besar-besar itu ya, kabel listrik kalau nggak salah ya. Itu kalau nggak ada yang pasti akan lebih cantik lagi, lebih plong gitu. Ya, di Indonesia kabel makin lama makin banyak ya. Entah itu kabel internet, kabel komunikasi ya. Wah, ya namanya juga petugas ya, petugas masang kabel. Ya, yang penting kerja, masang kabel. Tanpa melihat estetikanya bagaimana dan tidak ada arahan harus bagaimana juga kan, yang penting harus terpasang aja. Oke. Okay. Kecuali kawasan-kawasan tertentu ya yang memang sudah dirancang agar estetikanya terjaga gitu. Ya, mungkin berbeda barangkali ya. Oke. Okay. Baik, itu kawan catatan kita untuk siang hari ini. Saya buka dulu catatan singkat. News flash.
2: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa berencana menaikkan batas omset bebas pajak UMKM yang kini 500 juta rupiah per tahun yang dinilai terlalu rendah. Kebijakan ini diikuti perpanjangan insentif PPh final 0,5% tanpa batas waktu akhir 2029 guna melindungi daya beli kelas menengah. Demikian news flash.
0: dari informasi yang masuk, Pak Yogun, halo.
3: Selamat siang, kawan Rasika, melaporkan dari jalur Mangka menuju Semarang. Untuk saat ini lalin terpantau adanya bentar tendakan.
0: Ya, kawan kita ini menggunakan apa? Mengemudi apa?
3: Antrian cukup panjang.
0: Antrian truk ya, membawa truk ya. Di lajur kanan.
3: Waalaikumsalam. Kemacetannya ini dikarenakan adanya apa ya? Apakah ada kendaraan trouble atau TL di persimpangan kawasan Yutri Puja Kesuma?
0: Ya. Cukup padat dengan kendaraan-kendaraan besar. Ya, kawan kita ini sedang mengemudi truk ya, masih menyempatkan diri karena memang lajunya pelan. Roda berputar sih, cuma lajunya pelan ini. Jadi mungkin ya antara 5-10 km per jam ya. 5 km per jam, antara 10 km per jam di bawah itu. Pelan saja, melambat di jalur itu. Karena seperti biasa ya kawan, termasuk juga kawan kita yang sedang apa, membawa truk, Pak Yogun. Ini karena traffic light seperti biasa. Dengan kendaraan yang ada di dalam yang cukup padat juga, belum lagi kendaraan yang dari arah Semarang mau belok ke kanan juga harus berbagi di kepadatan Hino ya Mas. Ekornya sudah sampai, oh sudah sampai Hino. Iya iya iya. Berarti udah lumayan agak panjang tuh. Tapi belum sampai Pasar Mangkang kan ya? Belum. Oh, baru nyampe Hino. Baru nyampe Hino. Ya 2 kilometeran lah ya. Oke. Baik, tapi ini apa? Roda masih berputar. Dan mendekati traffic light baru kadang-kadang berhenti. Baik. Itu kawan, selamat jalan. Sudah diniati lewat jalur ini tentu berbekal kesabaran. Kendaraan-kendaraan pribadi

0: 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Rasa cemburu diduga menjadi salah satu pemicu dalam dua kasus pembunuhan perempuan di Jawa Tengah. Direskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Anwar Nasir mengatakan, kasus pertama menimpa Sri Lestari 42 tahun yang jasadnya ditemukan terbakar di sebuah pos ronda di Demak. Korban dan tersangka memiliki hubungan asmara. Cekcok dipicu rasa cemburu dan sakit hati setelah korban hendak menemui mantan suaminya. Sementara kasus kedua menimpa Moza Axelia Gunarsa, 18 tahun yang menghilang lebih dari 1 tahun sebelum kerangkanya ditemukan di Jangli, Semarang. Tersangka mengaku cemburu setelah melihat Moza berkomunikasi dengan pria lain. Meski demikian, polisi masih mendalami motif kedua kasus dengan mencocokkan keterangan tersangka, saksi, dan alat bukti yang ditemukan. Mahendra Ferry Dwi Anggara, tersangka pembunuhan Moza Axelia Gunarsa, warga Gebukan, Kabupaten Semarang, terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kasat PPA PPU Polrestabes Semarang, Kompol Nima De Sriniti, mengatakan penyidik menjerat tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak karena saat kejadian korban masih berusia di bawah umur. Menurut polisi, Moza dan tersangka saling mengenal melalui media sosial TikTok dan kemudian menjalin hubungan. Pada 25 Juni 2025, keduanya bertemu di kos tersangka di Tegal Sari, Semarang. Cekcok terjadi setelah tersangka cemburu melihat korban berkomunikasi dengan pria lain. Tersangka kemudian membekap korban selama sekitar 7 menit hingga lemas, sebelum membuang jasadnya di wilayah Jangli, Semarang. Polisi juga menyebut tersangka membuang ponsel dan identitas korban, serta menjual sepeda motor milik Moza. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Warga Jakarta dan sekitarnya Jawa Barat juga sedang membicarakan ataupun aktivitasnya terbatasi karena efek dari semburan anak Krakatau. Anaknya aja udah segitu, apalagi ibunya kawan ya. Dulu ketika ibunya meletus, wah luar biasa tuh. Dan apa namanya, yang ramai dibicarakan tentu kegiatan masyarakat, orang-orang Jakarta, orang-orang Barat, karena aktivitasnya terkendala oleh oleh abu vulkanik yang sebagian juga menggunakan masker dan sebagian juga sekolah melakukan pembelajaran daring dan sebagainya. Kemarin juga sempat berdampak ditutup sementara akibat abu vulkanik Bandara Suta, kemudian di Pondok Cabe, Halim, dan juga di Raden Inten Lampung, kemudian Husein Sastra Negara di Bandung. Ini apa namanya, lihat situasi ya, dan daerah-daerah yang terdampak akibat letusan ini adalah tentu saja daerah sekitarnya. Tapi ngomongin soal gunung yang sedang bergejolak, kabarnya sejumlah gunung api di Indonesia juga mengalami erupsi pada waktu yang hampir bersamaan, sekitar pagi tadi ya. Setidaknya ada 3 gunung yang tercatat mengalami erupsi, yaitu Gunung Ibu, Gunung Lewotolok, dan Gunung Semeru. 3 gunung tersebut berada di wilayah berbeda. Kalau Gunung Semeru itu kan berada di Jawa Timur ya. Sementara Gunung Lewotolok itu di Nusa Tenggara Timur, dan Gunung Ibu itu berada di Halmahera Barat, Maluku Utara. Nah, 3 gunung api itu mengalami erupsi yang hampir berbarengan tadi pagi, dan juga mungkin di dalam inti apa ya, inti bumi itu sedang bergejolak ya. Kalau kita berada di dalamnya, kira-kira apa ya, zat apa yang tidak padam justru malah membuat bergejolak, dan itu abadi di dalamnya ya. Itulah kekuasaan Tuhan ya, yang sekarang belum terpecahkan barangkali ya. Nah, ngomongin soal gunung kawan, tentu masyarakat sudah tidak membicarakannya lagi. Kalau kemarin-kemarin di Ungaran itu ramai, masyarakat sekitarnya jadi agak risau dengan adanya rencana PLN yang akan melakukan pengeboran di Gunung Ungaran, yang akan dibor sekitar 2000 meter. Nah, terus nanti kalau bagaimana terus, dan macam-macam ya. Oke, mungkin kurang sosialisasi aja barangkali ya, tetapi untuk sementara memang dihentikan terlebih dahulu terkait wacana tersebut. Pak Yohanes, selamat siang. Ini ada informasi Rasika, pasien BPJS di RSUD Gunawan Mangunkusumo Ambarawa. Ini terjadi penumpukan antrian di loket pendaftaran. Dan informasi yang disampaikan untuk sementara ini gangguan teknis dari pusat BPJS-nya, kata Pak Yohanes Dodi. Oke, sudah kita teruskan ya ke pihak yang berwenang. Tentu mereka juga sudah melakukan ini apa namanya, koordinasi di BPJS, dan kami sedang melakukan kontak dengan kawan-kawan di BPJS Cabang Ungaran untuk mendapatkan informasi dan bagaimana solusinya. Kenapa hanya di RSUD Gunawan Mangunkusumo Ambarawa saja yang terdampak ya, dengan adanya gangguan teknis. Oke, baik Pak Yohanes, terima kasih banyak informasinya. Kemudian informasi lainnya lagi, kepadatan di Genuk yang mungkin Anda rasakan mulai dari Sayung menuju ke arah Semarang, itu dampak adanya proyek pipa IPAL tepat di simpang Genuk Sari.
karena di situ memakan badan jalan depan traffic light dari arah Demak, sehingga arus lalu lintas dari Demak ke Semarang terjadi ketersendatan. Oke, ini informasi dari lantas Genuk ya, yang kita konfirmasi. Jadi beberapa waktu ini, termasuk juga hari ini, sedang ada proyek pipa IPAL ya, di Simpang Genuk Sari. Oke. Jadi arus lalu lintasnya terpantau padat untuk saat ini, mulai dari eksit tol Sayung sampai ujungnya di Genuk. Oke. Berhenti jalan, tetapi tidak sampai berhenti T ya, kecuali di traffic light. Antriannya sekitar 4 kilometeran kawan ya, dari eksit tol Sayung sampai ujungnya di Genuk ya. Baik, melambat saja arus lalu lintas yang melintas di jalur ini. Sama juga halnya dengan di KIW, seperti biasa masih tetap istiqomah dengan kepadatan arus lalu lintas setiap harinya pada jam-jam tertentu, pada waktu tertentu, pada hari tertentu juga, dan hampir juga setiap hari ya di jalur ini cukup padat. Kadang-kadang ekornya sampai dengan Pasar Mangkang, tetapi untuk saat ini sampai dengan Hino saja. Oke. Ya, sekitar 2 kilometeran lah ya. Tergantung harinya juga. Kalau hari Rabu, Kamis gitu ya, biasanya juga akan cukup padat. Dominasi kendaraan-kendaraan logistik yang melintas di jalur ini.

0: Lepur. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Yes, sudah digebrak oleh Bon Jovi kawan dengan Living on a Prayer di Rasika, membuat panas cuaca yang memang sudah panas gitu ya. Ngomongin soal panas kawan, kebakaran-kebakaran perlu kita waspadai loh. Di beberapa sekitar kita perlu diwaspadai coba. Kesibukan damkar pada musim kemarau ini lebih sibuk dari biasanya. Di kota Semarang aja kemarin tuh dua peristiwa kebakaran yang cukup lumayan besar ya terjadi di kota Semarang dalam sehari. Kebakaran pertama melanda pabrik pembuat kemasan kertas dan karton di kawasan industri Terboyo, Kecamatan Genuk. Itu menimpa PT Alpa Altitude Paper yang berada di kawasan Terboyo N2N ya. Kemarin sekitar jam 11:30 siang, dan informasi kita dapat diketahui muncul di bagian processing, dan petugas pemadam kebakaran ya yang menerima laporan langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Oke, sementara sore hari 6 kios PKL di Mijen juga terbakar. Kali ini kios pedagang kaki lima di depan perumahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Kemudian juga kebakaran di Aspol, Asrama Polisi Semarang Utara. Itu juga ada kebakaran di sana. Termasuk juga siang ini beberapa kejadian-kejadian terkait dengan kebakaran-kebakaran ilalang itu hampir setiap hari kawan, beberapa kali terjadi. Hari ini aja udah lebih dari 2 laporan, lebih 3 laporan ya di Damkar Kota Semarang. Ya, kebakaran-kebakaran ilalang. Yang terakhir itu tadi jam 10 kurang di Pudak Payung Banyumanik. Dan sebelumnya di sekitar Alam Indah Restoran ya, itu jam 9-an gitu. Dan sebelum-sebelumnya juga ada kejadian. Cukup sibuk kawan di musim kemarau, petugas dari damkar. Sementara untuk catatan Anda, sudah masuk ke Rasika siang ini, Pak Ferry. Selamat siang.
1: Melaporkan ada laka sepeda motor di Blotongan. Arusnya masih lancar sih lalinnya, cuman ya tersendat dikit.
0: Oke, tidak disebutkan melibatkan apa ya di daerah Blotongan. Baik, ada laka di daerah Blotongan, gitu aja. Baik, ya, matur nuwun informasinya. Pak Yohanes, terima kasih ya Pak. Kita sudah sampaikan ke BPJS Cabang Ungaran terkait dengan masalah yang terjadi di loket pendaftaran BPJS Kesehatan di RSUD Gunawan Mangunkusumo yang saat ini mengalami kendala teknis dan terjadi penumpukan pasien di pendaftaran di atau di loket BPJS. Cukup banyak ya kawan ini. Saya lihat video yang dikirimkan oleh kawan kita ini. Ada puluhan nih. Oke. Cukup banyak ya kawan. Ya, tentu saja hampir kan BPJS itu lebih dari 60% atau mungkin lebih dari 70% peserta BPJS di rumah sakit itu atau pasien yang ada di rumah sakit itu menggunakan BPJS. Dan ini tentu saja mungkin lebih dari 60% ya itu menggunakan BPJS dan ini mengalami kendala teknis. Siap, terima kasih informasinya sudah kita sampaikan dan sudah diterima dan sedang berkoordinasi. Pak Niko Sanjaya, selamat siang. Adakah di manakah ini? Baik, sedang saya download dulu ya.
2: Rasika mau melaporkan dari daerah Karangjati. Ini setelah diaktifkan kembali KRT ya, angkut halnya ini jadi kemacetan kembali. Kira-kira solusinya bagaimana ya? Apakah TL-nya dibuat kuning aja supaya bisa fleksibel untuk penyeberangan atau bagaimana? Misalnya kalau kemarin waktu ditutup sebenarnya lebih lancar, cuman ya lebih merepotkan karena harus buat putarnya itu lumayan jauh begitu.
0: Iya, iya, iya, baik. Saya buka lagi catatannya itu di mana itu.
2: Selamat siang kawan Rasika, mau melaporkan dari Karangjati.
0: Okay. Traffic light Karangjati. Ini yang dari arah ini ya, bergas dari dalam ya untuk keluar di Karangjati. Okay. Jalur utama ya? Yang dari arah bergas dalam ini cukup padat, antriannya cukup panjang. Iya, pada saat tertentu memang di daerah bergas itu kalau sudah traffic light-nya panjang di dalam harus sabar banget kawan ya. Walaupun sebetulnya traffic light-nya kan sudah ditutup ya dan harus ke kiri dulu ya. Tapi tampaknya memang pada saat-saat tertentu seperti saat ini terjadi kepadatan di sekitar Pringapus ya kalau nggak salah, dari dalam ya di Karangjati atau Pringapus atau lebih tepatnya lagi Jalan Syekh Basyaruddin namanya ya, kawasan itu cukup panjang. Kalau panjang banget sih nggak sampai Gori kok, mungkin ya sekitar 200-300 meteran lah ya di kawasan itu, cukup padat. Oke, thank you informasinya. Catatan lainnya lagi dari Anda, silakan update informasinya di WA di 081-32-5858-500. Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi. News Flash.
3: Menteri Sosial menerima data dari PPATK terkait 1,4 juta penerima bantuan sosial dan 1.900 pegawai Kementerian Sosial yang terindikasi terlibat judi online. Penanganan dilakukan secara selektif melalui verifikasi kartu keluarga dan edukasi bagi penerima bantuan sosial, serta penjatuhan sanksi disiplin hingga pemutusan kontrak kerja bagi ASN yang terbukti melanggar. Demikian Newsflash.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Satgas MBG Kabupaten Sampang memastikan bahwa pelaksanaan program prioritas nasional di Sampang berjalan aman tanpa ada laporan kasus gangguan kesehatan atau keracunan yang menimpa para penerima manfaat. Pernyataan itu disampaikan untuk merespon kebijakan sementara berupa penghentian operasional terhadap 12 dapur penyedia layanan MBG di berbagai titik di Kabupaten Sampang. Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang sudah Manto bilang, penghentian sementara operasional ke 12 dapur tersebut murni disebabkan oleh proses penertiban fasilitas secara menyeluruh. Penertiban itu mencakup mutasi kepala SPPG, evaluasi kebutuhan relokasi dapur agar lebih representatif.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah menjatuhkan sanksi kepada 180 SPBU di Jawa Tengah dan DIY sepanjang tahun 2026 ini. Dari jumlah tersebut, 97 SPBU terbukti melanggar aturan penyaluran BBM. Sanksi berupa surat peringatan hingga penghentian pasokan BBM sementara. PJS Area Manager Komrel dan CSR Pertamina Patraniaga Regional JBT Rizky Diba Afrita menegaskan, dari 180 SPBU yang ditindak, 8 berada di DIY dan sisanya di Jawa Tengah. Pertamina menegaskan akan memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membidik pengembangan kawasan tanaman tebu seluas 3.000 hektar dan target itu menjadi bagian dari upaya daerah mendukung percepatan swasembada gula nasional sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan petani. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bojonegoro Zainal Fanani bilang potensi lahan yang cukup besar sangat mendukung program tersebut. Dari total wilayah Kabupaten Bojonegoro, sekitar 231.000 hektar, sebanyak 40% diantaranya merupakan kawasan hutan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Terus meluncur di jalan raya bersama dengan Rasika siang hari ini. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk masyarakat Semarang dan sekitarnya. Ngomongin di beberapa tempat soal abu vulkanik, kawan. Saya heran, kenapa sih abu vulkanik dulu pas apa ya Gunung Merapi meletus, ada bandara yang terdampak di Solo misalnya, Jogja juga. Waktu itu Gunung Agung di Bali juga terdampak, bandara juga sempat ditutup. Dan anak Krakatau, kemarin beberapa waktu terakhir juga bandara-bandara sekitar anak Krakatau ditutup juga. Kenapa nggak tidak berani gitu? Kan toh cuma abu gitu ya. Ternyata ada alasannya, kawan. Jadi abu vulkanik ternyata adalah ancaman fatal bagi keselamatan penerbangan, terutama karena dapat menyebabkan mesin jet itu mati mendadak di udara. Berbeda dengan abu kebakaran hutan yang lembut gitu. Jadi abu vulkanik itu terdiri dari partikel batuan hancur, ya, kemudian partikel dari mineral, kemudian ada juga kaca vulkanik yang sangat keras, tajam, dan kasar. Dan dari berbagai sumber saya kutip, kerusakan fatal pada mesin jet itu bisa terjadi. Di dalamnya akan meleleh di dalam mesin, di mana titik leleh abu vulkanik itu ternyata lebih rendah daripada suhu pembakaran di dalam mesin jet modern. Nah, ketika abu tersedot ke dalam mesin, abu itu nanti akan meleleh dan berubah menjadi cairan kaca. Dan akhirnya menyumbat aliran udara. Cairan kaca ini kemudian membeku ketika mengalir ke bagian mesin yang lebih dingin gitu kan. Berupa setelah dipanaskan akan meleleh, kemudian masuk ke dalam kayak turbin ataupun apa gitu, akan membeku. Dan lapisan kaca ini menyumbat bilah turbin dan menghentikan aliran udara dan membuat mesin mati total atau istilahnya stall gitu ya. Dan juga menyumbat tabung komponen di situ, tabung pitot namanya ya. Sensor eksternal yang berfungsi mengukur kecepatan udara dan ketinggian pesawat. Bisa juga menyebabkan kehilangan kendali. Bisa juga mengikis kaca kokpit ya, jadi buram, dan akhirnya kan bisa menghilangkan jarak pandang juga gitu. Dan juga mengikis bodi pesawat. Kemudian di bandara juga kalau abu menutupi landasan pacu, maka jarak pandang di bandara akan menjadi sangat terbatas. Dan selain itu, abu yang basah menjadi sangat licin, membuat pesawat berisiko tergelincir saat lepas landas ataupun mendarat. Itulah kenapa beberapa bandara terdampak abu vulkanik itu menutup operasionalnya. Ini pernah terjadi, kawan, tahun 1982. Ketika itu British Airways penerbangan 9, pesawat tersebut tidak sengaja menebus abu vulkanik Gunung Galunggung di Indonesia, dan akibatnya keempat mesin jetnya matot di udara dan kaca kokpitnya terkikis sampai terlihat buram gitu. Beruntung setelah meluncur turun dan keluar dari awan abu, mesin berhasil dinyalakan kembali dan pesawat mendarat darurat dengan selamat. Nah, sejak kejadian itu, dunia penerbangan internasional sepakat untuk sama sekali tidak mentoleransi penerbangan menembus abu vulkanik. Gitu, kawan. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Situasi lalu lintas siang hari ini dari berbagai ruas jalan, Semarang arah ke selatan, Bawen, Salatiga, Ampel, Boyolali lancar. Di kota Salatiga juga lancar, gak ada kepadatan yang signifikan. Yang mau ke Magelang juga lancar saja, lewat tol maupun lewat non-tol Semarang-Solo. Sementara kota Semarang di ruas jalan tolnya lancar banget. Semarang ke arah Banyumanik, Pudak Payung dan seterusnya lancar juga. Kemudian Gombel Lama sudah dibuka sejak tadi malam, termasuk juga pagi ini disambut gembira oleh masyarakat yang melintas di jalur tersebut dan diberlakukan tentu saja seperti semula, yaitu satu jalur yang arah naik dan juga arah turun. Kota Semarang landai semuanya kawan, hanya kepadatan terpantau di Pengapon, mulai dari Pengapon sampai ujungnya di bawah jembatan tol cukup padat siang ini karena volume lalu lintas dan pekerjaan jalan di U-turn Kubro. Sementara untuk jalur Genuk kawan, sedang ada proyek pipa IPAL sehingga jalurnya menyempit karena ada di badan jalan, jalurnya menyempit dan arus lalu lintas melambat karena penyempitan lajur tersebut, terutama dari Sayung. Melambat ya, tidak macet-cet, tapi arus lalu lintasnya masih melambat atau berputar, tidak macet. Yang paling padat adalah KIW tentu saja, karena volume kendaraan dan juga di traffic light jalur tersebut. Itu saja kawan, Arterio Sudarso di sekitar kawasan Puri, kemudian di Peti Kemas, lancar. Hanya di U-turn Kubro saja yang saat ini terpantau cukup padat. Oke, saya bongkar lagi kabar-kabar singkat dari redaksi. News Flash.
1: Aliansi OPEC Plus memutuskan untuk mempertahankan produksi minyak mentah tetap stabil pada Oktober 2026. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keseimbangan pasar akibat gejolak Selat Hormuz, sekaligus menyiapkan kuota pada penyusunan target kuota produksi pada tahun 2027. Demikian Newsflash.
0: Dari beberapa video-video yang dikirimkan kawan Rasika ke studio, disambut antusias oleh masyarakat ketika melintas di Gombel Lama, termasuk juga Gombel Baru nih. Gombel Baru seperti ini, biasanya kan padat tuh. Nah, seperti inilah penampakan Gombel Baru yang naik ke atas, sudah satu arah, jadi praktis semua lajur bisa dilalui. Jalurnya sangat lancar dan enak untuk

Ya, dari lagu lama yang didaur ulang oleh Delantis kawan ya. Kalau dulu kan si Naib ya, sekarang oleh Delantis ditambahi dengan kata jangan terlalu posesif. Pak Yudi tadi di Ambarawa ya, betul Mas, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan cepat selesai. Oh iya, ini terkait dengan layanan BPJS di Rumah Sakit Ambarawa ya. Tadi sempat mengalami kendala, BPJS Cabang Ungaran yang kita hubungi juga menyampaikan itu kayaknya bersifat nasional gitu. Tapi untuk di Rumah Sakit Ungaran tidak ada masalah hari ini. Sempat minggu lalu juga ada trouble di pendaftaran. Tapi untuk Rumah Sakit Gondoswarno Ungaran aman gitu. Baik, jadi minggu lalu di Ambarawa juga seperti itu. Baik, jadi matur nuwun informasinya kawan. Mudah-mudahan sekarang ini sudah teratasi ya oleh tim IT pusat. Ya. So, kemudian Pak Satya. Selamat siang Mas. Jaga kesehatan Mas Haris, anginnya kenceng nih di Jepara, di sini banyak yang masuk angin. Masuk angin, saya googling nih. Apakah masuk angin penyebab ataukah angin penyebab masuk angin? Secara medis, angin bukanlah penyebab utama penyakit. Kondisi ini sebenarnya terjadi akibat penurunan daya tahan tubuh, kelelahan, kurang tidur, atau infeksi virus ringan seperti common cold atau flu gitu. Nah, kebetulan paparan udara dingin atau angin malam dapat membuat pembuluh darah itu menyempit dan ototnya jadi kaku, serta membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Tetapi angin itu sendiri tidak masuk ke dalam tubuh gitu. Dan kalau kita lihat kondisi di balik masuk angin, sebenarnya bisa menandakan beberapa kondisi kesehatan seperti misalnya ISPA atau gangguan pencernaan, kelelahan atau penyakit nyeri dada misalnya akibat masalah jantung yang keliru dianggap angin biasa gitu dan sebagainya. Gitu Pak Satya. Jawaban dari dari Mbak Google. 5200. Assalamualaikum. Lana Kota Makosi tahu aja nih di SJ Negeri Sidomulyo Ungaran 4 Ungaran Timur. Beberapa gurunya apa ini? MBG sisa anak didiknya banyak yang dibawa pulang. Oke, gitu ya. Emang nggak boleh ya kayak gitu itu. Siap. Nggih, matur nuwun informasinya. Catatan lainnya lagi dari kawan Rosika. Arus lalu lintas ya, update terbaru. Masih sama kepadatan nomor 1 di sekitar kawasan KIW arah ke Kota Semarang, sementara jalur yang nomor 2 kepadatan di sekitar kawasan jalur Kaligawe Raya mulai dari Pengapon

Ini di sekitar kawasan pasar, informasi terakhir tadi terpantau padat untuk kedua arahnya. Kemudian karena pekerjaan ya. Nah, sementara untuk Semarang menuju ke arah Pekalongan, lancar untuk kedua arahnya. Terima kasih. Semoga informasi-informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda. Ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Haris pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau berdampak pada operasional penerbangan di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Sebanyak 28 penerbangan terdiri atas 15 keberangkatan dan 13 kedatangan dibatalkan pada minggu kemarin. Pembatalan itu berdampak pada 3.470 penumpang dengan rute terdampak diantaranya Cengkareng, Karimun Jawa, Banjarmasin, dan Pangkalan Bun. General Manager Bandara Ahmad Yani Semarang, Sulistyo Yulianto, bilang penyesuaian jadwal dilakukan dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan. Pihak bandara terus memantau aktivitas anak Gunung Krakatau serta berkoordinasi dengan BMKG dan Airnav Indonesia terkait potensi sebaran abu vulkanik. Bagi penumpang terdampak, bandara mengaktifkan layanan service recovery, termasuk penyediaan makanan dan minuman, serta layanan pengembalian dana. Kota Semarang dipastikan masih negatif atau belum terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kepastian ini disampaikan BMKG menyusul beredarnya informasi di media sosial yang menyebut abu vulkanik Anak Krakatau telah mencapai sejumlah wilayah, termasuk Kota Semarang. Hasil pemantauan menunjukkan wilayah Semarang masih negatif. Sementara itu, abu vulkanik telah teridentifikasi di sejumlah wilayah, di antaranya Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Radin Inten 2 Lampung, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dan Bandara Budiarto, Tangerang. BMKG menyebut akan terus dilakukan untuk memutakhirkan kondisi sebaran abu vulkanik. Berdasarkan analisis PVMBG, sebaran abu vulkanik dari erupsi Anak Krakatau terdeteksi bergerak ke sejumlah wilayah dengan arah pergerakan berbeda pada ketinggian tertentu. Pesawat latih mendarat darurat di area persawahan Dukuh Banjar Melati, Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, minggu siang. TRC BPBD Blora Agung Triyono bilang, laporan awal diterima dari masyarakat yang mengetahui adanya pesawat melakukan pendaratan darurat di area persawahan. Pesawat itu merupakan pesawat latih dari Lanut Abdurrahman Saleh Malang yang sedang terbang dari Pangandaran menuju Malang sebelum akhirnya mendarat darurat dan terbakar. Dua awak pesawat, pilot Doni Fasmin 39 tahun dan kopilot Ignatius Andreas 31 tahun, berhasil menyelamatkan diri. Keduanya dalam kondisi selamat dan langsung mendapat perawatan. Penyebab gangguan pesawat masih dalam penyelidikan pihak terkait. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

Manakib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang, Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, tanggal 8 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kelambu. Di Masjid Nurul Huda, Dusun Batang, Desa Taruman, Kecamatan Kelambu, tanggal 9 September, waktu Ba'dal Isya Awal. Haul Kiai Haji Mu'alif, Musola Sabilul Huda Wonoketingal Karanganyar, tanggal 10 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Guntur, di halaman Balai Desa Trimulyo, tanggal 12 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Bergas, di halaman kantor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, tanggal 13 September, jam 7 pagi. Haul Logender, bertempat di lingkungan RT3 RW11 Desa Tuko Kecamatan Pulau Kulon, tanggal 13 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Haji Ali Mahfud dan Haja Nazilah di rumah Ibu Musafifah Jungsemi Wedung Demak, tanggal 13 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Haji Rosidi dan Mas Saih di rumah Haji Safi'i Botosengon Dempet, tanggal 15 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi radhiyallahu an serta Haul Kecamatan Tegowanu di halaman Masjid Al-Ikhlas Desa Gebangan Kecamatan Tegowanu tanggal 16 September. Haul Kiai Haji Asmuni di Masjid Al-Hidayah Tanggung Anyar Karangrejo Wonosalam tanggal 20 September waktu Ba'dal Isya. Majelis Welasan Al-Fitrah Metese Semarang di Tembalang Semarang tanggal 22 September dimulai sholat maghrib berjamaah. Haul Syekh Abdul Ghadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur Ruwit Wedung Demak tanggal 27 September waktu Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep Kecamatan Ungaran Barat tanggal 27 September mulai jam 7 pagi. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، wonten ing pengaosan ingkang sampun kita lampahi ing riku sampun kawula aturaken bilih kewontenanipun alam barzakh. Napa dunganipun Kanjeng Nabi? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Minhum. Mangkane wong Yahudi, wong Nasara kaget. Gita, ya Allah, sampan bangkitaken ya Allah Rasulullah. Gita, wonten ing riki nggih saking golongan mriki. Niki pun didawi Kanjeng Nabi diku napa yatlu alaihim ayatika ingkang saged maosaken ayat-ayat panjenengan wa yu'allihumul kitab wal hikmah. Niki Kanjeng Nabi wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nalika Nabiullah Ibrahim dipun dawahi qad astajibu lak wa huwa kainun fi akhir zaman. Ya Ibrahim, apa sing dadi penyuwunmu Ibrahim? Nggih. Bakal tak paringi karo aku, tapi nggih tak sing sabar. Ojo kesusu. Nabi sing kon suwun iku bakal tak bangkit no besok tak angkat ono ing akhir zaman. Kan cepi bisyarah, bisyarah. Riwayat Imam Ibnu Asakir عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما دعوهاكن خمسة بشر بهم قبل أن يكونوا نبي لمو. Ini kita dengan Al-Quranul Karim dipun dawuhaken sedaya ingkang pundi nabi gangsal kala wau sampun dipun beritakaken kewontenanipun saderengipun para nabi gangsal kala wau dipun lahiraken dening Gusti Allah. Eta siji nabi sinten? Nabi Ishak, Nabi Yakub. Teng Quran dipun dawaken napa nika? Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Iku. Punten kabarim pun. Ben. Nggih. Lajeng ingkang nomor kali Nabi Yahya. Nggih, pun diparingi sumerep. Nabi sak derengipun iku zakar pun diparingi innallaha yubashshiruka bi Yahya. Nenten. Nomor tiga Nabi Sinten. Nomor sekawan Nabi Isa. Ibune pun diparingi semerap. Innallaha yubashiruki bikalimatin minhu. Bon. Kon bakal nglairno nabi. Ingkang nomor gansal Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa dae pun teng Al-Qur'an wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Niku Nabi Isa niku sing dawuhno niku. Niki. Jadi gangsal kala wau niku napa? Dereng lahir sampun dipun berita sampun dipun beritaaken sampun. Jadi cara ringkes nggih kewontenan ripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dipun sebut-sebut wonten ing kitab Taurat, sampun disebut-sebut wonten ing kitab Injil, wonten ing kitab napa mawon. Ya, ingkang dipun turunaken dening Gusti Allah sampun nyebut-nyebut dhateng kewontenanipun Rasulullah. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Napa? Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Pun enten sampun. Pun. Balik teng Nur, niki ingin ucul niki ingin. Al Imam Hakim wasohha, wal Baihaqi an Khalid bin Mi'dan, an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nita, para sahabat matur dateng kanjeng Nabi. Ya Rasulullah. Akhbirna an nafsik. Matur kanjeng Nabi, ana apa ingkang badhe kawula tangletaken niku? Kula pingin tanglet jenengan niku hakikate niku sinten? Gita. Pancen wonten pembuktian tah. Lha niki lho. Niki wah hikmatun azimah. Niki mek pun dimlayokno dateng masalah masyayikhut tariqah al-musalsalah ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mek kula wau sampun kula aturno ngenteni bisyarah bebungah songko sing pendure niku nduduk napa masalah keguruan thariqah niku niku napa mboten dilok wong niku pinter, mboten dilok wong niku alim ahli zikir ibadah, mboten. Urusan keguruan thariqah niku pancen nderek para guru thariqah. Gita, mboten nenten istilah niki niku niki niku mencukupi syarat. Syarat nopo padane ijir-ijiran mawon. Gita, wonten ing kitab Ar-Rihabul Haqiqah. Niku wonten setunggal guru thariqah. Niku sampun sepuh sanget. Para murid-muridipun ingkang senior niku sami napa matur dhateng para guru niku matur krana Allah, mboten ngatur telek-telek gawen-gawen, mboten mboten kepingin kepentingan, mboten matur. Yai kula tak matur apa jenengan niku sampun sepuh nggih. Sak wayah-wayah jenengan niku kepundhut dening Gusti Allah. Lah kita-kita para murid niku sampean sampun nyumerapi sedaya kados pundi kewontenanipun angsalipun khidmah dhateng jenengan. Elmunipun ibadanipun sampun kebukten. Sakniki monggo nyumanggaaken supados saged nerasaken napa ingkang dados perjuangan panjenengan. Niki krana Allah. Dawuhipun gurune celukna Muhammad. Muhammad. Muhammad sinten ya? Muhammad sing nok mburi iku lho sing sok ngedusi mbek wedhus jaran iku lho celukne mrene. Nggih. Barang dipun timbali, Mat. Teko ndi wae kok niku? King wingking ya anu. Adusa, Mat. Nggih. Dus tobat ya. Nggih. Pon, tobat. Wis Mat lungguh kene, Mat. Nggih, timpo ngiwa. Kon tak beat, Mat. Nggih. Mantun dibeat lajeng dawuh Bismat biskon sing nerusno Mat nek aku sak wayah-wayah dipundhut karo Gusti Allah. Lah sing para murid senior mboten trimo cek enake Mat. Nah nggih tak lho niki lho. Mergo niki pun mulai otak-otik akal to. Her apa depon kiai ne dados pundi kiai wong niki mimpin umat segala macam niki dados pundi mangke niki wong Muhammad mboten nanti ngaji kok nggih niki dados pundi lho niki lho niki bener niki mboten kok mboten trimo gak trimo trimo cuma niki cara hakikatul akliyah ya niki lho kare gurune niku di dapat digepuk niki geger mburi niki napa beneri teng khatamun nubuwah wonten ing sak tok cilik napa sifat napa kecape kanjeng na dikepuk Mat ngomong Mat nggih nderek dawuh ya dawuh dhateng murid-murid sing senior niki ngomong Mat nggih mahiyat thariqah wa ma haqiqatut thariqah ngomong wes nggih ta lah niki lho lah niki barang pun ngeten niku baru kabeh niku fa aslamu padha tunduk nggih sami'na wa ata'na niki mek dijerokno niki nggih ta niki lajeng napa ingkang nomor kali napa pancen dilok napa pengakune para gurune lak ngeten ta iku sing paling pokok sing liyane niku bukti cara zahir niku mungkin gampil niku nggih enten syarat sing nomor 3 tapi mboten menentukan tapi biasane guru ngeten niku mboten meneng mboten tentu niku bakal dawuh niki ojo dikepingini niki mek dikepingini tambah melayu niki. Duh, jam pintu jam berapa lah sam? Nen? Lalu dor-dor tau? Nen? Angin sudah bubeduk ya. Nge, pen nge pen nge kalau terasakan ya akhbirna an nafsik nge kuwontenan panjenengan niku lho Kanjeng Nabi, tolong panjenengan sumerapi kula niku paringi sumerap. Dipun jawab da'watu Ibrahim wa bushra Isa. Siji, pendungane Nabi Ibrahim, kabar gembira ingkang dipun sampaiaken Nabi Musa. Ingkang nomor tiga, waro'at ummi hina hamalat. Alon-alon iki. Nggih. Ka'annahu kharaja minha nurun. Nggih, siji waktu ibuku mbobot aku. Nggih. Ibuku ku mirsani nur. Sik bobot mawon sampun mirsani nur. Sing pundi nur kala wau adha'at lahu busra min ardisyam, sampai madangi wewit Mekah ngantos teng negara Syam. Bon. Al Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu an maringi sumerap dawuhipun Kanjeng Nabi hina hamalat. Nggih. Niku nduduhna Siti Aminah niku mirsani nur liwat mimpi. Iku. Nggih. Nggih, siji. Nah, wekdal wiladah, nggih, wekdal ngelairaken niku Siti Aminah mirsani nur ru'yat ain, lihat dengan mata kepala sendiri. Bon. Nggih. Al-Imam Ibnu Ishaq radhiyallahu an niku ndawaken kanat Aminah tuhaddas. Nggih. Annaha utiyat hina hamilat. Kata-kata tuhaddas niku kata setengah hadis sahih. Pilih Sayyidina Umar niku diutipun dawaken minal muhadisin, tiang-tiang ingkang diparingi ilham dening Gusti Allah. Wekdal hamil niku sampun dipun dawuhi. Modho napa dawuhipun dawuh saking ngersanipun Allah, annaki qad hamalti sayyida hadhil ummah. Siti Aminah, sampean sak mangke niki bobot sing sang bobot niku napa sayyite gustine menika umat. Lah nek Siti Maryam mawon nggih ta, supados piyambakipun mboten dituduh sing mboten-mboten. Nggih ta, untuk menjawab tuduhan-tuduhan ojo dianggap bahwa Nabi Isa niku hasil liwat jalan sing boten sae. Enten tondo-tondo kok. Nggih ta, ngantos Nabi Isa niki dawuh ana Abdullah. Aku kaulane Allah dan Rasulullah. Lah tondo-tondo beleh panjenenganipun Siti Aminah niku ngandut sayyidu hadhil ummah niku dipun dawuhaken dening ilham kula, wa ayatu dzalika ayakhruja ma'ahu nurun yamla'u kusura busra min ardisyam. Tandane Aminah, waktu mungkin sampean niku nglairaken, sing sampean lairno niku langsung rupa nur. Nggih, mboten ketok Rasulullah ayyakhruja ma'ahu nur. Pun sing endi nur kala wau ngebeki madangi dateng napa? Kerajaan negeri Basra wonten ing negara Syam dipun dawuhi Siti Aminah napa fa idza waqa'a nek sampe iku lair Siti Aminah fasammihi Muhammad jenengno Muhammad pun riwayat Imam Ibnu Sa'ad wa Ibnu Asakir an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna sayyidatana Aminah qalat lamma 'alaqtu bihi fama wajadtu lahu mashaqqatan hatta wad'tu. Waktu aku iku ngandut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak cuman ngerasa apa-apa. Gitu. Mboten ngraos napa, mboten ngraos napa, napa malih ngraos piyambakipun niku ngraos beto napa-napa. Mboten. Niki ndudukno bawe Kanjeng Nabi niku Nur songko ngersani pun Gusti niku Kanjeng Nabi nggih sampe babaraken kaya sret ngeten mawon mosok mboten krahos nggih. Allah masih sampean sesar nggih dipun bius nggih mboten krasa lak padha mawon napa sih kok bingung nggih ta napa bab bius niku sampean to sing duwe tak biyen pun enten malaikat duwe bius niku. Geta, bon, napa? Falamma fasala minni kharaja ma'ahu nurun adha'a lahu ma bainal masyriqi ilal maghrib. Waktu lahir Kanjeng Nabi niku dibaringi nur madangi jagat wetan antarane jagat wetan mbek jagat kulon. Nggih? Summa waqa'a 'alal ardi mu'tamidan 'ala yadihi. Kanjeng Nabi niku begitu lahir niku. Kanjeng Nabi niku pun saged nyangga awake dhewe. Cepi. Tangane i'timad 'ala yadihi. Kanjeng Nabi pun ngeten Kanjeng Nabi. Lajeng summa akhadha qabdatan min turabin. Begitu Kanjeng Nabi niku nyangga, Kanjeng Nabi niku mundut lebu. Nggih. Lajeng fagobadha. Dipun mundut lebu kala wau wa rafa'a ra'sahu ila as-sama'. Gitu. Jadi langsung Kanjeng Nabi niku ngangkat sirahipun dateng langit. Niki kapan dudukno minangka musyahadahipun Rasulullah dateng Gusti Allah. Niki Kanjeng Nabi lebu dudu iki. Kok mereka mangkane dipun jawab Kanjeng Nabi niku badhe wafat boten la ilaha illallah langsung Allahumma arrafiqul a'la niku Kanjeng Nabi nggih boten la ilaha illallah boten Muhammadur Rasulullah Kanjeng Nabi Allahumma arrafiqul a ya Allah kula sampean bangsulaken ya Allah pinanggih kelayan rencang-rencang kula ingkang mulya ingkang agung wonten ngersanipun panjenengan ya Allah. Imane Kanjeng Nabi, zikire Kanjeng Nabi niku napa pun mendarah daging mboten usah diuru-uru iniku. Pun. Heh. Pun. Minangka hikmah. Heh. Napa sakniki niku? Nggih. Nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku kok dipun khususaken, dipun istimewaaken madangi tanah mengarah kita dateng negara Syam. Loh, niku lho. Dereng nopo-nopo sampun kusumerapan bilih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam namung derek punopo ingkang dados kersanipun Allah ketuntun dening Gusti Allah. Nah, niki lho. Pun enten tondo-tondo niku pun enten. Gitu. Kenyataan ini apa? Siji negara Syam niku darumulki. Pertama kali niku ingkang dados perjalanan perjuangan Islam niku semua biaripun melalui dateng napa negara Syam. Siji. Gitu. Mangkane dipun buktiaken malih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wektal Isra liwat negara Syam langsung teng Baitul Muqaddas. Ngeten niku kados napa? Kados perjalanan, perjalananipun hijranipun Nabiullah Ibrahim mriku. Ben, monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

Manakib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang, Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, tanggal 8 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kelambu. Di Masjid Nurul Huda, Dusun Batang, Desa Taruman, Kecamatan Kelambu, tanggal 9 September, waktu Ba'dal Isya Awal. Haul Kiai Haji Mu'alif, Musola Sabilul Huda, Wonoketingal, Karanganyar, tanggal 10 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Guntur, di halaman Balai Desa Trimulyo, tanggal 12 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Bergas, di halaman kantor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, tanggal 13 September, jam 7 pagi. Haul Logender, bertempat di lingkungan RT3 RW11 Desa Tuko Kecamatan Pulau Kulon, tanggal 13 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Haji Ali Mahfud dan Haja Nazilah di rumah Ibu Musafifah Jungsemi Wedung Demak, tanggal 13 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Haji Rosidi dan Mas Saih di rumah Haji Safi'i Botosengon Dempet, tanggal 15 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi radhiyallahu an serta Haul Kecamatan Tegowanu di halaman Masjid Al-Ikhlas Desa Gebangan Kecamatan Tegowanu tanggal 16 September. Haul Kiai Haji Asmuni di Masjid Al-Hidayah Tanggung Anyar Karangrejo Wonosalam tanggal 20 September waktu Ba'dal Isya. Majelis Welasan Al-Fitrah Metese Semarang di Tembalang Semarang tanggal 22 September dimulai sholat maghrib berjamaah. Haul Syekh Abdul Ghadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur Ruwit Wedung Demak tanggal 27 September waktu Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep Kecamatan Ungaran Barat tanggal 27 September mulai jam 7 pagi. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.

0: Jam 1 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Di Treskrim Sus Polda Jawa Tengah membongkar dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di Demak. Polisi menyita truk dengan tangki modifikasi berkapasitas 6.000 liter yang memuat sekitar 2.000 liter biosolar subsidi. Direktur Reskrim Sus Polda Jawa Tengah Kombes Pol Joko Julianto menyebut BBM tersebut diduga dibeli menggunakan surat rekomendasi untuk nelayan, kemudian dikumpulkan di gudang dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Polisi menetapkan HM warga Wedung dan ASH warga Wonosalam sebagai tersangka. Penyidik menyebut praktek ini diduga berlangsung sejak tahun lalu dengan perkiraan peredaran BBM subsidi mencapai 20.000 liter per bulan. Kedua tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Migas. Mereka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah. Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah menjatuhkan sanksi kepada 180 SPBU di Jawa Tengah dan DIY sepanjang tahun 2026 ini. Dari jumlah tersebut, 97 SPBU terbukti melanggar aturan penyaluran BBM. Sanksi berupa surat peringatan hingga penghentian pasokan BBM sementara. PJS Area Manager Komrel dan CSR Pertamina Patraniaga Regional JBT Rizky Diba Afrita menegaskan 25 SPBU lainnya bermasalah pada sistem CCTV, sementara SPBU lainnya terkait kelayakan sarana dan fasilitas. Dari 180 SPBU yang ditindak, 8 berada di DIY dan sisanya di Jawa Tengah. Sekitar 40% sanksi berawal dari laporan masyarakat melalui kanal aduan resmi. Pertamina menegaskan akan memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sugeng siang para pamidanget nglarasari. Sampun tabus tunggal langkung gangsal welas menit. Wonten Greta Putri. Siang menika dinten Senin nggih, pepanggihan malih kalian Greta Putri wonten adicara nglarasari. Lan wonten kabar gembira menika, kabar gembira. Nggih, menggembirakan karena Gombel Lama itu jalurnya sudah dibuka. Sudah dibuka dari kemarin ya. Hari Minggu itu sudah dibuka, sudah bisa dilintasi dan jalurnya mulus ngaten. Siang menika wonten Gombel, baik Gombel Lama maupun Gombel Baru, baik arah turun maupun arah naik, jalurnya lancar. Boten wonten ketersendatan ngaten para pamidanget. Lan siang menika lalu lintas terpantau juga aman nggih, kecuali di Kali Gawe lan di sekitaran Genuk. Nah, di TL Genuk itu masih ada pekerjaan pipa limbah nika nggih. Nah, ini sudah melambat di sekitar TL Genuk itu melambatnya mulai dari jembatan Kali Babon. Salajengipun yang Tombak Lorok, menika Tombak Lorok wonten antrean. Antreanipun menika wiwit saking masjid nggih. Wiwit saking masjid menika antreanipun dados radi panjang. Ngaten para pamidanget ingkang badhe ngersakake lelagon campursari saged pinarak di 081 3258585500 lan pepanggihan kalian Greta Putri. Kawula pikak WA ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Yohanes Deka. Sugeng siang menika badhe kintun salam kagem Pak Adi Susetyo, Pak Mudasir, Bu Tata Heni, juga Mbak Aski. Selamat bekerja, tetap semangat lan ngersake lagu saking Didi Kempot. Nggih, matur nuwun. Salajengipun wonten Bu Karti di Tlogosari sugeng siang badhe nyuwun lagu mawon ngaten. Menika lagunipun sinten nggih, Copi Sekedap. Kawula padosi rumiyin nggih. Di antrikan mawon lagunya. Matur nuwun. Sampun pinarak. Kawan di 9409, waalaikumsalam sugeng siang. Menika Pak Bodak badhe ngersake lagu saking Niken Salindri. Ngaten onjeh. Matur nuwun sampun pinarak. Lan katur salam kagem sedoyo pamidanget Rasika di Pasban. Pak Danang Arif sugeng siang.
1: Ini nyuwun info lalin saking Krapyak ngalian dumugi Kartosuro. Matur sembah nuwun Mbak Gri.
0: Inji Pak Danang. Kalih
1: nyuwun sekar gini Mas Deni Caknan.
0: Engkang.
1: Sampai tuwek.
0: Oh ngaten. Nyuwun
1: sehat selalu Mbak Gri.
0: Amin. Matur nuwun. Menika menuju ke arah Kartosuro nggih. Dari ngalian. Nanti masuk tol Krapyak lancar. Dari tol Krapyak nanti mau keluar Bawen boleh lancar, mau keluar Salatiga juga lancar, mau bablas langsung ke arah menopo Kartosuro, keluar tol apa namanya Banyudono menika ugi lancar mboten wonten ketersendatan. Menawi Mios Konvens yang menika ugi lancar, tidak ada ketersendatan dari ngalian menuju ke arah Kartosuro. Sampun kathah ingkang ngersakake lelagon campursari kawula puter mawon. Lelagon campursari siang menika wonten adicara nglarasari.

0: Oh, sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Guys, guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ditreskrim Suspolda Jawa Tengah membongkar 3 kasus penyalahgunaan barang bersubsidi di Sukoharjo, Kebumen, dan Demak. Total nilai subsidi yang diduga diselewengkan mencapai 10,8 miliar rupiah. Direktur Kreskrim Suspolda Jawa Tengah Kombespol Joko Julianto mengatakan ketiga kasus memiliki modus berbeda. Di Sukoharjo, pelaku memindahkan isi LPG subsidi 3 kg ke tabung 12 dan 50 kg. Diperkirakan 232 ribu tabung diselewengkan dengan nilai subsidi hampir 7 miliar rupiah. Di Kebumen, pelaku memodifikasi mobil mini bus untuk menyedot biosolar subsidi. Sekitar 27 ribu liter diselewengkan dengan nilai total 390 juta rupiah. Sedangkan di Demak, pelaku menggunakan truk tangki modifikasi berkapasitas 6 ribu liter untuk menampung dan menjual kembali biosolar subsidi. Volumenya diperkirakan 240 ribu liter dengan nilai subsidi 3,4 miliar rupiah. Para tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Pembangunan exit tol Patimura Salatiga hingga awal September ini telah mencapai progres 33%. Direktur Utama PT Transmarga Jateng Prajudi mengatakan pembangunan exit tol ini diharapkan memperkuat konektivitas jalan tol Semarang-Solo dengan kawasan Salatiga. Pembangunan exit tol Patimura juga menjadi bagian dari komitmen TMJ untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat serta perekonomian daerah. Bertepatan dengan Hari Pelanggan Nasional 2026, TMJ menegaskan pelayanan jalan tol tidak hanya soal kelancaran perjalanan, tetapi juga keamanan, kenyamanan, dan pengalaman pengguna. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sampun tampu kalih langkung gangsal welas menit tasih wonten adi corong Larasari. Lan siang menika wonten tlatah Ungaran radi mendung nggih. Mboten benter ngaten. Radi asep adem ngaten hawanipun amargi radi mendung. Lan kawula bikak WA malih ingkang sampun pinarak menika wonten Pak Tejo sugeng siang. Kalau wau nagih janji sampun kawula puteraken. Nah, kadosipun sekedap-sekedap. Nagih janji sampun kawula puteraken nggih saderengipun jam kalih kala wau. Ngaten, Pak Tejo. Salajengipun, Pak Han sugeng siang.

0: ini Pak Hans nih. Ada antrean cukup panjang.
1: Sugeng siang Mbak Greta.
0: Oke, sugeng siang.
1: Mbak Greta menginfokan ya Pak Antur Awali Songo lah ke barat. Ekor sampai pom bensin sango. Simpulnya ada di dekat irigasi itu ada truk mogok sebelah kiri jalan. Ugi-ugi. Arah sebaliknya KIW dari Mangang ke KIW los. Lancir.
0: Matur nuwun infonya Pak Hans, ini di sekitar Mangkang ye ada antrean cukup panjang karena ada truk mogok menikong ye. Matur nuwun Pak Hans infonya. Pak Adi Mohadip sugeng siang badhe request mawon saking Happy Asmara nggih diantrikan lagunya. Saat lajengipun Pak Satya sugeng siang badhe nyuwun lagu saya enggak apal ini judulnya. Matur nuwun Pak Didik Sigit Setiawan.
2: Wih, lujeng siang Mbak Greta, so kawan Rasika. Mbak Greta, perjalanan saking Bawen menuju Majapahit Mbak Greta to. Siang menika kula kalian Mas Kitang Yunas Mbak Greta. Moga disapa ngagem basa Jawi. Mugi-mugi pundong piyambakipun nggih Mbak Greta. Lalin lancar nggih Mbak Greta wonten tal Mbak Greta. Matur suwun. Sinten nggih? Ha 1564 DR. Karyos, kalau wonten wingi jenengan.
0: Pak Didik melintas wonten jalur tol nggih menika lancar. Nggih sugeng siang kagem Bapak Itang. Kadosipun nggih Bapak Itang sampun saged lho ngendikan ngagem kromo Jawi ngaten nggih Pak Didik nggih. Matur nuwun Pak Didik Siki Setiawan, Pak Wendy.
3: Apa Mbak Greta? Tengungaran lagi di mendung ini kok bener sangat gitu ajeng ini kalau di Mataram gitu hari ini kasih bener buat nono Jawa-Jawa maupun mendung-mendung pun Siti Matur nuwun
0: Pak Wendy nggih ngaran lagi di mendung ini kok Pak Wendy. Napa menika Pak?
3: Sugeng siang kagem Bapak Itang Fauzi nggih, diajeng teng swingkinge Pak Didit. Sigit Priaber Busa. Matur nuwun.
0: Kok Bapak Itang Fauzi? Kok Bapak Itang Fauzi? Bapak Itang Yunas ngaten, Pak Wendy. Lan menika mboten wonten wingkingipun Pak Didik nanging wonten sebelahipun Pak Didik ngaten Pak Wendy. Beda lho ya, belakang sama sebelah lho nggih. Kalau belakang berarti di belakang ngaten. Matur nuwun sampun pinara. Tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari lan menika wonten Mbak Ika ngersake info jalur dari Kudus menuju ke arah Semarang. Siang menika tasih lancar mboten wonten ketersendatan. Ngaten.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Nurul Hidayah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama The Partnership for Plastic in Indonesia Society, Startup Belanja Ramah Lingkungan Alner, dan Gerakan Banyuwangi Hijau mulai mengembangkan ekosistem produk guna ulang atau refill sebagai upaya mengurangi timbunan sampah kemasan sekali pakai dari sumbernya. Inisiatif tersebut diperkenalkan dalam kegiatan Banyuwangi Asri yang dibuka oleh Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono di Pendopo Sabaswagata. Melalui sistem refill, masyarakat bisa membeli berbagai kebutuhan sehari-hari seperti sabun, deterjen, beras, minyak goreng, dan produk lainnya dengan membawa wadah sendiri.
2: Selanjutnya kawan, dari Kabupaten Situbondo bersama Radio Basa FM, saya Bobby Ramadan. Persoalan kriminalitas, lalu lintas, dan pelayanan kepolisian di tingkat Polsek Jajaran menjadi materi curhat yang disampaikan masyarakat kepada Polres Situbondo pada acara Jumat

0: Kesepakatan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2027. Arah kebijakan anggaran tersebut menitikberatkan pada penguatan sektor pertanian serta perlindungan lingkungan. Kebijakan ini diharapkan mampu mendukung produktivitas pertanian, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Batu. Pemko dan DPRD berkomitmen memastikan program prioritas dalam APBD 2027 selaras dengan kebutuhan masyarakat dan potensi unggulan Kota Batu.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Amin. Corong laras sarilan menika kalau wau Mbak Ika ngendika Mbak sayung kok merah-merah tapi hanya ya enggak yang merona gitu enggak. Jadi saya bilang ini masih lancar. Ngaten nggih Mbak Ika nggih. Salajengipun wonten info saking damkar pilih ada tumpahan solar. Jadi ini ada penyemprotan solar di jalan Papandayan nggih yang melintas di sekitaran Papandayan harap hati-hati. Pak Wendy Sugeng siang.
1: Oh sebelah kiwa nampo tengen. Nek sebelah tengen kan berarti Melayu kuwi. Bapak itang Fauzi nih. Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami wis sak kerso Pak Wendy lah ngaten. Pak Adito Reto.
2: Halo, siang Rasi FM, Mbak Krita, apa kabar hari ini? Semua sehat selalu, nggih. Ini saya perjalanan dari kantor ke Dongarto, mau ke Demak, saya lewat jalur Bangatayu, di Waltermong Sidi, sampai dengan Sayung, terus sudah masuk tol, lalu lintasnya lancar, ramai saja, nggak macet. Tapi nggak tahu nanti sore kalau pulang, nggih. Saya mau request lagunya Guyon Waton, Purwokerto, Ninggal Cerita. Terima kasih Mbak Krita. Ini salam buat untuk Mas Teguh dan Mas Memet yang ada di mobil. Terima kasih.
0: Yeah. Nah, matur nuwun. Lagunya diantrikan yeh Pak Adito Reto. Mbak Ika, Mbak kalau lewat Onggorawe malah muter ya? Iya. Kalau lewat Onggorawe memang jalurnya muter dan lebih jauh. Ini soalnya di Sayung itu aman, lancar. Tapi kalau mau lewat Onggorawe nggih monggo, ngaten nggih meskipun ada memerah, tapi merahnya itu pendek-pendek terus enggak yang tersendat atau macet gitu enggak. Ngaten Mbak Ika. Tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campur sari kawula puter malih. Lelagon campur sari wonten ati Corong Laras Sari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: SE.
1: Sampun badhe purna Adicara Nglarasari, nanging saderengipun kawula pamit saking Adicara Nglarasari. Menika wonten info saking Pak Heri untuk exit tol Mukti Harjo nggih, ini ada kendaraan trouble nggih. Ada truk trouble menika.
2: Tersedat atau macet gitu enggak? Ngaten, Mbak Ika. Tasih kata nggih teng mersake.
1: Wonten truk trouble dan ini sedikit melambat ngaten nggih, yang arah ke dalam kota ngaten. Matur nuwun Pak Heri, Pak Zainuddin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir sesi ini Mbak, pelana kota di Campursari ini apa namanya ekor ketersendatan di Mangkang itu Mbak, sampai dengan ekornya yang ujungnya di Brek Mogo itu yang dari siapa pagi tadi, yang patah as beruda belakang penonton, tapi yang patahnya yang bagian engkelnya ini saya udah mencapai karena saya arah ke timur, ntar belum tahu ujungnya di mana ekor nih, sampai sampai BPKP masih aja kesana Mbak ekornya Mbak.
1: Matur nuwun infonya Pak Zainuddin. Para pamit danget, Greta Putri pamit rumiyin nggih saking Adicara Nglarasari amargi sampun purna. Samangke saged sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota sore. Kalau pamit rumiyin, sugeng siang. Pare.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Asap kebakaran TPA Putri Cempo Mojosongo, Kota Surakarta mulai dirasakan warga sekitar. Sejumlah warga mengeluhkan batuk, pilek, radang tenggorokan hingga sesak napas. Keluhan tersebut ditemukan saat tim dokter spesialis keliling memberikan pemeriksaan dan pengobatan gratis. Dokter spesialis paru RSUD Dr. Muardi Surakarta Hartanto bilang, warga dengan gangguan pernapasan dapat langsung mendapat pengobatan. Sementara itu, Kepala BPBD Kota Solo Ari Widwi Daryatmo mengatakan, BPBD Kota Solo mengerahkan 247 personel gabungan dan 32 armada pemadam kebakaran dari wilayah Solo Raya. Pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan udara. Polri juga mengerahkan helikopter waterbombing yang selama 3 hari telah menjatuhkan sekitar 28.000 liter air. Tebalnya timbunan sampah menjadi kendala karena bara masih dapat bertahan di bagian dalam. Musim kemarau meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan di Jawa Tengah. Sepanjang 1 Januari hingga 30 Agustus 2026, tercatat 615 kejadian kebakaran. Sebanyak 282 di antaranya merupakan kebakaran hutan dan lahan. Sekda Jawa Tengah Sumarno bilang, peningkatan kompetensi relawan menjadi kunci agar penanganan bencana lebih cepat dan tepat. Hal itu disampaikan Sumarno saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam apel pelatihan peningkatan kapasitas personel relawan kebencanaan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Penggaron, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Sekitar 150 relawan mengikuti pelatihan dengan materi pencarian dan pertolongan. Sumarno menghimbau masyarakat tidak membakar sampah atau lahan sembarangan karena kelalaian manusia menjadi salah satu pemicu utama kebakaran. BPBD Jawa Tengah juga diminta siap bergerak ketika titik panas terdeteksi dan berpotensi berkembang menjadi kebakaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore, kawarasi kasanya kita berkelana kota ya di sore hari ini. Dan bagaimana untuk lalu lintasnya? Untuk lalu lintas di sore hari ini untuk sekitaran Sayung masih lancar ya. Tidak ada ketersendatan, hanya sedikit aja ada antrean di TL Genuk. Karena di TL Genuk itu masih ada pekerjaan pipa limbah ya. Jadi masih sedikit saja, tapi sejauh ini masih lancar jalurnya. Kemungkinan nanti saat pulang kerja ya, ini pasti akan ada antrean kalau di sekitaran Genuk ini belum selesai pekerjaan pipanya. Pastinya saat pulang kerja, karena volume kendaraan akan meningkat, pastinya akan ada antrean. Kaligawe saat ini juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Nah, di Kaligawe Raya yang arah ke Demak, ini antrean juga panjang. Antreannya itu mulai dari setelah pengapon itu atau posis ya, sampai di bawah jembatan tol Kaligawe. Tapi untuk arah sebaliknya masih lancar. Tambak Lorok ini juga masih ada antrean. Nah, yang di Mangkang ini antrean juga cukup panjang yang arah ke barat, karena di sekitaran Mangkang tepatnya yang di daerah Rowosari itu ya, ada truk mogok posisi di lajur kiri. Ini tadi sudah ada update juga, truk mogok posisi di lajur kiri. Tadi info dari kawan di 3699, truk yang mogok di daerah Mangkang ya, Kawarasika arah ke barat. Dan saat ini antreannya mulai dari kantor PBPK, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan. Nah, mulai dari kantor ya, mulai dari kantor PBPK, jadi cukup panjang untuk antreannya. Kawarasika sabar saja yang melintas di sekitaran Mangkang, atau mungkin kalau ingin menghindari Mangkang yang ke arah barat, bisa masuk tol Krapyak nanti keluar Kaliwungu. Masuk tol Krapyak keluar Kaliwungu untuk saat ini jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Yang arah ke selatan juga aman, tidak ada ketersendatan, lancar jalurnya. Yang sudah gabung bareng saya ada Pak Arif. Selamat sore Pak Arif.
1: Selamat sore Rasika. Mohon informasinya untuk perjalanan ke Kota Semarang dari Demak. Sekarang ini jam 15.00. Mohon infonya. Terima kasih.
0: Oke, dari Semarang menuju ke arah Demak ya Pak Arif ya. Untuk saat ini antrean panjang itu di sekitar Kaligawe Raya. Untuk antreannya ini mulai dari setelah posis itu atau yang di atas jembatan itu, simpulnya nanti di bawah jembatan tol. Bawah jembatan tol Kaligawe, tapi lepas itu lancar. Terus nanti di sekitaran Polsek Genuk sedikit melambat, hanya sekitaran Polsek Genuk saja. Lepas itu menuju ke arah timur, ke arah Demak, lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Didi Sigi Setiawan.
2: Selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika.
0: Iya, selamat sore
2: Mbak Greta. Aku dari Pamulasih Mbak Grim, ke Mangkang itu ujungnya di mana ya Mbak Greta?
0: Oke.
2: Kata aku lewat Ngalian terus Palir Pasar Mangkang ya Mbak Grim. Itu ijek kenal macet sidik kayaknya Mbak Greta. Ujungnya di mana nih Mbak Greta?
0: Oke.
2: Matur nuwun.
0: Ya, ujungnya di ujung jalan itu. Daerah Rowosari, Rowosarinya itu Rowosari 2. Jalan Rowosari 2, ujungnya itu Pak Didi Sigi Setiawan. Karena ada truk mogok ya, posisi di lajur kiri Pak Didi Sigi Setiawan. Nah, kalau misalnya mau masuk Palir, keluar Pasar Mangkang, ini juga masih kena antrean. Cuman antreannya nggak yang panjang gitu, nggak. Antrean kalau dari Pasar Mangkang, keluar Pasar Mangkang itu ya sekitar 1 kilo lah Pak Didi. Gitu Pak Didi Sigi Setiawan. Lah saya pikir Pak Didi ke arah Bawen ini tadi di tol sama Pak Itang. Oh, ternyata mau ke arah Mangkang, mau pulang ya. Oke. Sekitar 1 kilo ya Pak Didi ya. Lebih kurangnya sekitar 1 kilo antreannya kalau keluar Palir. Gitu Pak Didi. Atau mungkin Pak Didi mending ini aja, masuk tol keluar Kaliwungu. Nanti kan nyebrangnya itu kan enggak kena macet. Ya kan Pak Didi?
2: Wah, aku kan tadi balik nganter Mas Itang Yunas ke Majapahit, terus aku bablas balik tuh Mbak Tita.
0: Oh, begitu. Oke. Terima kasih Pak Didi.
2: Aku mah masuk tol wis telat tok Mbak Greta. Wis ditutup lawange karo Bu Guru.
0: Ya suruh bukain dong, diketok gitu. Tolong dong bukain gitu Pak Didi. Oke, terima kasih. Antrenya emang cukup panjang karena ada truk mogok di sekitar Rawasari 2 itu simpulnya Pak Didi Sigistion. Itu yang menyebabkan antrean cukup panjang. Posisi truknya itu di lajur kiri. Kalau misalnya Pak Didi mau keluar Palir berarti langsung ambil lajur kanan saja. Dan kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya untuk sore hari ini, untuk lalu lintasnya bagaimana, untuk cuacanya juga bagaimana. Kalau Ungara dan sekitarnya ya cuacanya mendung, panas gitu ya. Cuman ya enggak yang panas, panas banget gitu, enggak kawan Rasika. Nanti kita lanjut lagi ya kawan Rasika. Kawan Rasika bisa terus memberikan update di 081-32-58-58-500.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Wow, kalau dengerin lagu ini ya, sudah tahu Tuhan kita berbeda. Nah, kalau soal lirik lagu nih, ternyata lagu-lagu yang diciptakan oleh musisi Indonesia ternyata banyak sekali lagu-lagu yang memang liriknya itu tentang perbedaan. Perbedaan keyakinan, jadi percintaan dengan perbedaan keyakinan. Dan ini tadi yang saya play, ini lagu baru ya, di chart Rasika 12 on trending. Ini di posisi naik, tadinya posisi 12, sekarang menjadi posisi 11, kawan Rasika. Dari Enoy dan Momo. Judulnya Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda gitu. Kalau ngomongin lirik lagu nih, banyak banget lagu-lagu yang liriknya itu memang memperdengarkan soal percintaan tapi yang beda jalur gitu, istilahnya perbedaan keyakinan. Kayak lagu Tulus. Lagu Tulus itu yang judulnya Hati-hati di Jalan, itu saya pikir ya percintaan biasa, hati-hati di jalan, ternyata enggak. Liriknya itu liriknya soal perbedaan keyakinan juga gitu, kawan Rasika. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu gitu kan ya. Ternyata liriknya itu dalam banget. Kukira kita asam dan garam, kita bertemu di belanga, bisa menjadi satu gitu. Ternyata tidak segampang itu, tidak seindah itu gitu, kawan Rasika. Ini lirik dari lagu Hati-hati di Jalan. Ternyata liriknya karena berbeda keyakinan. Terus banyak sih ya, ada Pamit. Jadi ada, kalau saya search gitu ya, ini ada 65 lagu Indonesia, pop Indonesia, yang memang liriknya itu menceritakan tentang perbedaan keyakinan gitu, percintaan dalam perbedaan keyakinan. Ada Pericintaku, Melawan Restu dari Mahalini, ya kan, Pericintaku Marcel, Melawan Restu dari Mahalini, Kita Yang Beda dari Virsa, terus Jalan Terbaik Seventeen, terus Dosakah Aku dari Niji, Enggak Ngerti dari Kahitna, ada Perbedaan dari Republik. Banyak sih ya, ada sekitar 65 lagu ya, kawan Rasika ya. Ada Perbedaan dari Samson, terus ada Tetap Dalam Jiwa, Isyana Saraswati, banyak ya, ada Mahen, ada Fidi Aldiano, ada Tulus, Grand Fredly, yang saya pikir Januari itu memang lagunya galau, ternyata itu juga lagu Januari itu juga lagu tentang perbedaan keyakinan gitu. Mangu juga 420, ada Iman Yang Tak Sama. Banyak banget ya, kawan Rasika. Tapi memang lagunya memang didengerin juga asik gitu ya. Mungkin kalau yang patah hati gitu ya. Kalau patah hati request ke Rasika gitu. Ini buat yang patah hati lo ya, karena perbedaan keyakinan. Nanti kalau saya putarkan lagu ini, jangan sampai mewek ya. Kayak Terlanjur Mencinta dari Tiara Andini. Pokoknya jangan mewek lo kalau saya putarkan lagu yang patah hati ini karena perbedaan keyakinan lo ya. Iya, lagunya sih bagus gitu. Cuman kalau yang lagi patah hati, requestnya jangan itu. Kalau misalnya saya play lagu itu, terus ada yang sedih, ada yang mewek, ada yang nangis, ya mohon maaf ya, kawan Rasika ya. Ada juga Perbedaan dari Ari Lasso. Ada yang Unmesh itu, Ku Mau Dia. Itu ada juga lagunya memang tentang perbedaan keyakinan. Banyak banget. Kayaknya mesti diputar satu-satu gitu ya. Tapi jangan dah, sesekali aja saya play gitu ya. Oke, ngomong soal lagu, mungkin kalau Rasika mau request lagu boleh. Gak melulu lagu yang begini-begini boleh. Mau lagu yang riang juga boleh, riang gembira. Boleh ya, kawan Rasika ya. Oke, yang sudah gabung ada Ibu Nini Herawati.
1: Selamat sore Mbak Grace.
0: Iya, sore Ibu Nini.
1: Selamat sore semua kawan Rasika. Ya Allah, betapa tersiksanya dari kemarin.
0: Apa tuh?
1: Live streaming nggak bisa, TikTok juga nggak ada. Padahal kemarin saya ke Pemalang sampai nggak betah. Balik Semarang lagi gara-gara nggak ada siaran Rasika. Jantanan hari ini. Wah, kesedihan bertambah wes.
0: Kenapa
1: cita-cita ibu? Meh dengerin Larasari sama Mbak Gre, wes Gilgane diputar bolak-balik, you know. Meeting nggak berhenti dari pagi. Udah gitu handsuri ketinggalan. Wes nggak bisa dengerin. Tapi ini barusan ujuk-ujuk ke pantry, anak-anak pantry nyetel Rasika. Ya Allah.
0: Langsung terobati ya ibu ya.
1: Mbak Gre, aku mau nanya ya, tadi boleh. Yang Gilga itu yang sebelum selesai itu judulnya apa ya?
0: Judulnya.
1: Dalam itu. Maknyus itu.
0: Dalam itu. Maknyus itu.
1: Nanti
0: lagunya.
1: Kapan-kapan putar yang itu lagi aja Mbak Gre.
0: Siap.
1: Ojo abah kiron terus sombong dino abah kironi. Wah. Gitu ya Mbak Gre ya. Teman-teman, kawan-kawan Rasika semuanya. Yang lagi di jalan. Oh iya Mbak Gre, aku sebentar lagi mau ke KIW piye kuwi dalane. Coba
0: KIW.
1: Yang udah pada di depan nanti sekitar jam 3:30 ya eh. Apakah ada merah-merah?
0: Enggak, kalau sampai KIW-nya enggak. Oke, ini mau ke KIW kalau ke arah baratnya enggak. Masih aman. Soalnya antriannya mulai dari sekitaran KIW yang arah ke barat ya. Simpulnya itu di Rowosari karena ada truk yang mogok Ibu Nini. Kalau sampai di KIW-nya enggak, masih aman Ibu Nini. Nah, lagu Gilga tadi yang sesi akhir-akhir itu saya play judulnya Ginarise Gusti gitu. Apakah itu juga lagunya tentang perbedaan keyakinan? Ini saya belum ngeliriknya gitu Bu Nini. Oke, aman ya Bu Nini ya. Pak Didik Sigistion.
2: Itu kalau berbeda keyakinan, kalau berbeda negara ya Mbak Gri. Seprono seprene tak tekan-tekan ya Mbak Gri.
0: Oh, betul. Seprono seprene wis karo direwangi ngantuk-ngantuk gitu ya Pak Didik ya. Ora tekan-tekan.
2: Mbak Gri lah nek perbedaan keyakinan ki berarti ngerti nih piye Mbak Gri. Apa ditakoni iki yakin ra? Lah kowe yakin ngene Mbak Gri.
0: Iya, benar-benar perbedaan keyakinan. Kowe yakin ra karo aku gitu kan? Yakin, tenan gitu. Tapi terus ujung-ujungnya gak yakin deh. Lah kalau gitu gimana coba Pak Didi? Oke, terima kasih Pak Didi. Pak Hayaka atau Ibu Hayaka Awaki nih?
3: Sore Mbak Gre.
0: Oh sore Pak Hayaka.
3: Kudus, Semarang bagaimana ya jalannya?
0: Oke.
3: Macet atau gimana? Atau harus lewat jalan tikus? Sama minta lagunya Admes. Apa ya? Lupa. Admes.
0: Agnes atau Anmes? Sebentar. Ini Agnes apa Anmes ini? Oke, coba Anmes. Oke, lagu Anmes yang apa nih? Perbedaan keyakinan juga, Pak Hayak. Pak Hayaka, ada sih lagu dari Anmes, Ku Mau Dia gitu. Aduh, kok perbedaan keyakinan lagi? Tapi nggak apa-apa sih, lagunya emang bagus gitu ya. Oke, Anmes ya, ditunggu Pak Hayaka untuk perjalanan dari Kudus menuju ke arah Semarang sore ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Dokter Meila, terima kasih Dokter Meila. Iya, soalnya lagu-lagu, ternyata lagu-lagu yang ngehits gitu. Ternyata banyak kan kok lagu tentang perbedaan gitu loh Dokter Meila. Aduh, gimana dong? Pak Suwandi?
4: Siang menjelang sore Mbak Gre.
0: Iya.
4: Berkaitan dengan perbedaan, aku request perbedaan Ari Lasso aja ya Mbak Gre ya. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih. Nah, ini perbedaan Ari Lasso ini juga sama. Ini juga tentang keyakinan gitu. Oke, ditunggu ya Pak Suandi. Pak Haris Adovi mau request lagu saja. Coba ya saya carikan dulu nih Pak Haris Adovi. Ada gak ini lagunya? Coba nanti ya. Lanjut dengan Ibu Umi, selamat sore juga, mau request lagu Eko. Apa ini Bu judulnya? Oke, coba nanti saya carikan dulu. Lanjut lagi, ini Pak Lajek mau minta lagu dari Kenangan Band yang judulnya Tolong Jaga Dia. Yang mana? Yang Tuhan Jagakan Dia gitu ya? Yang itu bukan? Coba nanti saya carikan dulu ya. Ibu Nini.
1: Mbak Gre, ini perkara beda keyakinan. Wah, saya punya pengalaman pribadi.
0: Waduh.
1: Dulu saya putus sama pacar saya
0: karena
1: gara-gara beda keyakinan. Bedanya tuh dia tuh yakin banget nendek dan ganteng, aku yakin banget nendek dan lelek. Wis tak putus yo reko-reko.
0: Iya, ini beda keyakinan memang. Bu Nini yakin kalau dia ganteng gitu ya. Nah, ini sama tadi yang di apa disebutkan Pak Didik tadi, sudah yakin gitu, yakin ya, aku yakin, yakin banget, kamu tuh cantik gitu, wah pokoknya yakin banget gitu ya Bu Nini ya. Oke, terima kasih Dokter Maila ya, soalnya saya juga seneng nyanyi sih Dokter Maila. Pak Harisadovi, oh coba nanti ya saya carikan ya Pak Harisadovi ya. Pak Didik Sigistiawan.
2: Mbak Greta ya. Aku sampai di Pasar Mangkang. Belok kiri, aku nggak lewat jalan tikus, Mbak Gri, mesake. Nah, aku lewat jalan tikus, kok tikusnya lewat di. Mesake
0: tikusnya, ya. Jangan.
2: Oh, bener lah, Mbak Gri. Oh, bunin diri, ngono. Yakin, rak. Lah, gue yakin, ngono, Mbak Gri.
0: Iya, yakin. Katanya, aku yakin. Gue ini ganteng, gitu. Wes pokoknya ganteng banget nih. Tapi aku ra yakin, gitu. Wong aku kelek, gitu. Akhirnya putus dah, ya kan? Karena beda keyakinan itu. Oke, terima kasih Pak Didi. Oke, untuk Kawarasika bisa terus memberikan info untuk Sayung, saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Terus Mangkang ini juga masih ada antrian karena truk yang mogok di sekitaran Rowosari posisi lajur kiri. Dan memang Indonesia masih banyak musibah ya Kawarasika, berita-berita itu soal yang pembunuhan lah, terus yang apa namanya ada terbaru ada tindak asusila, oknum kepala sekolah dan guru, terus ada anak SMA yang melahirkan masih oroknya itu masih hidup terus dibungkus daster dan segala macam. Saya nggak mau membahas itulah Kawarasika. Terus soal gunung meletus ya kan, erupsi di Anak Krakatau, terus banyak ya yang berbarengan kemarin, saya tidak akan membahas itu. Saya membahas tentang lagu saja ya, lagu soal beda keyakinan, meskipun lagunya kadang ada yang bikin termehek-mehek gitu. Tapi mending membahas lagu aja dah ya Kawarasika ya. Pak Gilang.
5: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
5: Mbak
0: sore.
5: Greta, minta informasinya Mbak Greta. Jalur dari Kudus ke KIC gimana ya Mbak Greta ya? Jalurku ya Mbak Greta ya. Dari Kudus ke KIC. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, dari Kudus ke arah KIC. Untuk sore ini, dari Kudus menuju ke arah Demak, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Demak menuju ke arah Semarang, ke arah Kaligawe juga lancar. Nah, ke KIC-nya kalau masuk Tol Mukti Harjo, nanti keluar Krapyak juga lancar. Mau lewat Arterio Sudarso, hanya sedikit melambat saja di putar balik Kubro, menuju ke arah KIC. Sejauh ini masih aman lancar untuk jalurnya.

0: CEO sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
1: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Anjing atau kucing peliharaan memang lucu dan menggemaskan.
6: Tapi ingat, rabies bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Rabies menyerang sistem saraf dan dapat menular melalui gigitan hewan yang terinfeksi. Bahkan cakaran atau jilatan pada luka dan selaput lendir juga bisa menjadi jalur penularan. Karena itu, cegah rabies mulai dari rumah. Vaksinasikan hewan peliharaan secara rutin, jangan biarkan anjing atau kucing berkeliaran tanpa pengawasan. Dan jika kamu terkena gigitan atau cakaran hewan yang dicurigai rabies, jangan panik, jangan menunda. Segera cuci luka dengan sabun atau deterjen dan air mengalir selama 15 menit, kemudian gunakan antiseptik. Setelah itu, segera datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dan jangan lupa laporkan hewan yang menggigit kepada petugas terkait.
5: Waspada rabies, lindungi diri, keluarga, dan hewan peliharaan kita.
7: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: There's a way. Kita lanjut lagi ke Orasika berkelana kota di sore hari ini. Untuk sekitar Mangkang, semakin sore antriannya semakin panjang ya. Ini antriannya mulai dari pintu utama KIW itu, simpulnya masih di Rewosari karena ada truk mogok di posisi lajur kiri ya. Ini truk mogok di sekitar Rewosari itu yang menyebabkan antrian. Untuk arah sebaliknya saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk sekitaran Kali Banteng, ini Kali Banteng juga lancar di kedua arah. Dan truk yang mogok itu posisi di lajur kiri sudah ada tandanya ya, Kawarasika ya. Jadi sudah ada rambunya. Cuman saat ini melambatnya cukup panjang. Untuk Kawarasika yang mau ke arah barat, ini kalau saya sarankan bisa masuk tol Krapyak, nanti keluar Kaliwungu. Untuk tol Krapyak keluar Kaliwungu, ini jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Yang sudah gabung lagi ada Ibu Nini Herwati.
1: Lanjut nih Mbak Gre, soal beda keyakinan. Nah, ini antara bukan masalah keyakinan religi dan lain-lain ya. Ini rodok ngguanduk dari pagi sama pedagang masker di online yang cancel aja dan menaikkan harganya. Harga masker yang berkali-kali lipat gitu. Saya sedang mengusahakan masker untuk semua karyawan gitu ya. Dia sudah dibayar, di cancel, bayar lagi, kenaikan okay, di cancel lagi. Nah, sekarang dia yakin kalau saya mau bayar lagi, saya enggak karena moco berita di IG, alhamdulillah Allah Maha Baik, itu abu vulkanik dilarikan ke Samudra Hindia sana ya. Tidak berkunjung ke Semarang. Jadi ben kuwi podo bakul masker sing do mundak-mundak kergo kuwi gen dodolan masker mbek iwak-iwak kono ning Samudra Hindia. Yakin okay. Meneh payu, ya toh?
0: Yakin ya. Ini keyakinan dan namanya pedagang, Bu. Pedagang kan yakin, ini ibu satu ini kok baik hati, udah di cancel, di transfer balikin. Cancel, udah di transfer cancel balikin lagi. Ah, kok baik banget ibu ini. Ya udah saya yakin nih, ibu ini saya kasih harga sudah segitu dah, fix ini. Ternyata keyakinannya salah ya ibu ya. Okay, terima kasih Ibu Nini. Ya, Tuhan masih melindungi Indonesia ya Ibu ya. Okay, ya saya nggak mau ngomongin masalah itulah maksudnya masalah bencana, masalah apa, saya nggak mau ngobrolin itu. Soalnya apa? Sedih saya kalau baca gitu di media sosial, baca di berita-berita gitu sedih gitu, lihat TV, lihat televisi beritanya itu juga gitu. Jadi sudahlah, saya mau ngomong perbedaan keyakinan aja. Keyakinan itu macam banyak macamnya ya. Ada perbedaan keyakinan agama, ada perbedaan keyakinan soal pekerjaan, ya kan? Banyak sih keyakinan, perbedaan keyakinan. Jadi tidak hanya melulu kiblat yang beda gitu. Kalau lagu Mangu kan kiblat yang beda gitu ya. Terus kalau ini tadi Lady Gaga itu juga tentang perbedaan keyakinan, tentang perbedaan lah pokoknya, yang judulnya Always Remember Us This Way gitu. Ini bagus juga gitu, apa namanya liriknya gitu. Pak Haris Adofi?
2: Ya sudah, kalau begitu jangan bahas itu, kita bahas Gendar Pecel dan teman-temannya. Begitu bagaimana Mbak Kerif?
0: Aduh, enggak lah. Kalau saya Gendar Pecel saya enggak terlalu suka, Pak. Kalau Gablok Pecel saya mau, tapi kalau Gendar Pecel saya enggak mau. Kalau Gablok itu memang nasi yang dipadatkan gitu, tapi warnanya kan putih. Itu warnanya putih kalau apa namanya Gablok ya. Nah, kalau Gendar kan warnanya agak-agak kuning gitu, enak. Gablok, Pak. Kalau Gablok Pecel okay, gitu. Saya kalau beli Gablok Pecel itu gablok dikasih sayuran, dikasih bumbu pecel, terus kasih ada mie-nya ya kan? Ada mie gorengnya, terus ada bakwannya. Nah, itu baru enak, Pak.
2: Loh, saya sering beli yang warnanya putih, oh berarti bukan Gendar Pecel yang saya beli ya, Mbak. Berarti
0: bukan, Mbak. Itu Gablok. Itu gablok namanya Pak Aris Adofi kalau yang putih. Kalau gendar itu ya warnanya kuning, soalnya lebih kenyal gitu ya. Kalau gablok

buka WhatsApp story-nya Rasika jam 2 pagi. Rasika mah belum nyala ya kamar Rasika. Rasika masih ngeses kalau jam 2 atau jam 3 pagi. belum ada status kamar Rasika jam 2 atau jam 3 pagi. Kih, luar biasa memang ya. Jadi pagi hari ini sudah ganti hari, sudah di tanggal 8 dengan berbagai dinamika dan juga hal-hal yang ada di jalan ya kan, dengan apa yang terjadi di wilayah kita, negara kita tercinta ini Kawarasika ya. Ya pokoknya hari demi hari penuhi dengan doa.

0: perkembangan yang ada, Kawan Rasika. Jadi selamat pagi. Piye, jalan raya sudah baik toh? Vibes-nya gombel tuh kalau ini langsung menular ke lo ke jalur-jalur yang lain sehingga mungkin gombel lancar. Wah, kan bahagia nih yang dengar-dengar, baik itu yang di wilayah lain juga dengar gombel lancar juga ikut tertular rasa bahagia. Jadi di jalan raya di lokasi yang lainnya juga terasa ikut bahagia juga kan. Jadi memang vibes-nya gombel lancar, jadi daerah lain mengikuti. Walaupun gombel posisinya ada di Semarang Selatan ya, Kawan Rasika, Semarang atas, tapi yang wilayah timur, wilayah barat, wilayah utara juga melu bungahe, Kawan Rasika. Jadi jalanan di kota Semarang yang jadi inti dari segala inti, pusat dari segala pusat Jawa Tengah dengan 265 ribu mobil pribadinya ini berjalan dengan baik ya, Kawan Rasika. Jadi istilahnya, Kawan Rasika, kalau isi kota Semarang kok orang macet ya, koyone ra mungkin ya kalau kita hitung proporsi bentang jalan dan juga jumlah mobil pribadinya, itu baru mobil pribadi ya, belum kendaraan yang lain. Itu aja udah ngepres gitu loh istilahnya, apalagi tahun demi tahun jumlah kendaraan semakin bertambah gitu ya. Jadi solusi penanganan kemacetan atau mungkin kepadatan arus lalu lintas di kota metropolitan ini ya, dari berbagai jurnal yang aku baca, dari berbagai artikel yang aku baca, dari keterangan pengamat yang disampaikan, itu bukan cuma sekedar pengamanan pengaturan saja, udah bukan seperti itu lagi, Kawan Rasika. Di DKI Jakarta loh, di provinsi DKI Jakarta pengamanan terus terjadi, tapi lonjakan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan jalan raya kan juga semakin kesini semakin macet, sehingga orang-orang beli mobil itu bukan ingin lancar atau istilahnya, tapi ingin kemacetannya dalam kondisi yang tenang karena numpak mobil ya. Begitu pula Anda, harusnya di kota Semarang warga-wargi kota Semarang ini sudah mulai sadar ya, sudah mulai mengerti, wah yo, kota Semarang ki wis laju jumlah kendaraannya sudah tidak bisa terelakkan lagi dengan jumlah jalan yang segitu ya kan. Apalagi Anda-anda yang naik mobil ini kan, yang naik mobil merasa harusnya, wah ya, yes, macet. Oke, aku tak mangkat luwih gasik ya. Aku macet juga, aku numpak mobil. Kan gitu. Kecuali kalau macetnya karena sesuatu hal yang ini ya, sesuatu hal yang ada penyebab empiriknya gitu. Yang selama ini kita pantau, contoh minggu lalu tuh kok Senin sampai dengan Sabtu gitu waras kemacet terus kan di beberapa lokasi di kota Semarang, di mana kemacetan itu terjadi karena volume kendaraan dan aktivitas pagi hari saja kan, bukan karena insiden dengan skala besar atau mungkin bencana alam yang berdampak ke jalan raya. Jadi ya paling tidak sudah pada harusnya mulai memahami dan juga mengerti kalau jalan raya ini semakin penuh, semakin sesak ya, jumlah kendaraan semakin tinggi, jumlah masyarakat di kota Semarang apalagi ya. Kota Semarang ini masih jadi jujukan ya, wong-wong di daerah lain di Jawa Tengah sendiri masih jujuk kota Semarang istilahnya, untuk skala kecilnya, skala besarnya yang jujuk Jakarta itu tadi, sehingga peningkatan jumlah kendaraan, jumlah aktivitas, mobilitas masyarakat di kota metropolitan udah semakin luar biasa sekali. Jadi harusnya dengan kepadatan, kemacetan Anda sudah biasa. Apalagi kemacetan yang Anda alami itu dengan ada di dalam tempat yang nyaman gitu istilahnya, yaitu di dalam MOMO, BIBL, dalam mobil. Gitu. Solusinya adalah ya Anda sendiri berangkat lebih gasik, lebih awal. Siapkan waktu tambahan. Ketika perjalanan Anda di spare 1 jam, ditambah lagi 15 atau 20 menit, it's okay lah. Kalau perjalanan Anda 30 menit sebelumnya, ditambah lagi lah. Kurang lebih ya 20 menit atau 30 menit lagi. Itu antisipasinya. Instead of marah. Ya Kawan Rasika, karena ini kota metropolitan ya, kota Semarang ki wis masuknya kota metropolitan, jumlah kendaraannya wis tinggi, jumlah penduduknya tinggi, dengan kondisi jalan yang wis mono-mono wae. Oke, langsung saja kalau gitu kita buka informasi jalan raya dari berbagai lokasi di segmen 1 ini. Kita pastikan dulu dari berbagai arah dan juga dari berbagai sisi sudah ada laporan dari Anda langsungnya ya, Kawan Rasika. Yang pertama ini sudah ada Pak Enggal yang ngasih informasi Semarang Kendal, Kawan Rasika. Wah, coba kita buka infonya.
1: Pagi, Mas Yuda. Perjalanan ke arah barat ya, Mas Yuda. Dari Boja, saya lewat hutan Palir, lancar, tembus terminal Pasar Mangkang. Ini terpantau truk yang kemarin mogok masih terpantau di jalur Mangkang arah Kendal, Mas Yuda.
0: Irigasi ya, Pak?
1: Masih dalam perbaikan.

0: kan. Tadi malam macetnya cukup panjang Mas Yuda. Saya hampir terkena macet hampir 30 menit lebih jalur Semarang ke arah Kendal. Okay. Ini lancar posisi pagi ini 5.40. Ini lanjut ke arah barat Mas Yuda. Suun.
1: Oke, matur suwun informasinya Pak Enggal. Ini di jembatan irigasi Pantura Mangkang ya Pak Enggal. Ya ya, kemarin aku juga masih mencarat nih kalau ada truk mogok di sana. Lagi metu gang omahe Pak Didik Sigit Setiawan ra. Coba ini Pak Didik Sigit Setiawan sudah sampai mana?
2: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika. Pagi ini saya meluncur dari Mangkang menuju ke Bawen ya via tol, dan saat ini berada di tol Jatingaleh. Lalin masih terpantau lancar dan cuacanya cerah. Oh ya, untuk truk yang trouble di Mangkang masih proses perbaikan ya. Dan kemarin sore sempat menjadi hektik karena panjang banget macetnya. Tetapi pagi hari ini belum terlihat ketersendatan baik dari arah Mangkang ke Semarang maupun dari Semarang ke Mangkang. Itu Mas Yuda untuk cuaca cerah di pagi hari ini ya.
1: Oke.
2: Ini matahari loh Mas Yuda, untuk bulan loh ya. Tetap semangat dan selalu urip asik.
1: Oke, pagi hari ini cukup baik ya cuaca istilahnya. Ya dingin, tidak terlalu dingin, panas juga tidak terlalu cemlorot nih kalau dari video dan laporannya kawan-kawan Rasika semuanya pagi hari ini.
2: Betul Mas, itu satu gang sebelum tempat saya. Kemarin saya pulang kerja juga macetnya panjang, tapi aku kan terus akhirnya lewat Palir dari Macet City. Itu Mas Yuda, exit Setia Budi lancar Mas Yuda.
1: Wah mantap sekali. Ini tadi Pak Enggal ngasih informasi dari titik Mangkang Kawah Rasika menuju arah Kendal sementara lancar. Sementara arah sebaliknya menuju ke Jerakah Krapyak masuk tol Semarang ABC juga masih lancar di wilayah Semarang sisi barat. Bu Nini Herawati.
3: Pasar Mijen enggak macet kalau jam segini. Berangkatnya makanya gak sih. Pasar Mijen enggak macet loh.
1: Kenane.
3: Ini berangkat sekolah tok, ini sini tok, paling enggak sanyuk gini tok.
1: Oh ya alhamdulillah kalau berangkat gak sih.
3: Mantap itu gak sih. Selamat pagi Mas Yuda.
1: Pagi Bu Nini.
3: Bung Jamal sudah siaran apa belum ini pagi?
1: Belum.
3: 556 lewat RM Hadi Subeno, mencoba lewat Pasar Mijen karena selama ini nganterin sekolah enggak pernah lewat Pasar Mijen kilo, tapi kalau jam segini mungkin masih bisa diseak ya. Yang pada sregep banyak ini berangkat pagi-pagi. RM Hadi Subeno. Tuh sebelah kanannya itu wis kebak loh Mas Yuda.
1: Mana?
3: Permakanan, perjajanan.
1: Udah pada cuma buka.
3: Kelapa Muda tok sekarang kebak sebelah kanan Jaten itu. Nanti tak liatin lagi nih. Ini yang baru-baru nih. Banyak kebak pol, makanya kemarin pas kebakaran itu, tapi yang sebelah sana tambangan yang kebakaran itu 5 kios infonya termasuk kargo, Indah Kargo gitu ya Mas Yuda. Oh, muka-muka okay. Bung Jamal udah siaran ya hari ini.
1: Wah kok kayaknya
3: belum ya.
1: Aku rindu
3: loh kemarin hari Minggu dengar suaranya Bung Jamal di Sobat Ambiar, lagu Ambiar tuh wes bahagia, alhamdulillah udah sehat ya. Oke, semua kawan Rasika yang di jalan hati-hati.
1: Oke.
3: Selamat sampai tujuan, sampai tempat kerja, sampai sekolahan. Sing sabar kan, kita kan laskar pelana kota ya.
1: Ya betul sekali, yang sabar dan tenang.
3: Nih sabarnya juga padang jingglang kan. Nek mangkat kerja, mangkat sekolah kia ini lo guys. Jadi dalane ombo.
1: Berarti tipsnya lewat jalan RM Hadi Subeno Mijen Kota Semarang kalau enggak sebelum jam 6 mending jam 10 sekalian ya Bu Nini. Oke, matur suwun itu kawan Rasika ya. Informasi dari kawan-kawan Rasika di wilayah Semarang sisi barat secara umum masih baik. Di Jalan Pantura Wali Songo, Jerakah Krapyak juga kondisinya masih oke. Bahkan tadi diteruskan sudah sampai kawasan Kendal kawan Rasika. Mantap. Kita geser dulu ke jalur yang lainnya. Ini Bu Yuni sudah perjalanan ya dari Ungaran menuju arah Semarang. Ini Bu Yuni menyapa selamat pagi. Ada truk mogok sebelum lampu traffic light asal lemah Ungaran arah menuju Semarang. Tadi saya lewat jam 6 lebih 10 pagi belum ada ketersendatan. Namun karena posisi sebelum lampu merah dan sekolah, waspada ya, kan banyak orang tua yang ngantar anak sekolah di situ. Informasinya dari Bu Yuni, kawan Rasika, ini jalur Ungaran arah Semarang ya. Bapak Ibu, di perempatan asal lemah Jalan Gatot Subroto Ungaran Kabupaten Semarang. Informasinya ada truk mogok. Lalu ada Pak Andre. Pak Andre, selamat pagi Mas YP, Kelana Kota, perjalananku dari Solo ke Jogja. Sudah sampai Prambanan, perjalanan lancar pun, cuaca cerah, sehat selalu, salam dari B1199 Dukun. Iki selatane nyelatan banget iki laporannya Pak Andre. Aku buka informasi jalur selatan ki ya bayangannya Semarang Bawen, Semarang Selotigo, ngono-ngono ki ya. Lah iki selatane Selatan Pal ya dari Solo Jogja ki Pak Andre. Laporannya pagi hari ini matur suwun. Pak Andre, jalur Solo Jogjanya lancar. Nah ini baru Pak Yulianto Prasetyo nih. Pak Yulianto Prasetyo, perjalanan dari Solotigo, Ungaran, Jalan MT Haryono sampai di Stasiun Semarang Tawang. Lalu lintas dua arah masih lengang, cuaca juga cerah sekali. Notes di turunan Gombelama ada laka tunggal sepeda motor. Di lajur sebelah kiri sudah ditolong sesama pengendara motor lainnya. Depan Gereja Katolik Santo Antonius Agung ada laka juga, korban masih di jalan dan sudah diamankan warga menunggu tim medis atau menunggu ambulans. Ini dari Solotigo menuju stasiun Semarang Tawang nih kawan Raska, udah ada Pak Yulianto Prasetyo ya Bapak Ibu. Dari Solotigo sudah sampai stasiun Semarang Tawang, informasinya kok ada insiden tepatnya di turunan Gombel Lama melibatkan sepeda motor. Infonya, waduh. Tapi kayak ini sudah dikopi sama teman-teman relawan kok kawan Rasika. Yang di mana? Yang di kawasan turunan Gombel yang informasi laporannya Pak Yulianto Prasetyo kok ada insiden melibatkan sepeda motor. Pak Uut.
4: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
4: Kawan Rasika dan semuanya. Jalan Gombel lancar, halus mulus. Hari ini pukul 6.10 ada insiden Gombel Lama yang bawah ada motor senggolan, akhirnya ya kecelakaan. Yang kedua, Jalan Dr. Wahidin arah bawah depan St. Louis ada juga insiden motor juga kecelakaan juga. Mohon hati-hati, jalan mulus bukan berarti harus bercepet-cepetan kenceng-kencengan. Salam sehat, hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Assalamualaikum.
1: Ngono kok ya warganet kok donesu ya, nek dipasangi pita kejut ya. Pita kejut untuk, pita kejut terutama di turunan Gombel kan penting toh untuk meredam kecepatan pengguna jalan. Ngono kok ya cek aku mah ngomong agak kasar soalnya lagi mencari padanan kata yang halus. Ngono kok ya di apa ya? Cacati apa tuh bahasa ini kini. Ngono kok ya jadi iki wae ya. Speed bump atau apa pita kejutnya di turunan Gombel itu penting loh guys untuk mengatur kecepatan Anda. Wong ono speed bump ada pita kejutnya aja dek do abut-abutan kok le apa nyetir apalagi tidak ada pita kejutnya. Ngono kok ya jadi nganui apa di sorot pita kejut di kawasan Gombel, diprotes ya, betul, di Paido, betul Pak Adinugroho, betul sekali, di Paido diprotes no ya kawan Rasika. Ini Pak Adinugroho bilang aja sedih toh Mas, kok pagi hari lagi kudune semangat. Tadi aku semangat loh Pak Adi. Ya betul-betul di Paido atau diprotes ya Bu Nuning Widiawati ya. Di buktinya nih pagi hari ini emang ada pita kejut untuk meredam kecepatan aja di apa ada insiden pagi ini, tapi sudah dikopi sama relawan ya kawan Rasika untuk segera ada bantuan medis ke sana. Halo selamat pagi.
5: Mas Yuda selamat pagi.
1: Halo selamat pagi.
5: Itu ada kebakaran ya di apa di mau tanjakan flyover Kali Bandeng ya, di sisi kiri ya, itu apinya sudah mulai membesar itu. Itu saya kirimkan videonya Mas Yuda.
1: Demikian, terima kasih. Sudah ada armada 34 di sana ya? Ya, sudah ada armada damkar. Kawarasika, sabar-sabar. Sudah ada armada damkar. Sudah ada armada damkar, armada nomor 34, Kawarasika, yang informasinya ada di lokasi sedang luncuran Kawarasika ke TKP mengenai informasi adanya insiden kebakaran. Ini Pak Budi AN juga ngasih info, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Semarang, Kawarasika. Di depan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Semarang. Kemudian juga Pak Hari Sadovi nih barusan yang telepon ngasih informasi
6: ada
1: di jalan
6: kebakaran Mas Yuda di Jalan Jenderal Sudirman ya ini ya.
1: Okay.
6: Pas mau naik flyover
1: kosong ya.
6: Kali Bandeng demikian.
1: Baik, mantul suan, informasi sudah dikopi oleh rekan-rekan dari Damkar ya Kawarasika, Pak Hari Sadovi, Pak Budi Ngalian, kemudian juga Bu Erni. Nah, ini Bu Erni juga melihat di titik yang sama juga mengenai adanya kayak kebakaran sebuah titik halaman kosong ya, halaman gedung kosong di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Semarang.
7: Pagi Mas Yuda dan kawan Rasika, melaporkan dari Jalan Siliwangi ini mendekati ke arah Kali Banteng. Dari Mijen tadi jam, saya berangkat dari rumah itu jam 6 kurang 5, ini 6.25 sudah sampai Kali Banteng. Mas Yuda, itu di ujung video saya itu ada asap kemelu-kemebul itu dari mana ya? Mudah-mudahan bukan kebakaran yang parah itu. Perjalanan ramai lancar, lebih santai daripada hari Senin kemarin. Padahal berangkatnya undi-undi jamnya sama, tapi kemarin itu padat banget. Ini lancar. Mudah-mudahan sampai sore nanti pulang juga lancar. Amin. Gitu. Untuk Bung Jamal, semoga cepat pulih ya. Kangen suaranya sama bercandanya itu loh.
1: Makane.
7: Kasih Mas Yuda.
1: Matur suwun Bu Erni untuk informasinya, sudah di copy sama Kawarasika oleh rekan-rekan di 112 Kota Semarang informasinya, dan sudah diteruskan ke Damkar mengenai kebakaran ini ya Kawarasika, kebakaran di sebuah lahan halaman kosong, halaman gedung kosong gitu di tepi Jalan Jenderal Sudirman, Kota Semarang, Kawarasika. Sudah ada armada luncuran ke TKP, armada 29, bukan armada 34, armada 29 yang sudah luncuran ke lokasi. Matur suwun ya Kawarasika, di Jalan Jenderal Sudirman Kali Banteng, Kawarasika, tepatnya yang menuju arah ke kota. Nih, kelihatan toh asapnya membumbung dari Kali Banteng. Sudah ada armada luncuran ke lokasi ya. Kebakaran sebuah halaman gedung kosong gitu Kawarasika di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Semarangnya. Pak Yohanes Ko, selamat pagi. Masih dari kawasan Kota Semarang. Ini Pak Yohanes Ko melintas jam 6.00 tepat Kawarasika. Ada truk kontainer menabrak gerbang Puri Anjasmoro. Waduh, lah iki berarti orang mandek sama kebakaran yang ada di Jalan Jenderal Sudirman. Maju Siti akan ketemu kontainer nabrak gerbang. Oh, tapi langsung ini kok langsung mundur ya. Langsung mundur. Atas informasi. Wah. Jadi gerbangnya, kalau Kawarasika, nah kan akeh tuh tadi ya, no Pak Hari Sadovi, ada Bu Rara, nggak ada yang Bu Rara ke Pamularse ya. Oh, Bu Erni juga ke Pamularse ya, berarti orang lurus ke ini toh. Nah, kalau Kawarasika melihat gerbangnya Puri Anjasmoro dari Jalan Jenderal Sudirman, Kota Semarang, nek somne sempal. Nah, ini bar ditabrak kontainer, guys. Tadi waktu jam 6 pagi tepat, itu truknya lagi mundur Kawarasika. Kalau mungkin Anda melihat gerbang atau gapurone PRPP dari arah Jalan Jenderal Sudirman, Kota Semarang itu sempal dan remek. Nah, nih habis ditubruk kontainer, guys. Tapi untuk saat ini sementara sudah mulai terbuka nih ya, masa akses jalan masuknya ke Puri Anjasmoro tetap bisa, yang keluar kalau ini yang terhambat ini soalnya terkontainernya lagi mundur dan sedikit berimbas ke jalur yang keluar dari PRPP menuju arah Jalan Jenderal Sudirman, Kota Semarang. Oke, matur suwun informasinya ya, kawan Pak Yohanes Go. Ini di koridor yang sama nih di Jalan Jenderal Sudirman Kota Semarang. Saat ini sedang ada upaya pemadaman ya kawan Rasika oleh Damkar Kota Semarang. Ada armada 29 yang sudah luncuran ke TKP. Ada kayaknya halaman sebuah gedung kosong itu di tepi Jalan Jenderal Sudirman Kota Semarang. Dan nanti maju sidik, Anda akan melihat gapuro atau gerbangnya PRPP itu remuk kawan Rasika karena infonya habis ditabrak kontainer di Jalan Jenderal Sudirman nih, berdekatan kan lokasinya. Oke, aku tak ke jalur SMG DMK KDS dulu ya. Ini sudah ada Pak Bowo, silakan yang bertanya. SMG DMK KDS dua arah, silakan disimak, ini jawaban untuk Anda semuanya.
8: Selamat pagi kawan Rasika.
1: Pagi Pak Bowo.
8: Selamat
1: Artanto.
8: Pagi Mas Yuda. Kembali menyapa di hari Selasa, hari ke-8 di bulan September. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 5 menit sampai di sekitar daerah Guntur, Buyaran, Karang Tengah, Demak ya Mas. Untuk cuacanya akan cerah walaupun mataharinya belum terlalu cemlorot. Untuk lalu lintas dari Semarang sampai dengan di sekitar pertigaan Guntur ini ramai lancar. Demikian juga arah sebaliknya dari Demak yang menuju Semarang terpantau sampai TL Ngenduk ramai lancar Mas. Di daerah inisial S kering yang ada basah itu di sekitar exit tol Semarang Mas, yang arah dari Semarang ke Demak ya. Saya lihat di tepiannya itu juga untuk ketinggian air di sungai yang tepi jalan itu juga relatif tinggi Mas. Apakah hari ini jadwal pasang air lautnya pagi? Matur nuwun. Pukul 6 lebih 33 menit saya sudah sampai di depan kantor Kecamatan Karanganyar, Demak Mas. Ini sudah mau
1: ya Allah, 6.30
8: masuk
1: sampai Karanganyar.
8: Kudus ya. Pagi hari ini lalu lintasnya los karena dari TL Genuk sampai dengan masuk Kudus hanya sekitar 47 menit Mas. Matahari cerah. Untuk arah sebaliknya juga dari Kudus, Demak sampai dengan TL Genuk terpantau ramai lancar. Maturun.
1: Mantep banget ki laporannya Pak Bu Artanto. Itu ya Bapak Ibu, untuk yang menanyakan jalur SMG DMK KDS kedua arah masih terpantau baik kawan Rasika, tidak ada kendala dan hambatan yang signifikan dua arahnya. Pak Koriudin Fahri.
9: Selamat pagi Mas Yuda, menyapa dari Kota Kudus ya Mas. Hari ini saya mau ke Semarang seperti biasa. Nanti saya infokan lalu ke depan. Terima kasih.
1: Oke, Pak Fahri, ditunggu informasi jalannya. Nah, itu ya kawan. Sementara itu dulu, tuh segmen 1 sudah pepak dalam tanda petik dari berbagai lokasi. Tadi kita mulai dari Semarang Kendal lancar. Lancar, Bu Anastasia. Nggak ada kendala. Nggak ada hambatan signifikan bencana alam atau insiden skala besar yang menghambat jalan. Semarang Kendal lancar. Terus juga tadi Pak Yulianto Prasetyo dan kawan-kawan sampai dengan stasiun Semarang Tawang dari Solo Tigo lancar. Gak ada kendala. Oh, ada truk mogok nih. Ada truk mogok di perempatan Asalamah Jalan Gadot Subroto Ungaran. Yang arah menuju Semarang ada truk mogok. Lalu juga Semarang Demak Kudus nih, barusan dari Pak Bowo Artanto ya. Kemudian juga untuk jalur-jalur protokol di kota Semarang dengan 265 ribu mobil pribadinya tercatat di tahun 2024. Itu kondisinya juga masih baik. Kondisinya masih baik meski tadi ada beberapa laporan ya. Ada motor yang senggolan di turunan Gombel Lama. Kemudian juga di jalan RM Hari Sebenar itu tadi beberapa kawan Rasika yang melintas jam 6 pagi kondisinya masih baik kawan. Cuma di Jalan Jenderal Sudirman memang ada report 2. Saat ini sedang ada upaya pemadaman kebakaran sebuah halaman gedung kosong gitu kawan Rasika di sana. Sama kalau Anda lihat gerbangnya PRPP agak remuk. Bukan agak remuk ya, ya remuk sih istilahnya. Wong partisine do ambiar. Dari video kirimannya kawan kita tadi itu karena habis ditabrak kontainer. Enggak tahu tuh kejadiannya jam berapa tadi, waktu jam 6 pagi kontainernya lagi mundur. Ya, yes, nanti kita lihat-lihat perkembangannya ya, kawan Rasika, informasi bersama Kelana Kota pagi sampai dengan jam 9. Nanti kita lengkapi lagi informasi minutes by minutes-nya. Oh, Semarang Purwodadi ya. Yaudah, setelah ini ya kawan Rasika, Semarang Purwodadinya bagaimana, nanti kita lengkapi informasinya sekomplit mungkin dari berbagai daerah di Kelana Kota pagi sampai dengan jam 9 nanti.

0: it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Rasika, USA.

0: Nah ini ya Kamara Sika, soalnya aku sudah ada Pak Dono Nugroho yang memberikan informasi di koridor Semarang, Meranggen, Karangawen, Gubuknya. Bagaimana informasi di pagi hari ini Pak Dono Nugroho?
1: Halo, selamat pagi, assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih sendirian ini siaranya Mas.
0: Masih sendiri betul.
1: Semoga Mas Jamal segera pulih kembali dan bisa menemani Mas Yuda.
0: Amin.
1: Mas, ini saya sudah sampai di Tegowanu ya, jam 6 lebih 39 menit. Untuk perjalanan sih nggak ada masalah, hanya di Dirjen Sudiarto agak merambat ya, karena tadi ada banyak truk-truk besar yang jalannya pelan gitu aja, karena sudah kontraflow, hanya satu arah yang dari barat ke timur, sehingga pelan-pelan. Selanjutnya dari Meranggen, Karangawen sampai Tegowanu ini aman. Demikian informasinya. Oh ya, untuk matahari sudah bersinar ya, sudah terang, sudah cerah. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun Pak Dono, kita yang matur suwun pun sudah diinfokan ya. Semarang, Meranggen, Karangawen, Gubuk ya guys. Dua arahnya masih ramai lancar, tidak ada kendala dan hambatan berarti. Komplit ya, berarti informasi di bawah jam 7. Paling tidak informasi kejadian laka lantas atau hal besar yang berdampak ke jalan raya sampai dengan jam 7 pagi ini, ya belum jam 7 ya, sampai 6 lebih 45 pagi ini masih nihil ya guys. Sekali lagi, saat ini laporan yang kita terima itu adalah di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Semarang, Kawarasika ya. Pemadaman lahan kebakaran lahan gedung kosong gitu di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Semarang sudah dalam penanganan damkar. Ada satu armada di lokasi, tapi dampak lalu lintasnya masih baik dan ramai lancar saja Kawarasika. Nah, kemudian Maju Sidi ya Kawarasika, itu gapuro atau gerbangnya PRPP yang di Jalan Jenderal Sudirman itu kalau Anda kelihatan sempal atau rusak, nah itu tadi informasinya ditabrak kontainer ya Kawarasika. Jadi kontainer pemuatan kontainernya itu nyundul apa gasro gapurone itu tadi jam 6 pagi itu tadi, truknya sudah dipaksa mundur dan informasinya itu sudah di bersihkan Kawarasika, material-material kayu-kayu triplek-tripleknya yang tadi jatuh ke jalan. Saat ini posisi truknya berhenti di lajur sebelah kiri kawan. Jadi kalau Anda dari Puri Anjasmoro keluar ke Jalan Jenderal Sudirman menuju arah ke Karangayu, nah itu ketok tuh kontainernya yang tadi gasro gapurone PRPP yang dari Jalan Jenderal Sudirman. Nah itu kawan informasi kejadian ya yang kita terima pagi hari ini. Nah sementara mengenai laporan adanya laka sepeda motor tadi yang ada di jalan Gombelama, itu informasinya sudah dalam penanganan medis. Lalu juga laporan tadi laka juga di sekitar jalan Dr. Wahidin ya, informasi yang kedua. Ya, di sekitar jalan Dr. Wahidin Kawarasika yang disampaikan ada insiden laka juga melibatkan sepeda motor yang di jalan Dr. Wahidin, kok aku belum tahu perkembangannya, coba sedang kita cari informasi update-nya. Pak Muhtar.
2: Selamat pagi Mas Yuda, izin melaporkan perjalanan dari Tulus Harapan menuju Simpang 5 Mas Yuda. Tadi dari Ketileng sampai dengan TL Fatmawati lancar. Terus dari perempatan Pedurungan sampai dengan ini bawah jembatan tol Bayam Sari agak mending daripada kemarin Mas Yuda. Ini yang agak menimbulkan kemacetan tuh biasanya ini lah, truk-truk yang parkir di sini itu menjadi lajurnya seperti berkurang satu, tapi ini masih terpantau lancar.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih.
0: Oke, okay, matur suwun informasinya Pak Muhtar dari Jalan Dirjen Sudiarto Kota Semarang ya Kawarasika. Situasinya Pak Muhtar melintas 630 masih baik. Kondisi arus lalu lintasnya mantap. Nah ini di belakangnya Pak Muhtar juga sudah ada Pak Adi Nugroho nih yang juga sudah melintasi jalan Brigjen Sudiarto Pedurungan Kota Semarang atau yang biasa dikenal dengan jalan Mojopahit. Situasi arus lalu lintasnya masih terpantau baik ya Kawarasika, keramaian normal pagi. Tadi ya. Titik simpul penyebab ketersendatan di sepanjang jalan sisi Semarang bagian timur, juga di bawah jembatan tol Gayam Sari, kondisinya masih cukup baik ya, kawan warasikan laporannya pagi hari ini. Terima kasih Pak Muhtar, Pak Adi Nugroho, sama Pak Dono Nugroho tadi yang dibablaske sampai dengan Meranggen, Karangawen, Gubok. Ya, kedua arah masih lancar sekali lagi ya, tidak ada insiden skala besar di sepanjang jalur tersebut. Bu Nuning Widiawati, selamat pagi. Ini Bu Nuning Widiawati, perjalanan dari Salatiga Kali Kangkung Baitol. Ayo makan siang di sono, katanya Bu Nuning Widiawati. Ah sidik ah Bu Nuning Widiawati, bolone nek ngarah ke sana. Liane doning timur. Andaikan ada laporan nek pagi hari ki di Kelana Kota pagi ya, wong-wong Kendal, wong-wong Meleri, wong-wong Batang ki doning Semarang kabeh lho. Bu Nuning Widiawati tok sing pagi hari ke arah sana. Sidik bolone Bu Nuning Widiawati ngajak maksi, siapa yang mau makan siang di barat nih, ada Bu Nuning Widiawati guys ngajakin makan. Pak M. Nasir.
3: Selamat pagi Mas Yuda, sehat-sehat Mang, Bang Jamal sehat-sehat ya. Mas minta info jalur Semarang Solo, tol amankah atau konven juga aman? Mohon info, matur nuwun.
0: Aman, gak ada bencana alam, gak ada aksi kriminalitas, aman semua. Nih barusan langsung dijawab Bu Nuning Widiawati ya. Dari Salatiga sudah sampai Kali Kangkung sana menyusuri tol, sementara koridor yang bisa terjangkau siaran Rasika Semarang Salatiga tolnya masih baik. Pak Bibit Satsu, selamat pagi Mas Yudma Jamal. Wah ini mas lagi, Bung Jamalnya masih belum hadir ya. Matursun ya Pak Bibit Satsu, menyapa dari Magelang pagi hari ini. Pak Agus Trioko, selamat pagi dari Krapyak. Situasi di Krapyak masih baik ya, kondusif, lalu lintasnya khas normal pagi hari saja. Nah ini di entah di belakang atau di depannya Pak Agus Trioko yo, sudah ada Pak Resep Abitia nih pasti.
4: Pagi Mas Yuda, Mas Yuda, itu lalinya yang di Jalan Jenderal Sudirman ada dua kejadian itu gimana ya Mas? Aku tapi ini antisipasi lewatnya Jati Barang, lewat mana Kali Pancur. Terima kasih. Langsung lurus itu tadi dari belakang bank warna biru.
0: Lancar kok Pak Resep Afridi ya sebenarnya. Soalnya tadi upaya apa pemadamannya itu nggak yang sampai berimbas ke jalan badan jalan utama, cuma di bahu jalan saja di lahan kosongnya yang saat ini sedang ada upaya pemadaman. Nah kemudian juga untuk gapuro PRPP yang ditabrak juga kondisinya masih ramai lancar saja. Yang merambat ini ya kawan, yang merambat justru yang dari PRPP atau dari Puri Anjasmoro keluar ke Karangayu. Yang merambat di situ. Tapi kalau untuk koridor Jalan Jenderal Sudirman-nya nggak ada hambatan berarti kok Pak Resep Afritia. Nih Bu Astri nih, Bu Astri Dewi Prabandari. Nih Mas, kondisi gapuranya setelah ditubruk. Bu Astri lah truknya yang kontainer warna orange masih di situ. Soalnya tadi jam 6.30 aku dapat info truknya diberhentikan di bahu jalan gitu Bu Astri. Nih Bu Astri ngasih info 6.50. Nih Mas, seng-seng dan juga gentengnya tuh membahayakan sekali medeni nek somone kena pengguna jalan. Oke. Langsung tak forward ke Pak Heri Kristanto lah nek ngono ya, biar langsung ditangani. Soalnya kan gapuranya tuh tadi habis kesampluk, kesempal apa ketabrak truk ya, kok kesampluk, ketabrak truk ya. Dan ini Bu Astri Dewi menyoroti katanya ada genteng-genteng di atasnya yang kayak longgar gitu medeni nek menimpa pengguna jalan. Oke, matur suwun informasinya Bu Astri Dewi Prabandari. Masih baik nih kondisinya di Jalan Puri Anjasmoronya atau di Jalan Jenderal Sudirman Kota Semarangnya. Sip. Bu Nini Herawati.
5: Iya benar Mas Yuda, ketoknya mobilnya memang wis kakean ya. Nek gitu saya tak iklan wes, saya mau jual mobil Ford Fiesta kesayangan saya, tak kurangi wes
0: mobilnya.
5: Jadi ini terawat tahun 2014. Tenan ini serius, yang minat Japri ya.
0: Itu kabar asik ya tuh. Yang pengen mobil Ford Fiesta ini nggone Bu Nini Herawati. Aku baca di media sosial kalau bekas sing nganggo wedok iki pasti resik ya. Resik terawat ngono ki lho, ora bekase kaya bar dienggo lanang. Aku baca di media sosial dan review-reviewnya lho ya. Pak Yulianto Prasetya Utomo dari stasiun Semarang Tawang, Kaligawe Terboyo Sayung, dua arah lancar, tidak ada kendala, berarti di kawasan K, di kawasan S, menuju arah DMK, menuju arah KDS, kedua arahnya masih baik-baik saja. Ini kalau katanya Pak Andika, tapi di depan mana Varia Usaha Beton ya, di depan Kino katanya kelihatan air robnya sudah mulai naik ya di kedua arah dari Demak maupun Semarang. Iya, tadi juga Pak Bawo Artanto pas nyoroti seperti itu, aku langsung buka ini, langsung buka perakiraan puncak gelombang pasang di Pantai Utara Semarang hari ini. Hari ini tanggal 8 ya. Hari ini tanggal 8, iya, betul. Perakiraan puncak gelombang pasang di Pantai Utara Semarang hari ini ketinggian maksimalnya mencapai 1 meter di jam 5.67. Udah, jam 5.67 pagi, perakiraan puncak gelombang pasangnya di Pantai Utara Semarang dengan ketinggian maksimal mencapai 1 meter, infonya. Matrusun Pak Andika, tapi sementara masih peres saja ya, belum sampai jalan toh, laporannya masih baik, coba Pak Hari.
6: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan ke lana kota saya, Mas, dari Pati pukul 05. Ini sudah sampai bandara pukul 6.37. Untuk perjalanan Pati Kudus Demak saya lewat Lingkar, kedua arah terpantau lancar. Untuk di Sayung masih ada basah di depan Varia Usaha Beton, masih basah jalannya, mungkin habis rob ya, Mas Yuda. Dan untuk Sayung, kedua arah lancar, jalannya kering. Untuk Kaligawe dan Genuk tadi, IPL-nya masih terpantau lancar. Dan sepanjang Yosudarso juga terpantau lancar. Cuma di depan Gubro ke arah bandara, ada penyempitan jalan, Mas. Ada pengencoran baru kayaknya itu. Masih tertutup plastik, Mas. Sudah. Begitu info pagi ini dari saya, pukul 5 sampai 6.30-an, Pati Semarang terpantau lancar kedua arah. Matur suwun.
0: Menyala, langsung teko Pati sampai Bandara Ahmad Yani, Kota Semarang ya, Kawan Rasika. Kondisinya lancar, nggak ada kendala dan nggak ada hambatan berarti untuk kedua arahnya. Headlines. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut sudah ada 8 perusahaan atau korporasi yang sedang diproses terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Total sudah ada 200 laporan polisi terkait karhutla yang sedang diproses. Dirinya menyebut dari jumlah itu sebanyak 138 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Ada 200 laporan polisi yang saat ini sedang diproses dan 138 tersangka yang sudah diamankan. Dalam agenda rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto kemarin Senin 7 September 2026, Kapolri menjelaskan dari ratusan pelaku tersebut sebanyak 119 diantaranya memang sengaja melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan, sementara 18 orang lainnya terbukti lalai hingga menyebabkan kebakaran. Bukan hanya itu, kepolisian mengaku ada 8 korporasi yang sedang diproses karena diduga terlibat dan bertanggung jawab menyebabkan kebakaran. Pendalaman terhadap 60 perusahaan juga saat ini tengah dilakukan dengan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin. Pak Michael Arka, selamat pagi. On board Bus Trans Semarang Koridor 2 nomor 22 arah menuju Terboyo. Padet ya, sudah lepas Taman Unyil, lalu lintas masih ramai lancar. Nih perjalanannya Pak Michael Arka pagi hari ini. Masih ini Pak Michael, apa? Masih pakai apa jenisnya penyangga yang di bahu itu? Masih pakai Pak Michael, masih ya? Oke, matur suwun informasinya. Ini Pak Michael Arka, kalau Kawarasika ingat yang tempo hari cerita ya, Kawarasika jatuh di jalan raya, di jalan Pantura Wali Songo, kota Semarang, karena jalannya yang jendul-jendul di sana, dan sekarang sudah bisa beraktivitas normal dengan naik bus Trans Semarang. Bu Anastasia, selamat pagi. Ini lampu traffic light arah Kota Lama mungkin bisa disampaikan ke dinas terkait karena belum menyala dengan normal ya. Jadi agak menimbulkan kepadatan dan jadi semrawut. Lampu merah arah Kota Lama. Oke, mungkin lebih spesifiknya lagi di mana ya Bu Anastasia? Ya? Lampu merah arah Kota Lama di mana? Simpang Metro, Simpang Johar? Atau simpang mana Bu Anastasia? Pak Rifki Saputra?
7: Selamat pagi Mas Yuda. Saya mau tanya ini, untuk jalan Lingkar Kudus yang menuju ke Pati Rembang, apakah sudah selesai pengerjaannya ya Mas?
0: Belum.
7: Kalau enggak saya mau lewat kota ini kalau belum selesai.
0: Belum.
7: Terima kasih.
0: Belum selesai, tapi kondisinya 2 bulan ini sudah lancar aja Pak Rifki Saputra. Itu barusan ada Pak Hari tuh, yang tindakannya lokasinya persis sama Pak Rifki, dari Pati menuju arah Semarang. Belum selesai tapi belum menjadi sorotan berarti juga di jalan Lingkar Kudus ya. Pak Eka Agus Purwadi.
8: Itu tadi beberapa kawarasika yang melintas.
9: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi teman-teman Rasika.
0: Pagi.
8: Saat ini sedang ada upaya pemadaman kebakaran sebuah.
9: Pukul 6 saya berangkat dari Ampel Boyolali. Sekarang pukul 6.35 sudah di jalan di Diponegoro Salatiga. Perjalanan saya dari Ampel sampai Salatiga ramai lancar, tidak ada hambatan suatu apapun. Ini nanti mau masuk Bawen, mau keluar Muktiharjo. Semoga perjalanan saya nanti lancar, tidak ada kendala apapun.
0: Amin.
9: Tujuan ke Genuk ya. Nanti jika ada kejadian atau kejadian di jalan, bisa saya tambahkan